0: Nya tidak naon sih ayah rezekina nya. In this economy mah orang teh kudu bisa kaditu kadieu, kudu bisa mancala putra mancala putri, kudu bisa beradaptasi.
1: Tah gitu, harus bisa mendapatkan pemasukan dari sana sini.
0: Contoh si Wanda atuh ayeuna. Hebat orang mah ka Wanda mah salut sahabat suaranya. Asli bener si Wanda mah ayeuna mah bisnis si Wanda mah ayeuna mah jual beli sahabat.
1: Setahu ya.
0: Nya anu kahiji mah eta, anu kaduana kan tingali di mahnanya ngajual lomari meuli beas. Ngajual TV meuli sang
1: pelek-pelek
0: ngajual pelek. Ngajual pelek meuli lauk. Halus. Jadi ayeuna mah Imah si Wanda teh siga aula.
1: Karosok aula mah.
0: Karosok.
1: Aula mah karosok. Jangan sampai karosok.
0: Eta ta bisnis nu alus mah kan tidak keterangan ge disebutkeun mun hayang untung mah tina jual beli sahabat.
1: Pilih aja orang mus kurang lebih di posting di platform jual beli gitunya. Payu-payu wae ngajual.
0: Emang ngajual naon wan? Ngajual.
1: Meja jati. Kan hiji kekurangan mah.
0: Naon?
1: Jengdek pengit hiji sukuna.
0: Ya, yeah, ari meja jatinya khususna meja kan sukuna teh opat.
1: Toha eta mi.
0: Heeh, sukuna teh opat. Aya mun leungit hiji berarti tilu atuh.
1: Potong.
0: Ya apal.
1: Jangan jati mi.
0: Heeh,
1: tapi kan nawarkeun 4 juta tuh mun eueuh nu meuli nya.
0: Eh, lamun op, cokorna opat keneh mah kan disebut lagi cokor cokor meja nya punten nya.
1: Disebut 3 juta karena cokorna tilu.
0: Heeh, kan eta mah bisa cicing wan si mejana wan. Eh, mana ku mah.
1: Eta kan di kana teh.
0: Lain antik sama itu mah rusak. Ya mah rusak yang mahal mana mah wan. Tapi wan jujur wan jati mah wan hebat urang mah. Salut ke jati mah wan ya.
1: Ya perpatah oge mengatakannya.
0: Wah, jati kasih leh kujunti. Salah, justru salah itu mah jati teh. Eta teh kebudayaan kita yang asli kalah oleh kebudayaan asing. Jadi kasih leh kujunti teh.
1: Lain mun orang mawa jati hati-hati kan ditutupkan ku kunti lain atanya.
0: Biasanya sok ayaan sih. Pohon-pohon jati. Biasanya aja. Sahabat, seperti biasa hari Selasa kita harus bergembira. Kita nungguin WA dari Anda.
1: Ya.
0: Silakan 0811221051.
1: Jangan lupa formatnya ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi requestannya. Mang Johan Tasik mah di jam 4 leuwih geus ngawea tapi absen aja.
0: Edan Mang Johan.
1: Dia lulunguh hudang terus ngawea absen aja.
0: Lulunguh hudang langsung absen aja. Eta mah siga amun lulunguh fitness wan.
1: Atuh eta mah di
0: ieu mi. Ayo weh
1: cobain. 4 jam fitness
0: nah. Eta beda deh. Beda beda itu aja beda aja
1: sih tapi engke ya
0: tongkat tuh aja nak main aja nak ayo oke okay, panuansa ya panuansa di Setra Duta Wilujeng Enjing Pak Elmi Pak Wanda selamat untuk semua pendengar Iswara pengen lagunya Niji
1: kita pilih yang di sekolah Zitam ya yang baru yang sama Yonglek juga nih walaupun balik tadi lah nggak si Yonglek ya banyak lah beda dari
0: mana ah mana Yonglek depan enak kemana ya Yongleknya mana
1: ayah
0: ayah asal terkadangunya
1: kan ayah berkarya di dunia musik mana anggar mana
0: oh.
1: Ya, panuansa aman ya kalau yang Disco Lazy Time ya, yang new versionnya ya.
0: Wan anu standby di subuh teh wan Kang Jen Kang Mang Jejen oge wan anu pernah nganter ka urang ka Sukabumi aja.
1: Oh iya karena aya gawean
0: meureun. Heeh, Wilujeng Enjing Kang Elmi Kang Wanda abis teh di Iswara teh di tabuh 5 mumpung nuju nyantai Kang abina. Salam bakto sehat selalu. Oh, benar. Antara nyantai jeung eueuh gawe Mang Jen sarwa.
1: Nyantu mending ulah ya nyantai berarti kan tanana eueuh gawe. Mending ulah nyantai mending sibuk katanya. Heeh.
0: Yeah.
1: Ini Kang Dean oge ya sudah request lagunya Jebul Anjing Mamang Urdu. Sebagai JU001 absen dulu biar eksis di udara
0: lagu
1: di Panturas. Panturasna ayana paling anu tafsir mimpinya teu kana naon?
0: Iya, yeah, yangna talak tilu
1: mah. Eueuh anu talak tilu mah eueuh aya tafsir mimpi paling. Ya tekunan lawan Mang Dean tafsir mimpi.
0: Jangan muntu ayam anu mana weh
1: cenah. Ya. Salamna ka Bupati Karawang, Bupati Subang, Bupati Indramayu, sareng Cirebon.
0: Terakhir ka Jamaah Urbaniah sadayana salam sehat jag-jag waringkas.
1: Jol salam ka bupati mana Dean eh? Hah? Aya naonnya jol minta salam ka bupatinya?
0: Eh, ieu mana kan aya arek asup musim tanam. Si kan dagang pupuk.
1: Oh, jadi ame aya lobi-lobi ka bupati ge bisa dipake ku sa Karawangan ku sa kayeun.
0: Ya kan tinggal itu Karawang kita tahu itu daerah industri.
1: Oh,
0: Subang, Indramayu, Cirebon tuh. Bener ieu mah. Bisnis unggul sih dan mah euy.
1: Oh, ya pupuknya.
0: Pupuk. Tapi kalau ku bicara masalah bupati banyak di urang ge aya si Oman bupati wan.
1: Oh, bupati daerah mana?
0: Bujang Kepala 3.
1: Sekolot bujang kene
0: tuh karunya.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bulan ini Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
3: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
2: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
3: Terus event lainnya apa aja?
2: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: bagi warga Jatinangor dan sekitarnya.
1: Ini The Panturas band asal Jatinangor yang juga kemarin sempat mengguncang di Fuji Rock Festival.
0: Alright.
1: Ya. Ya, dengan aliran musik surf rock, ya seperti
0: itu. Jadi yete, lamun Anda surfing atau istilahnya kabatu karas kemana gitunya, ngadengin lah musik-musik
1: dan ya. Ini ada salah satu lagu dari The Panturas ini juga yang kolaborasi sama Kang Dul Sumbang ya.
0: Aya, jeung Bungsu Bandung kan telakti lu ayeuna. Nya, padahal lu minta kodean kan eueuh, ayeuna ieu we tafsir mistik ya. Sahabat, kita tahu bahwa sebetulnya mereka tuh dari daerah-daerahnya kan karoliana di Unpad dan memproklamirkan bandnya teh di Jatinangor we.
1: Tahu. Ya. Beda daerah pendidikan kalau Jatinangor
0: makanya
1: masuk ke daerah belanja.
0: Benar.
1: Wisata kuliner. Di Bandung ini pasti tidak lepas dari Jalan Braga, jalan yang legendaris. Nah, kalau Anda juga mau menjelajah kota Bandung, pengen nginep di tempat yang dekat dengan Braganya, ada L Hotel Bandung, Sahabat Suraya. Ini jadi titik awal sempurna untuk Anda berwisata kuliner, wisata belanja dari di kota Bandung. Ke Jalan Braga cuma 50 meter, ke Stasiun Bandung cuma 10 menit, Sahabat Suraya. Jadi silakan, ini jadi pilihan untuk Anda di tempat yang lokasinya dekat kemana-mana.
0: Bener.
1: Langsung hubungi untuk reservasi ke nomor 022-423-2286
0: tuh.
1: Atau 087-777-677-0067. Dan yang pertama di follow dan dicek Instagramnya @lhotelbandung.
0: Mantap. Kembali lagi ke WA. Buat Anda yang baru bergabung silakan 0811-221-051 bisa Anda pergunakan. Kalau yang belum, mangga ya. Di warea ayana. Di warea. Tata nomornya dubie nya.
1: Format dipakai.
0: Formatnya BDG spasi nama spasi umur spasi siwa Anda.
1: Winnie pagi Kang Duo.
0: Umah cenah pagi.
1: Duo Urdu. Mau request lagu dari Tulus yang Teh Hijau.
0: Siap.
1: Salam buat all crew operator Sahabat Suara Selasa cerah membara. Jangan lupa ngaroropi.
0: Insyaallah orangnya bakal aya kopi.
1: Sami.
0: Ustaz Dodi ayeuna.
1: Ustaz Dodi. Ya.
0: Maya teuing ngatuan ayeuna teh nu rek di interview teh wan kopi and eatery. Itu nyandak maaf asak piraku.
1: Biasa benar mi.
0: Insyaallah.
1: Iya Ustad masuk benar Ustad mah.
0: Insyaallah. Ayo teh dia di Cibodas Lembang. Mat pagi Ayomi Awanda pagi. Request lagu Individu Merdeka. Sanes Individu Merdeka teh. Iya teh mengadili persepsi.
1: Ya, bermain tentang orang tua ya ayah kan liriknya.
0: Ini ibu mereka. Ini ibu mereka. Lain tentang orang tua ya mana? Tentang ibu. Daerah di Tasik.
1: Tahun.
0: Indihiyang merdeka.
1: Wah, jauh tuh ingat ya.
0: Indihiyang asik. Atau iya tentang musik wan. Indie label. Nya judul nama mengadili ya, persepsi.
1: Tapi apalnya iya kayak liriknya iya individu merdeka.
0: Itu. Salamnya buat Bunda Mary, Arabil Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE, Beng Beng, Jasep Popo, Mas Desa dan semua jamaah urbannya. Makasih, sami-sami.
1: Akun juga nih sudah masuk nih Kang Akun. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Kang Duo Urban. Di Cicadas mah yang laguna pas band sebenarnya kesepian kita. Salam ka Mang Ato, Mang Ape, Mang Ujang anu nuju di Kebon Batur.
0: Lah,
1: spesial Kang Pemudin.
0: Pamudin.
1: Pamudin nu bade lomba catur. Mugi Cing juara sareng Kang Duo Urban sukses sehat teras atuh nuhun sami-sami Kang Akun ya.
0: Alhamdulillah Kang Akun.
1: Semuanya.
0: Hah?
1: Cakat ka dia?
0: Cakat atuh. Ayeuna mah bersih. Cicadas bersih, Kiara Condong dibersihan masih alhamdulillah.
1: Dari PKL ya, dipikir jalannya ya.
0: Tawan, ieu teh naon mentana teh tadi teh pas band kesepian kita. Ya. Pas bandna ieu mah featuring Tere nya. Gitu.
1: Anak Tere.
0: Lain anak Tere, Tere wehung kopinyanya. Aya Mang Nanang ieu di Marga Asih Mang Nanang. Bada tomo deket sama si Iman, tapi si Iman ayeuna mah di Tasiknya. Ingin lagunya menjelang hilang dari Close Head. Siap Mang Nanang.
1: Semangat pagi Kang Elmi, Kang Wanda sama Yudi Satriani Bandung juara.
0: Mantap.
1: Tiga titik kita Burger Kill lagunya featuring Padli. Salamnya buat keluarga tercinta. Nawasena.
0: Siap.
1: Underage.
0: Siap.
1: Raja Berpangkas. Atunun. Salam Yudi.
0: Mang Yudi teh kan tukang cukur teh. Mang Yudi sok atuh cukuran urang jeung si Wanda. Hayang urang mawan jujur wan, hayang dikiriting.
1: Tuh eta mah ka salon ceuk teh tukang cukur.
0: Bisa atuh ayeuna mah barbar.
1: Alat teh geuning anu yeuteun, anu juga helm.
0: Aya Teh Lili di Jatira Jalan Jakarta. Oh, siap. Teh Lili Rahayu mah wan ayeuna teh pengen lagu ulang tahun karena 11 Oktober kemarin Minggu teh ulang tahun. Tapi Mung Jamrud hayang mah VOB No Voice of Bacaprotnya.
1: Ada banyak tapi lagu ulang tahun dari Project Pop ada, kalau yang di VOB mah enggak ada ya.
0: Eueuhnya ini teh anak-anak keren dari Garutnya ya. Di Garut nanti di Singajaya itu.
1: Sudah go internasional.
0: Salamnya buat duo Urdu duluan sama OPP-nya Ayah Hendra teh OPP-nya. Buat Kakak Kaila yang kerja di Asko. Mudah-mudahan target penjualannya insya Allah tercapai 50 juta lebih bulan ini. Amin. Dedek Hadifa di SMP 22 kelas 8F. Semangat OSIS-nya. Dan Kang Mus di Chat Time. Ya, minuman tak Chat Time-nya. Semangat kerjanya spesialnya untuk Iswara listeners aja semua Bandung. Ah, ini mana Imam? Salakina meureun Kang Mus tangarana. Terima kasih. Biarkan mendung menjadi penyemangat pagi. Kopi mana kopi kopi?
1: Satu mendung cerah deh dia mah.
0: Nyap padahal deh
1: cerah deh dia mah.
0: Jatirama deket jalan Jatirama.
1: Ya. Satu mendung.
0: Ya.
1: Dan ini Medok juga sudah masuk nih pagi Mamang Mamangku lagunya Endah Sinarang. Selain Reza, When You Love Someone, abi ngelewatkan
0: awe
1: mang teka buru ngungkapkan manehna kaburu jeung batur. Tah, lagu ieu rada mewakili mang karena urang loba teuing mikir ujung-ujungna si eta capek nungguan. Saran dong mang untuk hubungan selanjutnya. Ya, tekunan naon meureun namun memang jadina jeung batur memang lain jodoh maneh. Coba deh mungkin akan diganti dengan yang lebih baik gitu. Ngadu anak itu atau ngadu anak semoga dicaketkeun namun imang jodoh abi lamun sanes gentos kudu langkung sae.
0: Betul, tapi kieu nu ngaranna lalaki mah dannya jujur we dannya ceuk omongan kolot baheula mah ditampik kudu merantik ditampas sila. Jadi mana lamun ditampik teh ulah belik kawan biasa-biasa terus lamun ditarimanya bersyukur intina mah kieu lah. Maju terus pandang mundur.
1: Beberebetan weh. Enggak saya ingat cuma tuh enggak sih. Kayak menangan deh soknya wajar weh. Milih-milih lalilar yang mikir dah. Daripada kayak nyesel sanggis.
0: Nah ya. Eta teh cara Allah nyelamatkan. Ya. Karena Allah maafal. Anu karasep dan itu siga kumaha.
1: Sugan weh ayah nu. Dengan kesabaran banyak sugan lah kurang lebih mah ya 38 tahun demi menang jodoh nu.
0: Lila teuing sia teh 38 tahun nu manehna geus bebetan wanda geus jadi kalimaya maneh teh kawan maneh karunya wan. Mudah-mudahan Dani sing kenging gentos nanya. Aya Rudi Eskal wan.
1: Will juga anjing pas Ben aku.
0: Mana apa tuh?
1: Tadi geus doang kesepian kita nya, tapi.
0: Apa tuh Eskal teh sih kada naon?
1: Eskal teh teh apa?
0: Eskal apa wan?
1: Ah, Eskal apa?
0: Jangan ya, itu sebut anak Rudi Eskal. Ai Pascal non Pascal.
1: Pasir Kaliki.
0: Ai Eskal.
1: Teuing lah Eskal apa gitu?
0: Eskal apa? Nunggu apa Eskal apa wanya? Oh yakin ngena tuh wanya Eskal apa wan?
1: Ah ngena wae orang mah. Bebas wae.
0: Eh eta tetami cimoleuit wan tinggali aduh bre. Sasadu wan sasarengan di radio.
1: Ah eta zaman tahunnya irahnya tetaminya.
0: Assalamualaikum Milojeng Enjing Mamang Urdu request lagu nama S12 Puspa. Salam nama kamu sedaya sahabat Iswara anu juga ada aku spesial kamu Mamang Urdu semangat. Pernah ketemu Charlie tahun 2008.
1: Wah, di radio waktu masih di lapisan nih. Eta acara non sasadunya.
0: Sasadu. Charlie lagi pegang kene. Enak mah geus genut, enak mah Charlie lagi wan.
1: Hah?
0: Genut enak mah renyeng geus pipina da enak mah jeung Kang Dedi wae ka DM.
1: Oh balatnya KDM-nya
0: si Ohang, kamar di panggil yang si Ohang.
1: Abang kuda menjeng si Ohang jadi gendut gitu?
0: Ente, maksud teh akhirnya gara-gara gendut, anu bareng jeng KDM.
1: Abang mau naik gendut, cukup bareng jeng KDM gitu?
0: Nah, dah celah lahir cik Popon ge, cik
1: Popon. Cik Popon jadi pegang jeng KDM.
0: Nah, cik Popon mepanan eta diet.
1: Seir pipikiran.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: Iyo duet maut mah iyo iyo luar biasa Wan. Hah? Zara Lawson jeung Shakira Wan.
1: Oh,
0: Shakira kira nama eta nyaho lah ngomong Wan.
1: Ah, atuh Zara Lawson mah boga supermanan juga Indo minimarket geura Lawson.
0: Lawson eta mah ieu mah Larsen ai mane.
1: Sarua teh
0: kulo. Larsen. Kitu nih. Jeung Shakira ye Euro Summer Wan. Jadi di Eropa teh keur summer.
1: Iya, iya.
0: Meureun ta ge.
1: Itu ayo nama meren
0: ayo kerusum naon ya? Di Eropa kerusum naon
1: sum hese minyak
0: nah itu hese minyak usum bawaan jalantah
1: nah, itu merennya mana ya meren sih. Tapi sekali lagi silakan cepat-cepat masih buat yang masih mau request mangga ya
0: mangga deh antos ya ayah teh lilinya teh lili kan teh ayah VOB-na apunten
1: nu lagu ulang tahun teh nya aya project pop terus nu lain ulang tahun
0: mah VOB sia teh
1: weh kita sarain ada dari project pop ada yang sok
0: ulang tahun hayang VOB biar ada teman cikopinya gula ada kan di situ
1: ada
0: lagu nama ada asli juga mun eueuh mah lagu ini lagu ini siapa yang enakeun tapi jadi semangat teh naon lagu tulus barana anu mana teh apa aya teh Pani Widiwan di Padalarang.
1: Tawe ke situ benar hasil itu.
0: Gula aiman erek manekan gula.
1: Oh gula.
0: Gula jadi teman kopi. Karena ya teman kopi mah gula benar.
1: Ganya mah tuh gula.
0: Di tepanya di Padalarang assalamualaikum. Halo selamat pagi Akang Tete. Akang Urdu.
1: Kurban dua.
0: Mau request lagunya The Pop Star. Penasaran kalau enggak ada Afgan kacamata.
1: Ah tahu Afgan kacamata tuh.
0: Oh, Pop Star mah nya. Yeah. Salahnya buat suami yang lagi kerja juga buat Kak Elmi dan Kang Wanda yang sehat selalu dan semua yang dengerin aja. Akang-akang hari ini saya ulang tahun loh.
1: Alhamdulillah, cing sehat cing barokah sisa usia.
0: Dipasihan Yuswa nu barokah. Yeah. Semoga jadi probadi pribadi maksudnya. Semoga jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga kita semua sehat selalu.
1: Selamat ulang tahun ya buat Tevani. Cing lancar teras segalanya rezeki nak urusan nak cing lancar. Ini sehat mungkin kalau Tevani mau merayakan ulang tahunnya ini di hari Minggu nanti, ini bisa nih ke Sunday Brunch di Pago Restoran di depan Pandayan Hotel ya. Ini ada Asian Food Market dengan konsep Sunday Brunch. Jadi berarti hari Minggu mulainya jam 12 siang sampai jam 4 sore. Anda bisa menikmati menu all you can eat, makanan Asia pilihan seperti Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, ada sate sampai anisa, aneka dessert favorit ya. Ini cuma Rp250.000 Anda bisa menikmati Asian Food Market Sunday Brunch ini. Lagi ada promo juga buy 4 get 5. Dan untuk reservasi silakan WA ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond.

0: Unpad Wan, Wilujeng Enjing.
1: Mang Dade damang, Mang Dade.
0: Mang Dade mah yang SID atos Mang Dade SID na.
1: Tadi jadi opening ya,
0: ya. Tadi teh bulan Satria kan hayang anu jika kita bersama eta mah. Ya Mang Jasep kopi ya.
1: Pok. Mang aya lagu Api dan Tenang band Mantrika teh sana. Mantap ya mah Govina wes.
0: Yo yo atuh keur viral ye.
1: Salam pangge Urdu Ahendra, Urdu sareng Ahendra Urban Duaan Tehnia Arabel Ciu Mas Dese. Ibu Dese Ababah Babah Abah Nang. Mohon Mang
0: siokal ke Babah. Keur
1: viral naon mana viral naon?
0: Lagu ieu lagu Terbelah Jadi Dua ada Govina, karangan ada Govina.
1: Mah.
0: Amun ulah jadi sinetron mana pasti laguna ieu.
1: Aing teh ngan mana sih?
0: Hah?
1: Terbelah jadi dua?
0: Ya, terbelah dua.
1: Terbelah.
0: Ah, anger.
1: Terbelah anger, jadi siapa? Dua.
0: Anger.
1: Sahabat, mana toko viral tapi mana tak apa?
0: Kau dah ngukur, dah ngukur, dah ngukur.
1: Kau terus terang tak apa, lu mana?
0: Karua orang ni kan
1: apa? Viral kan, apa lu tak
0: sahabat, wayahna ini nama mau ayah salam onernya. Sahabat ayah nongkrong bareng. Pak Ustadz Dodi dengan saya di dia. Ini nama dah ngukur lagu-lagu nahlanya. Ya. Nama kita akan ngopi dulu sebentar. Ngopi dulu.

0: Σε ασουφλά λαγούν τα one, τούλο. Χαχαχα, να πιού περέ. Ασλίνα, one. Το τούλο, η βέκη, one flat. Γιατί. Pas band, featuring Tere, temake anak ya sahabat. Mau make anak karunya kan tadi. Pas band, featuring anak Tere. Kesepian kita. Tapi kita sekarang gak akan kesepian loh, Wan.
1: Ya anak, kalau Tere, Tere menikah dan punya anak, anaknya anak Tere-nya, karunya-nya, anak kandungnya. Karunya.
0: Pan lain gitu. Ih, jo anu seuri, saha anu seuri, itu seuri, jo seuri wae ieu teh.
1: Kan kita teh sekarang mau ngobrol, Min, di apa nongkrong bareng.
0: Betul.
1: Kita urang teh kudu ieu mi.
0: Kudu naon?
1: Ya kudu era.
0: Nanti juga kudu era tuh.
1: Patahaneun sia.
0: Jadi ka urang diri maneh patahaneun kene ge sarua.
1: Ya sahabat suara, tapi senang sekali hari ini di nongkrong bareng di hari Selasa kita kehadiran seseorang.
0: Betul.
1: Orang mengenalnya sebagai ustad ya.
0: Betul.
1: Tapi kita mah di sini ngomongin beliau sebagai seorang pebisnis ya sekarang mah ya.
0: Assalamualaikum Ustaz Dodi.
2: Waalaikumsalam. Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Ustaz, pematahan orang dua ulah ayeuna nya.
2: Tongnya kewe atau bagian Ustaz Depi atau
1: enggak? Ah, ulah Ustaz Depi papatahaneun.
2: Tengiringan tanah.
0: Dodi ya. Hidayatullah.
1: Ya, sahabat suara, mungkin banyak yang mengenal Kang Dodi ini sebagai ustadz ya.
0: Ya.
1: Beberapa ceramah di beberapa tempat. Hmm. Yang saya tahu mah sedang bareng sama Kang Ebit oge nya.
0: Nya. Nah, kieu ya anjeunna mah Wan kan sosialite Bandung asupna. Nya, ieu teh kan circle urban oge. Urang ngobrol-ngobrol we
1: heula. Ai urbannya babaturan teh jadi ustadz jadi naik urban aja di patah-patahanin kumpul ya mah. Tapi kali ini sahabat suara kita ngobrol sama Kang Dodi ini, huh? Ini sebagai beliau ini sedang membuild up sebuah bisnis ya.
0: Benar.
1: Bisnis coffee shop atau apa disebutnya kan coffee shop atau ada lapangan padel oge soalnya.
2: Iya, Coffee in a Tree.
1: Coffee and a Tree ya. Yeah,
0: okay.
1: Namanya ini adalah Queensland. Queensland.
2: Betul.
1: Queensland Coffee and a Tree. Yang ada lokasinya ini ada di Jalan Arcama
0: perluasan.
1: Jalan Arcamanik perluasan.
2: Betul.
1: Walaupun tidak terlalu luas ya.
0: Tembus ya teh ka Cisaranten. tembus. Kecik ye, Ustaz.
2: Kumaha?
0: Di dinya teh panan kita tahulah ceramah, terus bisnis. Kumaha eta teh cik yang apal heula?
2: Sebenarnya mah Ustaz teh dipanggil ku barudak, bah sebenarnya mah lain Ustaz ieu teh. Jadi kebenaran misalnya kadang lamun di rumah suka disuruh sama DKM, cing pekang Dodi cina pang imamkeun karena basicna pasantren. Jadi alhamdulillah bisa lah ya sesurat dua surat wae mah. Tidinya.
0: Kira ya pasantren dulu di mana?
2: Pasantren saya di Husnul Khotimah, terus lanjut di pesantren Tahfiz Quran di Taruna Al Quran di Jogja.
0: Tuh. Okay.
2: Jadi pasantrenan lah baheula. Jadi akhirnya baru dakte lamun ayana naon teh cing pang bantuankeun, pang ngajikeun, hayu gitu.
1: Pangadoakeun,
2: hayu. Ye kultum bisa teu? Nya hayu gitu.
0: Da ilmuna geus aya.
2: Nya basic we hungkul gitulah kira-kira. Nah, akhirnya ayana sarasa mah ti baheula oge nya udah bisnis waktu masih kuliah oge udah mulai jualan-jualan terus kemudian buka rumah makan gitu.
1: Sempat sebelumnya juga ya buka rumah makan di Bandung
2: Unisula di Semarang.
1: Di Semarang.
2: Saya kuliah S1 di Semarang. Nah, didinya saya ngebangun rumah makan sambil kuliah.
0: Naon bari eta namana?
2: Ngaranna teh baheula mah ieu naon ngaranna teh? Bancei, Bandung Corner euy.
1: Oh, jadi lu ayo masak makanan naon tapi di Semarang ya?
2: Di Semarang.
0: Makanan Bandung, Wan, makanan
2: Bandung. Jadi misalnya siga seblak, terus surabi, terus hayam rempah nu kari tuh lah.
0: Bandung kuliner.
1: Urang bareng di Ungaran nih di itu teh, di Semarang teh.
2: Atau tiri
1: ya, Semarang di luhur. Tinggal di rumah teman kerja mah di Simpang 5 di Planet Surf yang di Ciputra. Di situ sempat kos juga di Perkambingan.
2: Tuh, nya.
1: Di Semarang teh benar urang sempat di itu teh.
2: Seberapa lama?
1: Ah, enggak lama, cuma 8 bulanan kuliner itu setelah itu dipindahin ke Jogja. Lamanya mah di Jogja.
2: Di Jogja.
0: Da Wanda mah kukulilingan heula mah tak ieu eumeur.
1: Jadi basicnya sebetulnya berbisnis mah udah dari dulu ya.
2: Udah dari dulu. Saya juga malah beres kuliah mah malah tadinya kan saya sempat jeda heula.
1: Kuliah jurusan
2: justru manajemen marketing.
1: Oh, manajemen marketing bukan
2: ekonomi kan sarjana.
1: Itu jurusan non anu dakwah teh bukannya?
2: Bukan.
0: Nyata ana di UIN.
2: Syariah misalnya syariah gitu. Henteu saya memang baheula sempat mau ke Al Azhar, tapi karena tidak waktunya terus kemudian kudu butuh dana dan sebagainya akhirnya ya udah di hold. akhirnya kuliah nu malah biasa ekonomi,
1: reguler aja ya. Reguler aja. Jadi kuliah pun jurusan manajemen sebetulnya mah ya.
2: Betul.
1: Manajemen. Makanya berbisnis pun bisa dibilang relate lah sama perkuliahan gitu.
0: Wan dai mah segala tuh sadodi mah. Nya bisnis, nya ustad, nyanyi jeung si Ebit, jeung si Mansur.
1: Ya eta mah.
0: Yo yo.
1: Oh nya nu jeung Mansur angklung ya
0: kan ngodi teh. Ayo nak kurilingan.
1: Kunaon lieur?
0: Lain lieur sate manggung. Bisnis na oge aya,
1: ayeuna mah. Jadi intinya gini kan kita ngomongin tentang usahanya Kang Dodi ini. Sebetulnya menggeluti dunia kewirausahaan tuh dari dulu
2: sudah lama.
1: Sudah lama. Kalau bisa dibilang ini bisnis keberapa Kang si Queensland ini?
2: Kopi Entry ini. Kesekian lah karena selain
1: ya, maksudnya buka selesai buka toko mah atau masih ada yang tempat berjalan sampai sekarang?
2: Misalnya etanya anu pertama bahasa kerdi ditu.
1: Masih ada sama
2: ada ulang ada? Dahan, karena enggak ada yang nerusin. Terus sempat jualan baheula mah naon ngaran teh kukurupukan dengan baheula mah kerama maici dan sebagainya. Yeah. Jadi baheula teh asup ka keripik pedas nyokot ka jalan naon pojok Cimahi kan di dinya tah. Saya mawa sekitar 2 karung bawa ka Semarang buka asup. Jadi di mobil teh dibuka we di bagasi teh dijualan gitu. Tah konsep kayak gitu pernah ngalaman.
1: Terus tukang gurila melanya mesti jalan gitu. Di langsung di
2: timbang langsung ditimbang di tempat terus ngalaman oge jualan baju muslim terus kerudung. Nepi ka ayeuna nya nu berjalan sih sebetulna mah nya ieu.
1: Kopi ini yang memulai lagi. Kalau ditanya dari kapan sih Queensland Coffee Entry ini?
2: Queensland teh sebetulna buka resmi ya. Bukana teh sekitar 2 bulan yang lalu.
1: Oh, baru 2 bulan berarti ya.
2: Iya, 2 bulan.
0: Dari awal enggak bangun di tanah kosong mun teh salah mah.
2: Di tanah nol. Kosong pisan.
1: Oh, bukan menyewa bangunan yang sudah ada gitu.
2: Enggak. Jadi dari nol tahun lalu lah, 1 tahun saya enggak bangun. Di bulan Agustus terus buka bulan Agustus dan alhamdulillah sampai sekarang.
1: Nah, ini jadi sekali lagi sahabat cuan, tapi yang menarik di Queensland ini juga ada lapangan padelnya ya.
2: Eta, alhamdulillah.
1: Jadi ada lapangan padel, jadi sebetulnya tadi lain lapangan padel nu aya kopi shop tapi kopi shop nupungnya lapangan padel ya, karena gitulah. Yang utamanya adalah kopi shop.
0: Tuh Budi Dalton mendengarkan dina mobil nu
1: anyar. Kang Budi Dalton
0: dina juga bukan. Mobilna anyar Innova Ribbon.
2: Waduh.
1: Fasilitas di saktik di kampus.
0: Kuli sorangan sih tuh suara mah. Suudon be, suudon be. Cak si babi ge, mi jemaah cina urang mah plat nomor teh beureum jeung bodas kunaon nyaminya.
2: Ada.
1: Anyar. Diaturan Pak Budi Dalton bila bade ngopi nya.
2: Di atas pisan. Jadi itu sambil main padel pan, olahraga.
1: Tara kan olahraga apa Budi? Tara kan olahraga, lemah kan olahraga.
0: Siapa sok? Lemah kan olahraga. Ngomong teh sok bener
1: sih emang. Tara Pak Budi Dalton mah. Konsen di Vis Unpas nguruskeun, senang nguruskeun kampus sebagai dekan mah tuh beliau mah ya.
0: Nah, kieu balik deui nya si Queensland ayeuna alhamdulillah jalan.
1: Tapi gini yang pertanyaan sama gini Mi, maksudnya kenapa memilih kopi shop sama
0: padel?
1: Lapangan padel gitu. Apa itu yang lagi tren disebut lagi
2: tadi nak? Saya teh memang pas tahun lalu itu main padel teh kan rame pisan ya, sampai susah mendapatkan padel gitu.
1: Tempat lapangan. Emang suka gitu. Awalnya main padel.
2: Suka, emang suka. Yeah. Terus akhirnya ku babaturan teh, geus we eta tanah dipake jang ngajieun padel we. Ya hayu atuh cing teh. Mane jadi investor naoge nya gitu. Hayulah, jalan we. Pas ketika jalan di tengah jalan mundur si eta jadi investor. Tentuna mah ngabang sorangan ah bismillah we. Pas kadieu-kadieukeun qadarullah ieu mah. Banyak namarnya juga usaha ada beberapa kendala-kendala gitu. Mundur si investor akhirnya malah sempat di disegel.
1: Oh?
2: Gara-gara PBG IMB. Padahal saya teh keur ngagawean IMB teh. Tapi akhirnya disegel we. Kupihak
1: karena dianggap belum selesai
2: urusan
1: IMB-nya.
2: Ya udahlah, saya teh bereskeun heula. 3 bulan baru buka ngabangun deui sampai akhirnya 1 tahun. Target ngan genep bulan jadi 1 tahun.
1: Karena tadi terkendala legalitas pengurusan
2: IMB dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang udah beres semuanya dan akhirnya sekarang berpikir tadina mau 2 lapang, tapi ternyata semakin kesini lapang tuh semakin banyak dan malah mah teman-teman yang sudah berkembang sekarang di padel teh udah saking gampang mendapatkan jadwal jadi malah okupansi itu menurun. Akhirnya saya teh nges we ya mah dibanting setir. Jadi coffee shop sama tempat makan yang diperlebar. Jadi padel itu hanya sebagai fasilitas aja.
1: Jadi gitu. Jadi Iya mah jadi bagian fasilitas dari si coffee shopnya si Padel
2: betul,
1: ini.
2: Betul.
1: Jadi bisa oke okay, bonda yang kadinya bisa. Kan biasanya kalau ke lapangan Padel mah saayananya tempat betul. Makanan tanya, nah, paling eta. Anu gampang-gampang kopi-kopi saset.
2: Ya.
1: Jika Indomie nukar itu nah, gitu, tidak digarap serius.
2: Betul.
1: Nah ini mah terbalik, makanannya minumannya digarap serius betul. Tapi ada fasilitas Padel.
2: Betul.
1: Sekali. Itu mungkin yang bikin jadi beda sama tempat lain nah, ya.
2: Tuh.
1: Instagram atau sosial medianya ayo tekan
2: terus ayo ada. Tekan, kan, jadi Queensland _ Arcamani.
1: Queens, Queen-nya Queen ya,
2: Queensland.
1: Queensland LAND _ atau apa?
2: _
1: Arcamani.
0: Tuk Pak Budi Dalton mah abdi mah sepak takraw.
1: Alah,
2: totokeran itu sebenarnya.
0: Totokeran.
1: Iya. Itu ya sepak suara. Tapi gini, tempat usaha baru,
0: kudu tarik atuh.
1: Kalau belum ada internetnya, ini ada nih Melsa Internet Service Provider.
2: Waduh.
1: Karena ada paket Raya Basic. Paket Raya Basic ini paket untuk usaha baik buat kantor, kafe atau apa. Ini teknologinya kabel serat optik, punya koneksi yang bebas gangguan karena menggunakan Dynamic Public IP yang langsung koneksinya direct ke perangkat. Ini harganya mulai 600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Itu yang untuk kepentingan usaha. Tapi untuk yang penggunaan pribadi, sahabat sahur, ada namanya Eco Fiber. Teknologinya sama Fiber to the Home, harganya mulai 290.000, kecepatannya 100 Mbps. Pokoknya Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik ya.
0: Dan buat sahabat suara, kita masih ngobrol-ngobrol bersama Dodi Hidayatullah, seorang entrepreneur, seorang segala
1: macam. Tapi berarti Kang Dodi itu berarti si bisnis ini teh pure sendiri atau ada berkongsi juga Kang?
2: Jadi sama sendiri weh.
1: Jadinya kan? Sendiri ya.
2: Alhamdulillah.
1: Jadinya sendiri ya, alhamdulillah tuh sahabat suara aja.
0: Ya,
1: akhirnya karena udah kenal itu bagian dari rintangan proses yang harus dilalui ya.
2: Betul,
1: cabutnya investor betul. Atau maksudnya ada kendala itu yang harus dilalui dan nanti seperti apa menu yang ada di Queensland Coffee and Eatery ini, apa bedanya menu-menunya dari yang lain, atau ada promo tuh misalnya kalau main padel gratis nasi goreng misalnya.
2: Bisa.
1: Nanti kita akan ngobrolin detail ke situ ya.
0: Oke, orang banyak nanya kayak artinya Queensland naon tapi kayaknya
1: nah, iya.
0: Ya. Ya sacik.
1: Oh. Siapa Mi?
0: Manehna nyanyi.
1: Oh, ini sama Mansur Angklung dan
0: teu ieu manehna unggul.

0: menyaksikan video klip
1: Hari
0: dari siapa?
1: Yori Dayatullah.
0: Hanya di sini aja.
2: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk resep

0: Ke.com/Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: PT12 ya. Yang Puspa teh anjing kan. Iya. Anti nyamuk.
1: Eh lain beda deh tama. Boya jol Tami cemuluit ya duh. Baru nge-follow IG-nya. Enggak ada ngebagi-bagi voucher Tami enggak. Sayang voucher juga.
0: Estetik pisan. Jadi hoyong kadinya. Nya, kadinya we amang.
1: Sok coba ke sana ya.
0: Pakai password.
1: Bilang aja passwordnya Iswara.
0: Jamaah Urbaniyah.
1: Jamaah Urbaniyah.
0: Nah, ya. Itu orang pendengar orang tuh.
1: Jamaah Urbaniyah oh, itu disebut itu. Jadi kalau yang sudah ngirim sesuatu sama kita, kita kasih nomor anggota.
2: Oh.
1: Syaratnya harus ngirim sesuatu.
2: Ayo Sule PHB-nya.
1: Ayo. Ayo. Kang Sule itu Kang Sule. Request itu lagu PHB we tuh lu.
2: Oh gitu.
1: Kang Sule teh.
2: Matangnya dilani PHB.
1: Iya gitu.
0: Tinggali Koyayang aja, Koyayang.
2: Oh aya.
1: Koyayang sempat ngirim kopi ka dia. Haji Martin Kancra oge kantos.
2: Kantosnya.
1: Iya.
0: Oh ya di dia Ustad Dodi mah di dia mah penasehat lah.
1: Acan
0: enggak usah. Ayo kita kopi nah.
1: Oh ya interview ya. Tapi gini Kang balik lagi ke si
0: Queensland.
1: Queensland sendiri.
0: Eta ngaranna kunaon
1: Queensland? Nah, Queensland ini apa nih kan kok ke barat-baratan gitu.
2: Jadi awal nama kieu sebenarnya.
1: Bukan ke Arab-Araban.
2: Dibalik Arab jeung baratnya. Jadi sebetulnya nama istri saya teh namanya Ratu.
1: Oh Ratu.
0: Okay. Berarti orang Banten.
2: Emang.
1: Oh.
2: Lamun apal lima lamun apal ya nya. Istri saya teh pernah main baheula di Genta Buana. Bahasa kerja mana Angling Dharma.
1: Oh,
2: terus
1: jadi naik elang teh kan.
2: Elang.
1: Naik Garuda aja.
2: Terus naik naga ninggalnya. Baheula pamajikan saya teh di pernah main gitu. Ngaranna teh Ratu Anissa. Nah, Ratu Anissa ieu teh karena sering dipanggil Queen, Teh Queen ku si Ustaz Epi oge mana Teh Queen Kang Dodi cenah. Ya di rumah cek saya teh. Akhirnya yang kenapa enggak kalau misalnya nama tempatnya itu Queensland aja. Jadi punyanya Teh Ratu gitu. Queensland tempatnya Teh Ratu gitu. Tadinya tadi nama pamajikan saya teh ngomong kieu Arca namanya Arca dari Arca Arci Palago gitu. Lain Arci Pagalo cai cuman erek. Sieun tibalik gitu. Jadi anggap udah Queensland way gitulah.
1: Itu pemilihan nama Queensland betul. Sendiri ya. Oke, kalau ngomong masalah si menunya sendiri Kang. Ini yang jadi andalan menu minuman dan makanan di sana tuh apa Kang?
2: Di sini tuh kita lebih ke Nusantara.
1: Oh, Nusantara.
2: Kalau namanya barat tapi sebetulnya ketika
1: masakan
2: Nusantara. Jadi sekarang kita lagi punya yang paling rame sekarang itu adalah daging asam-asam.
1: Asam-asam kan maksudnya ada apa?
2: Jadi baheula mah baheula
1: semur gitu.
2: Bukan. Jadi konsepnya tuh dia kayak baheula mah ayam.
1: Mun eueuh jeung mah teu nyobaan teh. Hese ngobrolna hese.
2: Kudu ka ditu sawari ngobrolnya proyek teh. Nah, jadi asam daging-daging tuh dia kayak daging tapi ada kuahnya. Konsepnya itu lebih ke asem gitu.
1: Oh.
2: Seger.
1: Oh, jika garang asem
2: namanya.
1: Itu haurang sok bikin
2: garang asem. Garang asem, garang asem betul. Oh, cuman iya mah daging.
1: Ya, garang asem juga ada dagingnya. Daging ini sapi.
2: Rata-rata garang asem mah ayam.
1: Ya ayam, ayam.
2: Ada tahu
1: bacemna.
2: Betul, arisai mah konsepnya di
1: daging sapi. Itu yang favorit ya di sana.
2: Favorit, sama satu lagi, ayam rempah.
1: Oh, ayam rempah, ayam goreng berarti.
2: Tapi dikasih dangdaunan
1: ya.
2: Sabangsani dangdaunan
1: jika ayam tangkap merenya
2: tapi
1: ini rempahnya lebih kayak rempah
2: betul gitu. Jadi kriuk we resep gitu
1: orang teh mun di warung aja gitu kan wae kanu manuk wae sih kalau di warung aja
0: si abang
1: kanu manuk
2: wae padahal paling enak ayam tangkap tuh
1: ngena ya. Jadi bentuknya seperti itu ya betul, ayam mie goreng kering dengan
0: ayam tangkap paling enak hese
2: nah gitu
0: kru nangkap heula ayam
2: justru eta lila
1: eta nu seni ate. Jadi itu dua makanan favoritnya kalau yeah, diminum yeah. Tadi saya sudah coba kopinya ya. Kopi susu gula aren juga
2: namanya.
1: Yang saya suka adalah lebih kerasa kopinya karena banyak kopi susu yang lebih susu amun ieu mah amun kalau cewek-cewek mungkin lebih sukanya lebih keras cewek-cewek.
0: Lain mah malah laki.
1: Lain mun awewe kan lebih
0: bikin
1: ke rasa susuna. Tapi kalau yang ini tadi saya coba kopi susunya lebih kerasa susuna.
0: Kopina.
1: Si
0: aja dah. Terus kan kita wae si cabul mah.
1: Lu coba cabul.
2: Itu namanya kalau di kita Queen's Coffee Signature. Nah, di kita juga kopinya ada lagi. Katanya orang-orang paling suka di tempat kita itu Mont Blanc-nya.
0: Oh, Mont Blanc. Orang percobaan Mont Blanc.
1: Kopi
2: hitam
1: Mont Blanc. Kumaha Mont Blanc teh kumaha?
2: Jadi Mont Blanc itu di bawahnya itu espresso dikasih kalau orang-orang dikasihnya itu sirup.
1: Sari
2: kalau
1: buah
2: saya gitu. Sari buah. Kalau saya mah langsung sun kiss-nya.
1: Ah iya, berarti bentuknya mah kopi hitam gitu ya, kopi hitam dingin.
2: Espresso espresso di bawahnya dikasih sunkist, terus di atasnya
1: foam. Ah, eta nu saya beukeut teh.
2: Gas ah, segala
1: beuki. Jadi kan ka ditu urang nginum namon bleng daharna nu tadi nu
2: ayam
1: rempah.
2: Oke, okay, siap.
1: Siapa naon tuh? Ka ditu we encat ieu teh.
2: Kayak di atas
1: ngobrol ya.
2: Siap.
1: Insyaallah. Minyak ya mun ieu.
0: Anu barangakan mah sia mah mana kana bari hiji. Da usta usta di mana ditu ngal poe nya?
2: Hampir unggal poe.
1: Hampir tiap hari di sana ya.
0: Unggal poe. Taleungna teh kan kita nyeri wae da padel wae atuh da
2: cai. Lain, ieu teh sebenarnya mah di bere non ieu teh salon pasnya ngaran teh. Ameh ka ciri bahwa urang teh geus kolot. Soalnya batur teh lamun misalnya ngomong ka urang teh dod ari mana cenah usia masih 25. Naon 25 geus 40. Jadi lamun di ieu teh kudu percaya ya urang teh geus kolot.
0: Baby face nu
1: kieu. Ciwudu teh bae kecuwudu. Tapi ini kan gini, ini mau gak mau saya juga harus nanya gini kan, maksudnya berbisnis sendiri kan sebetulnya disarankan ya Rasul ya. Nah tapi kadang ayah berbisnis berpartner sebenarnya kumakan dari sisi Islam, berbisnis dan berpartner itu gimana sebetulnya?
2: Ya sangat diperbolehkan karena konteks
1: tapi sebentar, banyak yang ujung-ujungnya malah jadi pasea gitu gara-gara berpartner ternyata. Nah, menjaga itu gimana?
2: Menjaga itu kalau kata Nabi itu harus dicatat apapun, erek hutang, erbil musyarakah, berkongsi, berapapun, melakukan
1: ada hitam di atas putih.
2: Betul, ada bermuamalah itu wajibul kudu pakai hat hitam di atas putih.
1: Nah, walaupun sama teman, sama saudara gitu ya.
2: Karena
1: sama begini, adik kakak pun gitu ya.
2: Betul. Guru saya pernah ngomong kayak gini, salah satunya Habib Ali Al-Kaf mengatakan begini, Kang Dodi, mun bisa mah dicatat. Nah,
1: sekecil dicatat, apapun.
2: Sekecil itu. Apapun, erek hutang, erek nau, apapun gitu ya, bermuamalah, karena yang namanya catatan itu di hitam di atas putih itu yang membuat diri kita yang tadinya soleh tetap soleh, anu teu soleh jadi soleh, jadi bager. Maksudnya kumaha? Kan jelema mahnya lamun geus kana duit mah.
1: Ya,
0: kadang mengkol jok
2: mah. Mengkol, tapi ku aya jalan
1: ada catatan
2: hitam di atas putih mah, nu tadina aya niat mengkol teh ketika dikembalikan lagi kepada hitam di atas putih, oh nyanya orang teh poho. Misalnya kamar itu nggak saya hitam.
1: Jangan jadi mentang-mentang owner walaupun ya orang nyokot lagi
2: sekitar sih
1: tetap harus tercatat,
2: harus itu tercatat.
1: Nanti pembayarannya seperti apa? Jadi kayak mun orang kadi itu mie di traktir itu tetap tercatat.
2: Tercatat.
1: Iya sah nih asalnya.
2: Iya. Nyatat cewek. Aman lah bila kau orang ke.
0: Nah udah orang mau kayak itu kayak pokoknya mie biasa. Ayo diskon orang tuh.
1: Gitu. Mau diskon unggul mie?
0: Eh? Anu kedua kali nih gratis.
1: Gratis. Ya jadi kalau secara Islam gitu, jadi dianjurkan sebetulnya mau sendiri berbisnis atau berpartner,
2: wajibul
1: segala kudu sesuatunya dicatat.
2: Kudu dicatat.
1: Itu mah apa? Sunah bukan
2: disebut. Harus dijatuhnya malah wajib dalam bermuamalah.
1: Oh wajib dalam bermuamalah.
2: Iya, kenapa? Karena ya tadi bahwa ini menjaga diri kita yang tadinya ada niat buruk tidak terjadi begitu dengan adanya catatan itu.
1: Itu tujuan untuk menjaga itu.
2: Malah ya dicatat wae sering terjadi belok nah kejadian. Ya,
1: di otak atik
2: gitu ya. Di otak atik begitulah kira-kira.
0: Tapi lain kieu, Kang Rodi nya hampurakeun ya. Aye Kang Rodi mah kan kabeh teh di jalanan maksudnya. Nyanyi ongkoh, bisnis ongkoh, ibadahna ongkoh gitu nya. Eta teh kumaha nya maksudnya? Kan aya jelema anu non teh akhirat teh tuluy gitu nya.
1: Kan disuruh ya kita juga.
0: Tapi
1: ya
0: kan amun ngomong akhirat, amun urang ngudag akhirat dunya ge pasti benang.
2: Waduh. Kan disebut noge fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunya kudu alus, akhirat kudu alus. Kudu kasorang we kabehanana kitulah istilahna mah.
1: Ya jadi intinya mah kesuksesan di urusan duniawi gitu ya, bisnis dagang tidak terlepas dari kesuksesan kita beribadah juga gitu ya.
2: Karena kieu kan di surat Al-Jumu'ah oge mengatakan fantasyuru fil ard. Sok cek Allah tanya bertebaran di muka bumi untuk mencari dunia, tapi manfaatkan dunia untuk ukhrawi, kira-kira gitulah.
1: Ukhrawi itu maksudnya kan
2: akhirat,
0: yang ibadah. Akhirat
2: ibadah gitu.
1: Nulungan batur,
2: nulungan batur, bersedekah, terus zakat keluarkeun, entong dikekep ku sorangan, tah eta kan bermanfaat akhirnya gitu.
0: Silaturahmi.
2: Tah.
1: Urang silaturahmi akan itu.
2: Sok atuh di atas.
0: Aya nunggu silaturahmi ulah megatkeun wah,
1: jol ninggalkeun teu ngomong teu naon.
2: Jadi nyarita sahaya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: biasanya lagu Ustadz Dodi. Wah,
1: ya, dari tadi kita puterin beberapa lagu dari Bang Dodi ini ya. Tadi ada yang bernuansa religi, kalau yang ini lebih bernuansa pop kan ini.
0: Pop. Diceritakeun sok.
2: Jadi ya teh,
0: Elkaf teh naon proyekan?
2: Proyekan. Kamari sempet sempet nama Dodi teh sempet kurang bagus lah. Terus kemudian akhirnya diam dulu, udah bertahun-tahun, dua tahunan teu ngaluarkeun karya, akhirnya nyobaan lah. Papangi jeung si Denis pan.
0: Adina si Wan.
2: Adina si Wan. Di Selusi. Nis pangajian lagu. Tah cenah cocok cenah ente. Akhirnya dibuat lah ini.
1: Ini ya. Nanti Elkaf teh naon jadi atas
0: nama. Elkaf teh naon?
2: Ya brandingan orang we.
1: Oh, namana Elkaf.
2: Kalau pop ya Elkaf gitu. Oh.
0: Judulna teh Kau Sudah Di Sini. Si Gaju Silusi bagi laguna
1: sama. Kan laguna si Denis, gitaris Gaju Silusi Adina si Wan
0: eta teh. Iya gitu. Karakterna lah kitunya. Nah sahabat, kita masih ngobrol-ngobrol bersama Dodi Hidayatullah ini, seorang entrepreneur lahnya segala apa ya, di cabak.
1: Tapi gini sahabat soal ini juga mungkin Anda ada yang rindu makanan-makanan street food gitu ya.
0: Ya.
1: Anda bisa datang ke Damai Restoran ya,
0: ya,
1: yang ada di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Tuh. Ini di Dago Street Kitchen sahabat suara ya. Ini Anda akan bisa menikmati berbagai macam street food yang ada di sana dengan standar penyajian hotel berbintang tentunya. Ada kehangatan bakso cuanki, ada sasatean segernya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, sampai hidangan penutupnya yang unik ada es doger panakota. Dan juga ada wedang ronde tradisional yang kaya rempah dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian, seperti ada ketan durian, saus santan, durian mochi, sampai sajian fresh duriannya juga ada. Semuanya disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music. Di Damai Restoran setiap hari Jumat jam 6 sore sampai jam 9 malam hanya Rp299.000 plus-plus per orang ya. Untuk informasi dan reservasi telepon ke 022-8780-6688 atau ke 0811-1111-2152 atau visit Instagramnya @intercontinental_bandung ya.
0: Baik, ini ada yang nanya Mas Dese nih. Kang, nanya ke Pak Ustadznya. Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Salam.
0: Apakah Queensland Coffee and Eatery ada hubungannya dengan perumahan Queensland di Pamulihan Sumedang? Sok, jawab lah.
1: Tidak, beda ya, sama aja namanya mengiranya.
0: Tadi menu andalan udah diomongin ya. Pertama ada
2: ayam rempah.
0: Kedua
2: ada Mont Blanc sama asam-asam daging.
0: Eta nunggulana. Yang ketiga IG-nya apa Kang?
2: Queensland_Arcamanik.
0: Tadi di searching banyak malah postingan orang yang lagi nongkrong di Queensland Coffee and Eatery.
2: Nyata.
0: Gitu aja Pak Ustadz, matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Sami-sami.
0: Ini juga ada Dani Pitak JU030. Beliau ini adalah manajer di Yomart Group.
2: Oh iya.
0: Ya. Sampurasun, daramang dulur.
2: Alhamdulillah.
0: Hayang laguna Sabian Aisyah istri Rasulullah. Berarti mun pernah bisnis keripik ka pojok Cimahi mah pernah beli ke saya cenah
2: tuh. Bisa jadi.
1: Oh, sugan didinya supplier didinya.
0: Nu dagang sih mah.
1: Iya.
0: Salam ke sadaya pendengar Setia Iswara.
1: Oke. Tapi
0: barusan juga Teh Lili kesini ya.
1: Ya, terima kasih Teh Lili ya. Teh Lili juga dapat JU00 sebenarnya.
0: 065
1: 065 ya Teh Lili, karena sudah mengirim pangsit dan juga kopi tubruk ya.
0: Nah, Kang Mus teh bukan suami aku, tahu enggak? Tetangga ketemu lagi support aja pas dirawat.
1: Mana
0: tuh? Terima kasih semuanya.
1: Kang Mus teh lain jadi preman
0: sebenarnya. Siap itu. Atau tokoh di preman pensiunnya.
1: Iya.
0: Nah, balik deh Kang Dodi ya, Kang Dodinya.
2: Siap.
0: Jadi Kang Dodi teh itu ya jujur sih, Wan. Ebit-bit e.
1: Heeh.
0: Pagawena Kang Dodi ya.
1: Ya tekunan naon
0: atuh. Anu teh tapi jeung si Ebit kumaha?
2: Itu emang tiba heula kan sok perform bareng kan. Terus akhirnya basa keur kamari riweuh. Terus akhirnya sempat buat proyekan bareng. Gak lama pas saya buat
1: proyekan lagu gitu ya.
2: Proyekan lagu. Jadi ngaranana Yo Musik. Terus kemudian kemarin teh si Mang Ebit, Mang Dudi buat kafenya. Nya. Ngiluan lah cik kemarin teh. Nya ayo cik saya teh. Nges we jaga jadi manajer cik saya teh di kafe. Akhirnya jadi manajer Coffee and Eatery ya.
1: Oh, jadi gitu. Ebit mah mungkin akan sering di sana gitu, lebih sering di sana.
2: Lebih
1: gitu.
2: Sering di sana.
0: Lain mah gua poe aya wae keur gering oge sok gering mana stiris, aing mana stiris. Jadi itu.
1: Tapi gini Kang, ini secara ini apa secara apa ya, syariat-syariat gitu ya. Kalau kita mau memulai usaha tuh apa dulu yang harus dipersiapkan? Tadi salah satunya kan sudah diungkapkan ya, segala sesuatu harus dicatat.
2: Catat.
1: Nah, sebelum itu apa sih sebetulnya niatan apa yang harus kita ada ya kalau kita mau memulai usaha gitu secara syariah?
2: Sebetulnya mah dalam Islam itu simpel ya, tidak memberatkan.
1: Ya.
2: Apa yang bisa kita lakukan maka lakukan. Salah satu diantaranya ketika mau kan, kalau kata Nabi ya, 10 dari pintu rezeki itu berniaga, 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berniaga.
1: Betul.
2: Jadi sesana nu hiji dibagi-bagi. Nah, ketika kita punya kemampuan untuk
1: berniaga,
2: maka lakukan. Makanya bahasanya wa halallahul bai'a wa harrama riba. Jual beli teh dihalalkeun.
1: Dihalal.
2: Nu riba nu enggak boleh tuh nu haram mah. Ya, ya. Makanya yang harus dilakukan oleh kita pertama kali niat yang baik dulu bahwa ini adalah sebagai bentuk daripada mencari rezeki.
1: Bentuk ikhtiar mencari rezeki.
2: Ikhtiar mencari rezeki ya? Karena itu diwajibkan juga kan mencari rezeki yang halalan thayyiban teh. Setelah itu maka harus diyakinkan semua yang kita jual tehnya halal
1: ya,
2: dengan yang caranya, barangnya yang halal, tidak
1: cara mendapatkannya ya.
2: Iya, cara mendapatkannya.
1: Karena membangun usaha dengan modal dari rentenir dan aya bungaan eta kita halal berarti.
2: Eta kita halal. Bahkan kan sebenarnya
1: rentenir lah urah
2: Bang Emok lah itu mah. Itu juga yang membuat kita kehilangan keberkahan sebetulnya mah. Nah, hajna ari kamari beberapa banyak orang tetangga saya nginjem ti rentenir teh jadi gede, yakin moal sagede-gedena ti rentenir moal gede keberkahanana.
1: Oke, jadi
0: kieu konsep berkah sih, konsep berkah teh anu sederhana cek Kang Dodi naon?
2: Sebetulnya mah berkah tehnya bukan berarti berbicara masalah
1: jumlah.
2: Jumlah. Makanya banyak orang yang mengatakan begini, berkah sih etamanya rezekina bertambah. Tah, itu teh salah persepsinya.
0: Nya seetik mahi loh banyak sa itu lain.
2: Tah eta. Pernah saya papanggihnya bahasa ker saya jadi petugas haji tahun 2018 jadi YouTuber harita dari ratusan orang terus kemudian diterima cuma satu, saya berangkat jadi petugas haji. Saya papanggih jeung tukang tambal ban Mang Hilmi.
1: Tapi bisa haji.
2: Tapi bisa haji.
1: Ah, masyaallah.
2: Pas saya tanya, "Pak, punten ieu mah. Bapak teh kenapa kok bisa?" cek saya teh. Saya juga bingung, tamari oge bingung. Padahal saya setiap hari ya cuma tukang tambal ban, tapi setiap kali azan saya ke masjid.
1: Aduh.
2: Terus yang kedua, saya ada ikhtiar, ikhtiarnya dilakukan oge tongnya tungkul, nabung mana teh. Berapa sehari enggak tentu, Dek. Saya punya uang 20.000, 20.000. Makanya saya sampai 30 tahun nabung. Tuh, coba. 30 tahun ya. Si bapak nanti ngeskolot. Pas saya jadi petugas haji harita diwawancara di YouTube saya oge masih aya keneh nya. Luar biasa eta jadi inspirasi buat saya. Oh, ternyata ku kadaek terus kemudian ku niat nu hade terus kemudian ngajaga kewajiban-kewajiban Allah ku Allah mah di jalanan gitu.
1: Tah gitunya itu yang membuat yang tidak mungkin pun jadi mungkin ya di mata Allah mah ya.
2: Betul betul.
0: Eta
1: urang era sebenarnya wah datang mereketkan gitu urang ge nya. Yang kudu mereket meniatkan diri gitu ya itu yang pasti
2: cocok. Siga saya we Kang. Baheula asa teka bayangnya saya langsung berangkat jadi haji di usia saya masih muda gitu.
0: Sabaraha sih itu umur?
2: Usia masih 30 tahun. Pas ketika berangkat haji teh jadi petugas haji deh. Bukan hanya sekedar berangkat haji melakukan kaifiat rukun-rukun haji tetapi juga malah dibayar sama pemerintah gitu ya. Dan saya menjadi pembantu para tamu Allah waktu itu. Teka bayang asli di mana jalana. Tapi ku urang aya ikhtiar. Nya salah satunya ikhtiar nanti datang nyari informasi. Saya pengen menjadi petugas haji lalu kemudian seleksi dan sebagainya. Tapi lamun misalnya cicing hungkul hanya niat niat saja dalam hati ya tidak ada ikhtiarnya. Sarwa jeung bohong kan gitu.
1: Nah itu yang pasti mah ya gitu. Proses tawakal teh adalah proses aktif ya.
2: Betul.
1: Jadi orang tuh kudu ikhtiar semaksimal mungkin hasilnya diserahkan ke Allah.
2: Ah gitu niat lamun cek agimnya. Niat, ikhtiar, tawakal.
1: Tak itu ada Ilu. Proses ikhtiar dan niatnya di sebelum
2: segitiga tawakal. Seorang nanti seorang agi mah segitiga yang harus dilakukan niat, ikhtiar dan tawakal. Sudah niat, niatnya hade, diikhtiaran lakukan usaha, tawakal serahkan ke Allah.
1: Kira-kira. Misalnya yang ini haji niatna yang pergi haji ikhtiaran daftarnya lah daftar. Amun teu daftar-daftar mah rek ikhtiar sekuat mah moal dipasihan
2: nya. Betul.
0: Jikir, pikir, ikhtiar.
2: Eta agim pisan.
0: Agim. SSG.
2: SSG.
1: Santu salah gaul siapa?
0: Gaul aja kemana? Gaul aja kemana? Mana?
1: Kamu salah, kamu salah tuh kemana?
0: Siapa? Jadi tuduh aja.
2: Betul.
0: Jadi tuduh. Tuduh betul betul. Wah itu. Nah,
1: jadi tapi tadi balik lagi ke Sabah Sore. Kalau kita mau memulai usaha tadi, internet. Terus kemudian
2: ikhtiar,
1: ikhtiarkan juga ya apa yang kita jalan. Mulai segala sesuatu dengan hal yang baik, yang halal, baik, itu yang halal ya. Duit permodalannya, barang yang dijualnya, cara mendapatkannya.
2: Nah,
1: enak, hayam halal mi, tapi emon maok mah jadi haram.
2: Bener.
0: Ngerti aingnya.
1: Bangsat hayam, mana yang urang merenya toh kamar.
0: Bangsat
1: hayam. Mana kan pernah jadi bangsat hayam.
0: Mana sih ada har hayam mimiti ti urang.
2: Jadi makanya ada hadis Nabi juga yang mengatakan setiap orang itu akan dipertanggungjawabkan atas segala hal. Kulukum roinan royati. Nah, untuk segala hal umur dipakai jang naon umurna. Nah, tapi untuk ama untuk harta mah ditanyana dua.
1: Di mana jeung ka mana?
2: Tah eta bisa.
0: Eta. Tah lalawora urang teh.
1: Mati mana menang atuh ka manakeun mana? Tah, mana menggunakannya untuk keluarga tapi menang teh jang yang haram. Cilaka mana?
2: Cilaka.
1: Mikir koruptor si teh atuh bakana si teh. Reas kata pejabat-pejabat.
0: Nah,
1: indah. Amun-amun canka pagi mah masih pejabat kene.
2: Masih.
1: Amun pagi jadi koruptor kan.
0: Itu. Mana emang ngomongnya sok bener mana?
1: Kan banyak sekarang orang bawahan tapi menang nanti mana kan? Bahkan yang tidak jelas pun yang golol pun itu juga harus kita hindari ya.
2: Kusah emang kebayang kemarin baru ada kasus yang teaningan dan ternyata sampai diperlihatkan uang itu cash dan emas. Kebayang lamun dipakai jang ayana di Kalimantan ya.
1: Itu kebakaran
2: hutan. Aduh. Genahnya hirup lah.
0: Makanya jelema do bener maksudnya khairunnas anfa'um linnas.
2: Kama kola.
0: Kali.
1: Naon teh bermanfaat buat orang
0: iya,
1: lain
0: jadi gitu. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia.
1: Tapi ngerasa bermanfaat tuh
0: bagi. Insyaallah.
1: Minjem tuh 100. Mau
0: main.
1: Siapa tuh bermanfaat bagi
0: siapa?
1: Orang
0: lain? Moal
1: percuma aing boga babaturan teh. Manfaat yang urang
0: mana? Manfaat aing ka mana mah wan. Omatnya hirup teh mana ulah rucah wae eta
1: eta. Ah mana mah matan sorangan.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 95,1 FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara masih bareng sama Kang Dodi ini.
1: Ya.
0: Di nongkrong bareng ya.
1: Betul. Nah, gini, tadi Kang Dodi sempat nyepil ya, Wan ya. Di sana tuh kan selain makanan juga ada tempat padel.
0: Iya.
1: Iya, Koba. Ustaz, padel teh cik sabaraha nyewa? Nah, bukannya jam sabaraha?
2: Kita start from 1.75
1: sejam.
2: Sejam. Terus mulai buka dari jam 6 pagi.
0: Oh, jam 6 udah. Jam 6 udah si kafenya juga enggak?
2: Kafenya jam 7.
0: Oh, kafenya mah jam 7
2: gitu. Jam 7.
1: Ya. Sampai?
2: Sampai jam kalau weekday sampai jam 9, weekend sampai jam 10 malam.
1: Oke. Okay. Tadi kumaha Ustaz? Tetep meuli bal, nyewa raket atau kumaha?
2: Rata-rata yang main itu kalau pemula biasanya sewa raket.
0: Iya, oh ada sewanya raket
2: ada juga. Ada, sewa raket mulai dari 40.000. Satu raket, dan itu satu sesi bebas mau berapa jam pun dipakai si raket. Kalau bola rata-rata beli, tapi kalau mau nyewa pun boleh.
1: Oke. Okay. Seberasa itu opatnya?
2: Tilu.
1: Tilu. Amun beli itu seberasa?
2: 120. Kalau sewa 30.000.
0: Oh. Satunya atau sepaket tiga itu?
2: Tiga.
0: Oh, tiga.
1: Tuh, betul. Gitu. Siga bal tenisnya siga lah ya.
2: Siga cuman ke tekanan, tekanan udaranya lebih rendah.
1: Tuh. Sok, sahabat, nami padel lagi sami Queensland.
2: Sanes.
0: Nauns padel.
2: Padel Queen.
0: Padel Queen.
1: Oh, padel Queen didinya.
0: Di ada balik we dibolak-balik.
1: Amun ka reservasi nomorna kumaha?
2: Kalau misalnya reservasi untuk padel sebetulnya langsung ke aplikasi namanya Ayo.
0: Oh, Ayo. Ada ya?
2: Kan sebetulnya kalau di padel itu ada dua, courtside sama Ayo. Nah, kalau kita adanya di Ayo, Ayo. Ayo Indonesia langsung di situ, kemudian dicari Padel Queen. Muncul kita dan tinggal dipilih mau jam berapa,
0: hari apa,
2: hari apa. Nah,
1: kalau walk in
2: sangat bisa selama kosong.
0: Mun pilih mah wayah namanya nungguannya,
2: mari
0: nungguan ngopi heula
2: gitu.
1: Jadinya geunaheun.
0: Itulah gampangnya maya sahabat suaranya. Tapi gini,
1: ya naroskeun wan. Assalamualaikum Mang Urban sareng Pak Ustad.
2: Salam.
1: Upami masuk ke pasar kan aya doana. Lamun masuk ke Shopee sareng Tokopedia sami teh doana.
2: Sami wae atuh. Paling penting mana coba? Awal-awal mah auzubillahi minasyaitonirrajim, paling penting mah kan berlindung dari setan kok. Soalnya pasar teh ya salah satuna kita tempat. Betul. Jadi kurang-kurang naon pas asup ka pasar teh nu tadina moal dibeli jadi beli.
0: Nah, itu juga sama berlaku mungkinnya karena pasar itu tempat pusat jual beli, di situ banyak setan di dalam keterangan.
2: Iya.
0: Sama kalau kita masuk ke aplikasi belanja juga.
2: Betul.
0: Itu tuh pasar cuma secara online.
2: Secara online.
0: Makanya bismillah heula ame teu kagoda untuk beli nu barang nu teu perlu.
2: Tah eta auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sementara abi ge sok ngagaleu barang nu teu perlu.
1: Iya.
0: Kadang meuli leutik teuing.
1: Requestna doa kalbu dari Pak Ustad live engke terakhir.
2: Alas ya.
1: Nyanyi atuh
0: doa kudu. Kalbu dari oh ya.
1: Iya.
0: Tapi ini mah juga kasih informasi buat Anda ya yang sudah mungkin punya rencana bareng keluarga untuk menikmati hari Minggu siang, bisa pilih datang ke Pago Restoran di depan Pandayan karena lagi ada Asian Food Market Sunday Brunch di sana ya. Setiap hari Minggu jam 12 siang sampai jam 4 sore Anda bisa menikmati menu all you can eat, makanan Asia pilihan seperti Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, ada Indian cuisine dan juga hingga aneka dessert favorit ya. Ini cuma 250.000 net per orang, lagi ada promo buy 4 get 5. Jadi untuk reservasi mah tinggal WA ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond.
1: Ya, Pak Ustadz dan Naros deui. Pak Ustadz, upami teu diijinan nikah deui, istri dosa teu, Pak? Kan teu nurut ka salaki.
2: Aduh, sia. Teuing. Teu wantun. Pak Ustadz, upami teu diijinan nikah deui, istri
0: dosa teu, Pak Ustadz? Kami batas
2: jawab. Kumaha.
0: Menikah teh ibadah, Pak Ustadz.
2: Ibadah.
0: Ibadah. Menikah itu ibadah ya.
2: Ibadah.
0: Diperintahkan
2: kita diperintahkan.
0: Sementara satu sisi diperintahkan juga kalau beribadah tuh tidak boleh kita riak bilang-bilang sama orang lain. Makanya kita menikah dengan menikah lagi ulah bebeja riak karena menikah itu ibadah bisa riak.
1: Lain eta yang makan tenurut kasaraki pamajikan kahijina.
0: Ya ulah ngomong. Ulah bebeja. Dah bising disangka riak kan menikah teh ibadah. Ibadah teh barang riak teh barang dibeja-beja.
1: Siteh salah bisi Ustaz kumaha Ustaz.
2: Kumanya? Eta mah sebetulnya ibadah tuh memang kalau di dalam Al-Qur'an yang harus diyakini dulu bahwa Menikah itu dalam Al-Quran disebutkan matsna wa tsulatsa wa ruba. Boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Tapi kalau misalnya tidak bisa mampu adil, maka satulah fawahidatan. Nah pertanyaannya ketika di sini kondisinya, kalau menurut saya kalau tuh bisa adil-adil teh mah geus hiji. Artinya kita harus meyakini dulu bahwa itu tuh boleh dulu. Karena yang namanya aturan Allah itu enggak boleh di diingkari, disangkal. Nah, terkait dengan masing-masing itu mah mangga silakan dibicarakan antara rumah tangga, antara sesama.
0: Ya sing geus bisa berlaku adil. Tanah-tanahna amun-amun can bisa berlaku adil. Masih disarekan ku pamajikan berarti mah can bisa adil.
1: Matak sinovos ngawea siga kieu.
2: Kumaha?
1: Nikah deui mah teu dosa. Pertanyaanna emang boga kawani.
2: Tah eta.
0: Nah gitu.
1: Ieu mong kodo masalahna Pak Ustaz awewena daekeun cenah.
2: Eh, kumaha sih?
1: Awewena daekeun Ustaz.
0: Maneh ieu teh bisa berlaku adil teh lain masalah daekeun atau henteuna. Ngerasa sudah bisa berlaku adil enggak sama yang cuma satu doang? Oke. Hay urang mah ngerasa can bisa ngabahagiakeun anu hiji ge gitu.
2: Setiap rumah tangga, setiap pasangan itu beda-beda kan? Tidak bisa di copy paste rumah tangga si ieu sarua jeung urang. Tidak bisa karena masing-masing
0: punya masalahnya sendiri-sendiri.
2: Betul. Aya nu
0: si Elmi kan juga Elmi kan masalahnya di durasi.
2: Durasi namanya
1: sate. Siapa ngomong teh? Aing mah geus dahar sate kuda.
2: Jadi ada mangprang. Oh, ya masalahnya masing-masing kan. Tidak boleh di copy paste. Misalnya si iya bisa ternyata poligami, si iya cang tantu bisa. Jadi tidak bisa di copy paste.
0: Jadi gitu. Kalau ada salah satu adil kan tidak menyakiti ya.
2: Betul.
0: Karena menurut kawin ini tersakiti tidak istri istri nuhubel. Nah, kalau pasti merasa tersakiti ya ulah.
1: Karena tidak lengkap keimanan seseorang kalau masih ada yang merasa tersakiti.
2: Betul. Ada orang yang kemudian dia punya istri dua atau tiga, tapi ternyata sakinah mawaddah warahmah.
1: Ada.
2: Ada juga yang kemudian punya istri satu dua tiga, tapi acak-acakan. Ada juga. Jadi itu mah kembalikan lagi kepada masing-masing. Gitu. Mampu siap enggak gitu.
0: Nah ibadatnya aya nu sanes satu lain ku kawin wae.
2: Tah eta.
1: Kela hapus pesan deula bisi pembajikan ning ari.
2: Sia deui atuh.
0: Delete. Sia deui atuh. Ah, Sulaiman atuh Sulaiman nih, cai. Sulaiman
1: lain tadi. Hai. Ieu mah si Chandra Acung,
0: si Chandra,
1: si Chandra.
0: Si Chandra. Ya, lain. Hei, ieu teh keur ngomongkeun bisnis Pak Ustaz kalau kandung poligami angkat cai. Balik deui aja Pak Ustaz ini sebagai kesimpulan lah. Kesimpulan atau mungkin apa ya kasih sesuatu untuk sahabat suara yang mau memulai usaha atau sudah memulai usaha baru merintis gitu ya. Tadi secara ini apa aja nih yang harus diperhatikan atau dijaga?
2: Jadi yang kalau kita mau usaha atau bisnis, maka usahakan kalau menurut saya take action aja dulu. Apa yang kita miliki dari yang hal yang terkecil, jangan sampai kita punya angan-angan yang besar, pengen usaha besar tetapi tidak action. Terus yang kedua, apa yang kita miliki dulu aja. Karena misalnya orang rek ngajual barang tidak dimiliki juga susah. Tapi bisa kolaborasi, bisa. Selama kita bisa dipercaya sama orang lain. Tapi kalau misalnya tidak bisa dipercaya, susah juga. Makanya kemudian apa yang bisa kita lakukan terkecil, niatan dari sekarang dan take action kalau menurut saya begitu.
0: Nah itu tadi biasakan mencatat segala sesuatu
2: nanya. Biasakan juga.
0: Apalagi mencatat. Baru memulai gitu. Ulah
2: iya.
0: Kerek memulai pengeluaran yang iya nanon kok dicatat. Kalaupun berpartner atau apapun dicatat.
2: Harus sekecil dicatat, apapun.
0: Itu dah itu ben diperintahkan ku Al-Qur'an kayaknya.
2: Betul.
0: Untuk mencatat segala sesuatunya. Ada hitam di atas putih nak. Utang piutang ge sarua tah.
1: Wan orang mah jujurnya barusan orang asa ngarasa kumaha ngobrol ke off air jeung Ustaz. Ustaz curang teh, Ustaz mah lamun bulan puasa pasti pinuhnya aya kata-kata nak sok tadi ngomong.
0: Sudah kumaha pinuh naon
1: Ustaz? Pinuh jadwal.
2: Jadwal. Saya enggak berani untuk mengambil terlalu banyak. Terus yang kedua juga, saya tuh sebetulnya di branding nama Ustaz ku babaturan. Dah sebetulnya mah saya tidak mengatakan diri saya Ustaz, dah saya mah santri kene tapi kaya nga guru kene ka batur gitunya. Pampang nama lamun misalnya di branding sebagai Ustaz, kadang dijali ke seetik teh.
0: Ya beresikonya.
2: Padahal sebenarnya orang teh manusia kene.
0: Tanggung jawabnya besar, intinya tanggung jawabnya besar menyandang nama Ustaz teh. Urang ge embung disebut Ustaz teh mi da besar.
2: Ayah manggil, punten ayah manggil.
0: Acan ayah. Acan ayah.
1: Sia naon atuh.
0: Tong borong nyeramahan ka batu nyeraman diri sorangan we.
1: Pan sia mah ilmu lilin.
2: Oh,
1: nyangan batur sorangan le gitu. Jadi abi teh jebatna ieu mah Kang Dodi we, Kang Dodi we nya.
2: Kang we
0: atuh. Dodi, Dodi.
1: Dodi sepeda deh. Sepeda
0: deh. Dodi nama lengkapnya Dodi
1: Nang. Hidayatullah.
0: Dodi Hidayatullah. Dodi Hidayatullah kelakuan masyaallah.
1: Dohi we dohi aja. Dohi. Kalau mulai masuk disingkat Dodi Hidayat benar. Nah, terakhir oke Ustaz. Setiap narasumber yang kesini tuh pasti masih pantun.
0: Ya, aduh, ayo minta kan jebakan ya, jebakan Batman.
1: Sok. Kamu tuh nyanyi sih tadi nyanyi.
2: Eh, pantunnya lah.
1: Oh, pantun. Ayo mau nang nyanyi ta ya tata.
2: Doa kalbu. Sok, setiknya.
1: Doa kalbu.
2: Ya, soalnya lain lagu urang eta mah
1: Doa eta lagu saha?
2: Doa lagu batur eta mah banyak.
1: Mbah ya, tuh sok kan penyanyi oge okay, imah.

0: Soesa.
1: Eh, ade Ustaz benar.
2: Tadi Pak Ustaz Pak nyanyi ya. Ada orang ceramah.
0: Cingku mah.
1: Eh, siapa tuh wani ya? Ceramah
2: karena ini, memang berat berceramah itu. Maka saya menyatakan tidak jadi.
1: Ceramah tuan, orang bisa wan.
2: Oh bisa aja.
1: Sing sopo-sopo jelema dare bling.
0: Terus
2: karena masuk ke mana-mana. Udah berat. Itulah itu
1: Ustaz namanya. Subhanallah. Ngarenahan sana suarana.
0: Ngarenahan kok asik.
2: Ngarenahan
1: Ustaz deh coba nyanyi cah. Ya Ustaznya bisnis Ustaz deh sebutkan wae atau non wae. Boga kafe.
0: Kafe.
1: Terus?
0: Terus istri saya ada perusahaan vape juga.
1: Hijab juga.
0: Hijab juga udah lama itu.
1: Segala ya mau kanu nyanyi jadi host TV.
2: Kudu segala dah.
1: Syukurlah.
0: Ya alhamdulillah.
2: Selama itu bisa dilakukan ya dilakukan lah kan bentuk ikhtiar ya
1: Temi. Alhamdulillah.
2: Kayak gue kayak bentuk ikhtiar sareng Pak Ustaz tadi juga
1: aja. Insyaallah.
2: Insyaallah lah.
0: Jadikan ah.
2: Jalan insyaallah amin ya. Tunggu aja ya sahabat suara ya.
1: Jabat deket di Arca Mani.
2: Kurang ngopi heula jeung ieu lagi itu we ditunggu kehadirannya ya sahabat suaranya di Jalan
0: Arca Manik Endah.
2: Arca Manik Endah perluasan ai nomor berapa itu?
0: 111
2: di Queensland.
1: Badag
2: tadi. Coffee and Eatery mangga di sana. Kang Ebit ada di sana ya. Soal di sana Kang Ebit Bit E.
0: Siang ke malam biasanya.
2: Bukan Ebit GAD tapi Ebit Bit E ya.
0: Bukan Ebit
2: perjalanan ini.
0: Bukan Ebit Bete oge.
1: Ebit Bete.
2: Ya, sahabat suara nanti kalau mau main padel bisa.
1: Ayo MC nu kitu bari tahu apa lu.
2: Mah kuasa.
1: Kita tadi kan Ebit Bete.
2: Ebit Bit E. Jadi Bete.
1: Ebit Bit E. Jadi Ebit Bete. Serian. Untung soleh si Ebit.
2: Juga nonton juga donatnya Jisio.
1: Jisio.
2: Terima kasih. Nanti lah balikan donat Jisio.
0: Nah, mana itu?
2: Jeko.
0: Oh, Jisio teh Jeko.
1: Kepalanya di toko kak weh.
0: Nahun
1: Circle K. Circle K. Ustaz nuhun pisan sudah menyempatkan waktunya buat sahabat suara. Sekali lagi silakan Queensland
2: di follow aja dulu Instagramnya ya. Di Queensland @Arcamanik ya, _ @Arcamanik. Di situ nanti info-infonya ada di situ lah ya.
1: Barokah Ustaznya. Nuhun hampura abis si abi mah hareu wae jeung si Wana mah hampuraeun jelema mana Ustaznya. Abi mah da
2: kali ke.
1: Ustaz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Ustaz ya. Sahabat suara masih ada kebersamaan sampai jam 10. Jangan kemana, di sini di Suara Seru.
1: Au.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. And now featuring Momo.
1: Ulah Bari Sisiduan nyebut vokalis Gesa mah.
0: Dari mana lain jadi vokalis di Gesa, ai kamu atau?
1: Oh ya, Momo udah enggak ya?
0: Udah enggak.
1: Oh
0: iya. Gitu. Wan, Pak Haji Adang Wan ngawe awan.
1: Gimana katanya?
0: Hayu ah padel gokeun atuh di Usado di mah padel mah cincay Pak Haji aslina. Iya. Pak Haji Adang sok we sumping enggak ditu. Paling 250.000 lah.
1: 175 lah pang mah.
0: Pan ajeng raket ajeng balai kamu. Jeng bet. Kan itu maneh jeung itu. Jeung saya kan itu pernah ngomong. Sahabat kita akan mengakhiri siaran kita pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah ya di kita tuh sekarang lagi banyak teman-teman yang sedang ngalap ilmu rahwannya.
1: Job dia, training.
0: Job ya. Training di dia. Ya masih Oji mah geus puguh maneh di dia. Ya si Tama mah jadi yo. Cik Mam, mana geus bisa naon di ditung seberapa wae.
1: Nanti mana heula tanya heula ya. Mana Tamam ini dari mana Tamam?
2: Tamam dari Cinunuk. Kalau kampusnya mah dari Universitas Pajajaran.
0: Unpad.
2: Unpad.
0: Jurusan apa yang dekat ngomongnya?
2: Jurusannya Ilmu Komunikasi.
0: Oh, Pikom oge wan ieu teh. Anak buah di dieu nya putra buah. Putra buah barudak nah atunya. Sudah berapa lama kamu tuh di sini teh?
2: Udah hampir 40 hari.
0: Udah hampir. Berarti udah beres ya melahirkannya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Kan 40 poe. Yeah. Nah, si Oji mah enak mulai dari awal jadinya.
3: Betul, mulai lagi dari awal karena yang tahun kemarin tuh Oktober masuk itu semester 5, sekarang semester 7 itu spesifik job training untuk memenuhi tugas akhir.
0: Oh, nyusul.
1: Beda-beda ya.
0: Beda gitu.
3: Concernnya beda.
1: Jadi tugas akhirnya Oji ini tidak pernah berakhir ya.
3: Ya semoga cepat berakhir gitu, Mang. Jangan. Tamam yang tidak berakhir, Mang. Harusnya
2: oh, enggak. Cepat berakhir.
3: Tanya semester berapa, Tamam?
0: Oji semester berapa?
3: Saya semester 7.
0: Tamam?
2: Semester 5.
0: Waduh, sia.
3: Tambah berapa?
2: 6.
0: 11. Setiap jadi mahasiswa abadi.
1: Nah, lain kapan setiap abus Unpad teh hese nanaonan keluarganya ganjang teh. Siapa ngahargaan jelema teh berjuang ngapalkeun hayang abus Unpad geus abus ganjang-ganjang kaluar jang naonnya.
0: Benar.
1: Nikmati jadinya teh ulah sok
0: dibere bayaran wan tuluy wan.
1: Hanya ulah mayar.
0: Ya teu bisa kitu atuh. Udah bayaran. Geus cing baralegang gawena di dinya.
3: Amin.
0: Kitu we lah nya. Tah biasana budak magang di dieu mah mere pantun.
1: Siapa pantun ngejebak batur wae pantun.
3: Pantun jeung Jaka sembung bawa golok.
0: Cakep.
3: Teu nyambung Jaka.
0: Ayo dong. Tamam. Cuma lu cungar cengir kita juga domba jualan. Ayo. Pantun dulu.
2: Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.
1: Main mana mah ieu kurang ngajarkeun. So.
2: Aya pedang.
1: Pakai motong roti.
0: Cakep.
2: Pakai motong roti.
1: Bae begang. Penting tuh boti.
0: Siapa kan ketua ya. Atuh nuhun sahabat suara aja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan.
1: Kita pamit sahabat suara ya. Cingla lancar semuanya segalanya hari ini. Kita pamit, saya Wanda Urban pamit.
0: Elmi Urban juga sign out.
1: Suara seru.
0: Atur
1: nuhun.
0: Pak Jadang ayo go ke napa del.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai. Selamat siang sahabat suara. Seperti biasa ya, sudah ketemu lagi di hari Selasa. Farah, udah ready pastinya untuk lanjut temenin siang kamu sampai jam 2 nanti.

Satu lagu udah ngantri di playlist 10 lagu keren dari Afgan dengan pesan cinta, di mana judul lagu ini dihaturkan untuk saudara-saudara kita semua ya, sahabat suara yang sekarang sedang merasakan dampak dari bencana alam ataupun juga bencana yang bukan karena alam tapi karena ulah oknum. Jadi pastinya kita berikan pesan cinta sebanyak-banyaknya gitu ya, untuk nemenin hari-harinya kita semua. Dan Farah Fairuz juga pastinya masih bakal nemenin dengan lagu-lagu enak lainnya. Ada Raim Laude, Dunia Yang Menanti, itu juga udah ada di playlist ya. Hari ini bakal nemenin kamu memulai perjumpaan kita hari ini. Kayaknya judul lagu yang bakalan kita dengerin ini, sahabat suara, cukup merepresentasikan situasi penanganan gitu ya, dari apa yang udah terjadi di sekitar kita. Satu lagu dari Viera, Terlalu Lama.

Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Malik and Essentials dengan dia. Bareng sama Farah yang masih menemani hari Selasanya sahabat suara. Pastinya sampai nanti jam 2 ya. Selain ada di frekuensi, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat sahabat suara yang lagi santai gitu ya, bisa langsung aja melipir ke iswara.network di TikTok. Sambil juga kita yapping-yapping di sana. Masih dengan bahasan yang gak terlalu jauh dibanding sosial media gitu. Karena kan kalau sosial media, coba deh sekarang kita buka sahabat suara, pasti isinya timeline kita gak jauh-jauh dari berita soal kebakaran hutan, dampaknya seperti apa, terus kemudian bencana alam yang terjadi di Padang, banjir bandang gitu ya. Gak jauh-jauh dari itu. Paling kalau di threads adalah ngomongin tentang perselingkuhan gitu ya. Isinya, intinya cukup negatif gitu. Makanya mungkin siang hari ini kita agak sedikit refreshing gitu dari hal-hal yang bikin pusing sahabat suara, dengan mendengarkan lagu-lagu yang udah disiapin, 10 lagu keren ya. Salah satu yang sudah ada 10 to 5 dengan Hanya Untukmu. Ngantri bentar lagi akan nemenin siangnya sahabat suara. Abis Wijaya 80 featuring Sal Priadi dulu dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.

That was Run dengan Mencuri Hati, lagu yang baru aja nemenin sahabat suara di 10 lagu keren. Dan pastinya kebersamaan kita juga masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Sekali lagi, selain nemenin kamu di on air, saya sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping-yapping kita di TikTok ya, bisa langsung aja melipir, bergabung dengan sekitar 120 ribu orang lainnya di TikTok. Nah, penasaran kan masa sih Far 120 ribu? Makanya kamu langsung meluncur ke iswara.network ya. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya sahabat suara, saya mau mainin satu lagu ya. Ini kita akan sedikit bergalau-galau ria buat kamu yang walaupun sudah pisah tapi hatinya belum bisa pindah. Satu lagu dari Kahitna featuring Monita Tahalea, Titik Nadir.

0: That was India dengan Kita Kesana. Masih barengan sama Farah di Iswara sampai nanti jam 2. Yang pastinya kita akan selalu bersama, saling support sahabat suara ya. Di tengah kondisi seperti sekarang ini, bencana di mana-mana. Ada bencana yang karena memang bencana alam, ada bencana yang memang dibuat-buat gitu ya, gara-gara ulah oknum. Mungkin kalau kita ngomongin hal-hal yang lagi miris gitu ya, salah satunya juga saudara-saudara kita yang ada di Batam. Karena kemarin, kalau saya sih spesifiknya baru beberapa hari kemarin sih ngeliat informasi dari beberapa akun di sosial media soal Batam. Ternyata di Batam tuh lagi rutin banget pemadaman listrik sahabat suara nih. Salah satunya ada sahabat suara yang sudah bergabung di TikTok ya. Nama akunnya Unboxing Bareng, yang ternyata sekarang lagi merasakan pemadaman listrik. Terus kabarnya lagi melipir ke masjid dulu untuk mandi gitu ya, untuk numpang mandi. Terus udah kayak gitu, ini dari Nongsa, daerah Nongsa katanya. Biasanya kalau mati listriknya di daerah dia itu dari jam 9 sampai 10 malam. Habis itu nanti bangun di dini hari jam 2-an, beres-beres, isi air. Tapi emang kalau kemarin dari kita lihat di sosial media, kalau sahabat suara belum sempat lihat, mungkin bisa langsung search ya, karena itu langsung pasti ada kok. Itu situasinya banyak sekali orang-orang yang akhirnya nge-mall, bukan untuk hangout lagi, bahkan mereka benar-benar untuk menikmati ademnya situasi mall. Terus juga ada yang nge-charge handphone, ada yang nyantai, ngedeprok di bawah gitu ya. Makanya haf banget deh membaca berita-berita yang lagi terjadi sekarang ini gitu. Nah nanti update-nya seperti apa, saya mau sambil cari juga POV dari pemerintah soal ini seperti apa gitu ya. Nanti kita make share dulu sahabat suara. Sambil lanjut lagi mau nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya, sebentar lagi kita akan karaokean di lagunya Reza Artamevia yang pertama ya, kurang lebih 2 menit. So pastiin kamu gak kemana-mana, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
1: sini tempatnya, suara warga Indonesia.
2: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.

identitas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Di Sub DKI Jakarta menurunkan 1420 personel untuk membantu mengurangi kemacetan pada jam sibuk pagi melalui program Gerakan Bersama Atasi Kemacetan Pagi atau Gebrak Pagi. Program tersebut digelar setiap Senin, Selasa, dan Kamis mulai pukul 6.30 hingga 8.00 waktu Indonesia Barat.
0: Suara Fakta.
2: Foto Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud saat sedang sarapan di Hotel Bintang 5 Marina Bay Sands, Singapura, beredar di media sosial. Foto tersebut kebetulan bertepatan dengan balapan puncak sekaligus hari terakhir penyelenggaraan Formula One Grand Prix Singapura. Pemprov Kaltim kemudian menjelaskan bahwa Rudi berada di Singapura untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Isuara. Hai, Farah masih di sini sekali lagi sampai nanti jam 2 nemenin siangnya sahabat Suara. Dan sekarang saatnya kita untuk saling sapa via udara. Jadi buat yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau meluncur langsung ke TikTok isuara.network.
2: Karena ku sanggup walau ku tak mau.
0: Menemani siangnya kamu, kita Agnes Moan dulu kali ya. Hype-nya masih terasa banget sampai hari ini. Pasca Agnes Mo kemarin setelah mengharumkan Indonesia lewat acting-nya ya di salah satu series, international series. Terus kemarin juga nyanyi pada saat FIFA ASEAN. Kemarin F1 juga, aduh best banget memang nih kakak Agnes ya. Makanya satu lagu ini bentar lagi akan nemenin kamu juga. Dan pastinya sekali lagi saya tungguin nih yang mau request lagu atau kayak mau sapa-sapa ngalor ngidul siang hari ini gitu ya di Suara. Sekali lagi bisa WhatsApp 0816-114-1014 sambil menanti juga lagunya Agnes mau dimainkan. Sekarang saya mau puterin dulu, kita karaokean juga nih di lagu Yovie Nuno, Lebih Dekat Denganmu Nanti.

That was Farus dengan Chill. Satu lagu yang di request sama Nok Nok, salah satu sahabat suara yang bergabung di TikTok. Thank you banget ya. Lagi-lagi pastinya aku dengan senang hati kalau ada yang mengapresiasi karyaku. Walaupun emang terdengarnya agak aneh me-present lagu sendiri gitu. Pick me, lagi-lagi pick me Farah. Tapi selagi ada wadahnya, ya kan, pasti akan saya gunakan dengan maksimal, sahabat suara. Anyway, thank you sekali lagi buat yang sudah bergabung siang hari ini. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah join di 0816 114 1014. Hai, ini ada Anton di Athena Yunani. Katanya sekarang lagi simak aja suara Farah yang cantik, asik. Saya dulu di Malaysia ada penyiar favorit namanya Farah Fauzana dari Hot FM Kuala Lumpur. Suaranya mirip-mirip katanya sama Kak Farah Virus. Ih, makasih loh. Ini kalau misalkan sahabat suara yang lagi dengerin kayak, bener gak sih dari Yunani? Nomornya aja +30. Coba kamu cek deh kalau +30 tuh dari mana kira-kira. Kak Anton, thank you banget udah tune in siang hari ini ya. Semoga lagu-lagu yang dimainkan bisa menghibur harinya kamu di sana. Sehat selalu. Seperti biasa juga, selain dari Yunani ya, sahabat suara tuh memang tersebar di berbagai penjuru dunia lainnya. Salah duanya selain dari Yunani, ada juga yang seperti biasa bergabung dari Korea Selatan dengan pantunnya. Kata dia gini, sahabat suara. Jalan pagi ke tepi telaga, telaga indah bunganya merekah. Assalamualaikum bidadari jelita, hatiku senang hadirnya si Farah. Waduh. Oke, seperti biasa kamu mendapatkan fast track untuk request lagu. Katanya Nastu mau update aja cuacanya habis diguyur hujan di Korsel. Terus mau request lagunya Pamungkas yang Kenangan Manis. Ditutup dengan pantun lagi sama Nastu, sahabat suara. Anak gadis makan jambu, hai manis, ditunggu. Waduh, boljuk. Oke, aku antriin lagunya ya. Nanti bakalan dimainkan. Pokoknya Nastu di sini aja, jangan kemana-mana. Terus juga mau menyapa warga TikTok. Sahabat di suara di TikTok juga sudah ramai sekali. Ada 860 ribu yang bergabung. Hernandez, Meli, Denbas, Gianti, hai. Ada Uut, Merzario, Tommy. Seperti biasa banyak sekali warga-warga yang merapat ya. Jadi pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya sahabat suara. Sekarang saya mau ajak kita karaokean lagi siang hari ini ya, dengan satu lagu dari Shilon 7, Jadikan Aku Pacarmu.

kenangan manis bareng sama Farah yang masih nemenin di suara. Satu lagu yang di request sama sahabat suara yang gabung dari Korea Selatan, Nastu. Nastu udah diputerin ya. Fast track bukan? Ini kalau privilege-nya ketika mendengarkan Farah siaran, terus tahu-tahu menghaturkan puja-puji natural sahabat suara. Bakalan dapat fast track buat request lagu gitu. Jadi kita kan saling mengapresiasi ya. Thank you anyway Nastu. Sekarang saya juga mau menyapa lagi buat yang baru join di siaran siang hari ini. Ada juga, tadi ada Nabil yang gabung dari seperti biasa standby di daerah dekat MRT katanya. Nah detailnya seperti apa saya juga belum nanya balik tuh ke Nabil ya. Katanya lagi mau memantau sebuah berita, tapi kentang gitu ngasih taunya, gak tuntas. Nabil boleh diupdate lagi berita apa sih yang mau dicari tahu gitu kan. Terus ada juga tadi nih 0822 sekian-sekian katanya dengan Joko Londo di Sorong, Papua Barat, katanya mau request lagu Peter Pan, Ku Katakan Dengan Indah. Terima kasih untuk Farah dan sukses selalu. Oke, terima kasih juga buat kamu yang bergabung dari Papua. Nanti lagunya akan aku antriin ya, ditungguin aja. Ada juga sahabat suara di TikTok, ada Susi Yulia yang katanya mau dong aku disapa. Tenang, pasti akan aku sapa ya. Terus ada Mas Bas, ada Tommy, ada pemanis bikinan, ada Flow, dan juga Clifford Van Hernandez nih nanti yang gak kesebut. Aku kok gak kesebut? Sabar, satu-satu semua tuh ada kapasitasnya ya. Karena bersamaan kita masih panjang sampai nanti jam 2, makanya kamu di sini aja sambil kembali menyapa-nyapa di TikTok ataupun juga di WhatsApp. Karena nanti saya bacain lagi setelah mau memainkan dulu satu lagu requestan sahabat suara di TikTok dari Dewa 19. Tak akan ada cinta yang lain.

masih dengerin suara bareng sama Farah Fairuz. That was Reza Artamevia dengan Cintakan Membawamu Kembali. Satu lagu yang direquest sama Uut, bergabung dari TikTok ya. Terima kasih banget sudah merequest lagunya. Dan semoga aja dengan diputarkannya lagu-lagu requestan kamu, sahabat suara, bisa bikin hari-hari kamu lebih bahagia lagi gitu ya. Terutama untuk yang sekarang lagi merasakan sedih ataupun juga pilu terdampak dari yang terjadi di sekitar kita. Misalnya kalau di Batam nih sekarang lagi ada pemadaman listrik bergilir gitu ya, dimana banyak sekali saudara-saudara kita yang akhirnya memutuskan untuk pergi ke mall untuk bisa ngadem, nge-charge. Atau tadi ada sahabat suara juga yang gabung di TikTok, dia bahkan ke masjid untuk numpang mandi gitu karena listrik mati, air jadi gak ada dan lain sebagainya. Nah ternyata sahabat suara, ini kalau dari update dari Batam News Online gitu ya, hari Senin kemarin, ini kabarnya penyebab dari pemadaman listrik besar-besaran ini masih menjadi pertanyaan gitu. Sampai hari ini Polda setempat juga masih menelusuri penyebabnya seperti apa. Bahkan kabarnya belum ada konfirmasi resmi nih dari Polda Kepri yang membenarkan adanya isu ini. Tapi so far kabarnya dari PLN sendiri ini mulai memulihkan satu persatu area-area yang terdampak gitu. Penyebabnya belum disounding pastinya nih. Intinya sih katanya ada gangguan. So far sih itu berita yang ada ya. Sahabat suara juga bisa akses di Batam News Online gitu.

gitu. Dan kalaupun memang sudah ada update-nya, terutama kalau kamu lagi atau memang tinggal di Batam, boleh sambil sharing juga siang hari ini sahabat suara ya, seperti apa situasinya. Karena memang kalau dari informasi sementara, ini terjadinya itu ada di Batam, terus di Bintan dan juga Tanjung Pinang. So far kondisinya masih sama gitu, situasinya masih pada menderita karena pemadaman listrik bergilir ini gitu ya. Jadi sekali lagi buat saudara-saudara kita yang terdampak, stay safe. Kalaupun ada update-nya boleh sharing siang hari ini ya.

0: 100% mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng sama Farvirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Tak terasa sekali sudah pukul 13.00, sahabat suara. Satu jam terakhir kebersamaan kita. Sebentar lagi saya akan ngobrol barengan sama penyanyi yang baru saja merilis karyanya. Seperti apa cerita di balik karyanya itu? Yang pasti ini penyanyinya cantik. Jadi pastiin kamu di sini nggak kemana-mana. Bisa langsung aja standby juga di TikTok ya, iswara.network. Sambil menantikan obrolan kami siang hari ini, saya mau puterin dulu satu lagu dari Aditya dengan Juwita.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga truk-truk yang ada di lapangan penuh oleh sampah. Termasuk bak-bak itu kan penuh dengan sampah.
3: Ini ditanam dari tahun 2019. Belinya memang bibitnya udah 1 meter. Mau mungkin baru besar dan baru bermekaran di tahun ini.
4: Jabar Now edisi Selasa 13 Oktober diantaranya mengenai Kota Garut dikepung sampah akibat pemblokiran TPA Pasir Bajing, longsor di Tajur Kota Bogor, alat berat tertimbun, viral bunga tabebuya mekar jalan di Cirebon bak Jepang jadi buruan selfie hingga kongkow. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Tebing penahan tanah TPT di Jalan Raya Tajur, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, kembali longsor Senin 12 Oktober. Material tanah merah dari tebing menimbun sebuah alat berat yang berada di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
5: Kejadian ini menjadi perhatian karena berada di kawasan jalan yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Petugas Kecamatan Bogor Selatan melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak kontraktor untuk penanganan di lokasi. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi bahaya dan memastikan keamanan di sekitar area lokasi.
6: Ini kami mendapatkan laporan, meninjau langsung ke lokasi, dan memang benar pada saat ini, tetapi alhamdulillah, berdasarkan kita yang kami terima, bahwa ada alat berat yang tertimbun, tapi hari ini sudah bisa dievakuasi, kondisinya aman terkendali. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pelaksana, dalam hal ini Kepjan PU Pusat, dan pihak pelaksana pun sudah berkomitmen bahwa akan melaksanakan perbaikan.
5: Masyarakat diimbau tetap waspada saat melintasi Jalan Raya Tajur, terutama ketika hujan turun. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsor susulan.
4: Pemerintah Kota Bandung kembali melakukan penertiban terhadap lapak pedagang kaki lima atau PKL serta bangunan liar. Penertiban kali ini menyasar puluhan lapak PKL yang berjualan di kawasan Pasar Kiara Condong.
7: Lurah Kebon Jayanti, Wiwin Haryani mengatakan penertiban lapak PKL ini dilakukan secara mandiri oleh para pemilik lapak. Penertiban dilakukan mulai dari Jalan Stasiun Lama, lalu ke Jalan Ibrahim Aji atau Jalan Kiara Condong, hingga ke Jalan PSM. Tercatat ada 77 lapak PKL yang dibongkar secara mandiri tersebut. Sebelum dibongkar, para PKL sudah terlebih dahulu mendapat surat pemberitahuan dan 3 kali surat peringatan. Para pedagang pun kemudian sepakat untuk membongkar lapaknya secara mandiri.
8: Penertiban secara mandiri ini oleh para PKL sendiri yang ada di Pasar Kiara Condong. Kita memantau dan memonitor dibantu dengan dari Satpol PP, dari dinas-dinas yang lain untuk terlaksananya kegiatan.
7: Sementara itu, Koordinator Pedagang Kaki Lima atau PKL Kiara Condong Asep Satibi mengatakan bahwa pembongkaran lapak ini adalah murni inisiatif dari para PKL sendiri. Namun Asep juga mempertanyakan nasib para PKL setelah lapaknya dibongkar. Meski sebelumnya ada solusi jangka panjang di mana para PKL nantinya akan ditempatkan di dalam pasar, usai Pasar Kiara Condong direvitalisasi pada tahun 2027 mendatang.
9: Kami sudah bermediasi dengan para pedagang, perkataannya ada, kabaran bahwa buat kami membongkar, tapi di satu titik harus ada solusi. Kami mau jualan di mana, kan gitu. Nah, kemarin ada informasi dari kepala pasar, rencananya tanggal 2007 akan ada pembenahan pasar.
4: Wajah kawasan perkotaan Kabupaten Garut berasa kumuh dalam beberapa hari terakhir. Tumpukan sampah menggunung di berbagai tempat pembuangan sementara, seperti di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Guntur, akibat diblokirnya akses menuju tempat pembuangan akhir atau TPA Pasir Bajing Banyuresmi oleh warga setempat.
10: Aksi pemblokiran dipicu kekesalan warga sekitar TPA terhadap kepulan asap kebakaran yang tak kunjung padam. Warga menuntut pemadaman total sebelum armada sampah diizinkan melintas kembali. Akibat tak terangkut selama 4 hari, warga perkotaan mulai mengeluhkan bau menyengat dan mengkhawatirkan ancaman penyakit. Menanggapi krisis ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Jujun Juhana membenarkan pengangkutan sampah lumpuh total karena Garut hanya memiliki satu TPA. Ia mencatat potensi tumpukan sampah di perkotaan kini telah menembus angka 1.000 ton lebih.
11: Sampai asapnya hilang, sampah tidak boleh masuk.
2: sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga truk-truk yang ada di lapangan penuh oleh sampah, masuk bak-bak itu kan penuh dengan sampah, kami tidak bisa masuk. Kemarin juga waktu kami melakukan gerakan pemadaman, kami kan butuh truk yang untuk membersih tanah untuk pemadaman, dan itu truk yang kami bawa itu ada sampah, dan itu sempat ramai juga gitu ya.
10: Merespons krisis penanganan sampah, Bupati Garut Abdus Syakur Amin meninjau langsung lokasi kebakaran TPA Pasir Bajing dari pos 1 hingga pos 3 pada Senin kemarin. Bupati menegaskan Pemkab Garut menyiapkan dua tahap penanganan, yakni percepatan pemadaman titik api untuk jangka pendek, serta evaluasi menyeluruh sistem pengelolaan sampah untuk jangka panjang. Selain itu, Pemkab Garut juga menjamin seluruh biaya pengobatan bagi sekitar 500 kepala keluarga di sekitar TPA yang terdampak asap kebakaran.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Polres Sumedang mengungkap perkembangan penyidikan kasus pembunuhan sopir taksi online yang ditemukan terkubur di kawasan perkebunan Teh Cisoka. Polisi menyebut persoalan utang 25 juta dengan bunga 20% setiap termin pembayaran sebagai motif sementara kasus itu.
11: Misteri hilangnya Yogi Saparudin, seorang supir taksi online asal Sumedang sejak Kamis pekan lalu, akhirnya terungkap. Korban ditemukan tak bernyawa dengan kondisi terkubur di perkebunan Teh Cisoka, Kabupaten Sumedang, setelah menjadi korban pembunuhan berencana. Dalam rilis resmi penyidikan Senin 12 Oktober, Polres Sumedang telah mengamankan dua tersangka, masing-masing berinisial ADS berusia 30 tahun serta MIN berusia 17 tahun. Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Usep Sudirman menyebutkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, motif pembunuhan diduga dipicu oleh perselisihan utang piutang senilai 25 juta rupiah.
12: Sementara motif yang bisa kita gali dari tersangka saudara ADS dari utang piutang, yaitu katanya korban Yogi mempunyai hutang, kemudian ditagi sekian tahun selalu tidak bayar, sehingga muncullah niat jahat dari ADS ini.
11: Namun tudingan motif utang itu dibantah keras istri korban, Dahlia Ernawati. Dahlia menegaskan suaminya tidak memiliki utang puluhan juta rupiah dan pihak keluarga sama sekali tidak mengenal kedua tersangka.
13: Setahu saya, kalau suami saya punya utang, pasti dia bilang mau sedikit, mau juga nggak pernah ada yang tertutup ditutup-tutupi masalah piutang.
11: Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan keluarga yang kehilangan kontak dengan korban usai menerima pesanan penumpang melalui aplikasi. Tersangka memancing korban dengan memesan taksi online menuju kawasan Cimalaka. Di tengah jalan, korban mendadak diikat dengan tali dan lehernya dijerat kawat seling hingga tewas. Jasad korban kemudian dibawa menggunakan mobilnya sendiri dan dikubur dalam lubang sedalam 1 meter di area perkebunan teh. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis KUHP baru tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Sementara tersangka MIN yang berusia 17 tahun ditangani sesuai prosedur hukum anak di bawah umur.
4: Derasnya arus informasi di ruang digital dinilai perlu diimbangi dengan penguatan lembaga penyiaran sebagai salah satu kekuatan utama dalam menjaga ketahanan informasi dan kedaulatan kognitif masyarakat. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat Adiana Slamet menegaskan, lembaga penyiaran masih memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia, sekaligus menjadi penyeimbang di tengah masifnya hoax dan disinformasi di ruang siber. Penegasan disampaikan Adiana dalam literasi media bertema penyiaran dalam perspektif 5+1 bagi anggota pramuka di Kota Bandung pekan lalu.
14: Artinya bahwa lembaga penyiaran sampai hari ini, negara ini, Jawa Barat ini sangat membutuhkan. Kalau tidak diimbangi gitu ya, maka kedaulatan kognitif tadi, rusaknya proses berpikir terutama Gen Z dan post Gen Z yang jumlahnya 69,12% dari total jumlah penduduk 52 juta ini sangat berbahaya sekali.
4: Adiana mengingatkan tanpa literasi dan penyiaran yang sehat, ancaman terhadap rusaknya proses berpikir khususnya bagi generasi Z dan post Gen Z yang mendominasi hampir 70% penduduk Jawa Barat menjadi sangat berbahaya. Untuk memperluas gerakan literasi media ini, KPID Jabar membangun kolaborasi lintas sektor, termasuk menggandeng kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat yang memiliki jaringan luas hingga 27 kabupaten dan kota. Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Bayu Rahmana, menyampaikan mengapresiasi atas sinergi yang terbangun. Menurutnya, dengan tingkat konektivitas internet di Jawa Barat yang telah mencapai 87%, dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk mengatasi maraknya miskomunikasi dan penyebaran disinformasi.
15: Ini sinergi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPID. Tentunya ini juga terus disampaikan membangun kolaborasi di lintas sektor. Ini tentu juga KPID dengan Diskominfo tetap kita lakukan gitu. Terutama dengan pemerintah. Pemerintah ini kan bukan hanya Diskominfo saja, tetapi di sini ada perangkat daerah lain.
4: Dalam kegiatan itu, KPID Jabar turut memperkenalkan pendekatan penyiaran dalam perspektif 5+1 yang melihat fungsi penyiaran melalui pancagatra, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan, ditambah dengan perspektif psikologi, guna membentuk masyarakat Jawa Barat yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter. Puluhan pohon tabe buya yang bermekaran di Jalan Kota Baru Keandra, Kabupaten Cirebon, tengah viral dan menjadi spot swafoto gratis bagi masyarakat. Bunga berwarna-warni yang menghiasi sepanjang jalan ini menjadi magnet bagi warga, khususnya generasi Z, untuk berburu foto hingga kongkow bersama teman.
16: Bunga yang berwarna-warni bermekaran menjadi magnet bagi pecinta swafoto untuk mengabadikan momen langka ini. Bahkan, sejak seminggu terakhir, jalan yang kanan-kirinya bermekaran tabe buya ini tak pernah sepi dari aktivitas swafoto atau konten kreator. Suasana alam yang asri ditambah mekarnya bunga tabe buya menambah nyaman berlama-lama di area ini. Sebagian warga yang datang hanya ingin mengabadikan momen mekarnya bunga tabe buya yang suasananya ala-ala di Jepang tersebut. Sejak viral di media sosial, Jalan Kota Baru Keandra ini tak pernah sepi dari aktivitas warga untuk berswafoto atau duduk-duduk di bawah pohon asal Brazil tersebut. Pohon yang ditanam sejak tahun 2019 tersebut baru kali ini mekar indah dan langsung ramai menjadi buruan koleksi foto warga. Lebih dari 35 pohon tabe buya mekar di sepanjang jalan perumahan ini.
3: Cukup banyak di sini. Ini ditanam dari tahun 2019. Belinya memang bibitnya udah 1 meter. Mungkin baru besar dan baru bermekaran di tahun ini, 2026 ini.
17: Tujuannya apa sih ya ditanam itu?
3: Ya supaya cantik, asri, dan teduh sebenarnya. Memang kawasan ini ambiensnya supaya asri dan sejuk. Karena kan ini wilayahnya juga wilayah yang asri.
16: Hampir semua pohon tabe buya saat ini mekar penuh memadati tangkai pohon hingga warnanya kian menyala. Meski sudah banyak bunga yang berguguran, namun pohon berusia 7 tahun tersebut terus memunculkan bunga yang mekar di musim kemarau ini.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Dengarkan Iswara di Bandung,
19: Banjarmasin,
18: Jakarta,
19: Jogja,
18: Makassar,
19: Medan,
18: Palembang,
19: Semarang,
18: dan Surabaya.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, sahabat suara ya. Siang hari ini kita akan ngobrol bareng sama penyanyi cantik yang baru saja merilis sebuah karya. Seperti apa cerita di baliknya? Langsung aja kita ngobrol bareng sama Fedra. Halo, Fedra. Salam kenal Fedra, selamat datang di Suara. Yes. Namanya very catchy. Kamu gak mungkin dari milenial, pasti kamu Gen Z ya.
1: Iya, of course.
0: Ya, soalnya nama-nama yang kayak gini nih ya, sahabat suara pasti kita temukan dari teman-teman generasi Z gitu biasanya. Yeah. Tapi sebelum ngebahas detail tentang karya kamu, boleh gak sih ceritain lagi ke sahabat suara gimana cerita seorang Fedra sampai akhirnya terjun di industri musik ini?
1: Iya, jadi sahabat suara, aku tuh baru aja lulus dari ajang kompetisi Indonesia, The Icon Indonesia.
0: Oh, wow, yeah. Congratulations.
1: Dan
0: okay,
1: puji Tuhan aku sebagai runner up. Mm-hmm. Jadi kita yang dari top 5 The Icon ini akhirnya kita ditarik sama label Trinity.
0: Oh, cool.
1: Jadi kita dapat kesempatan untuk masuk di label Trinity. Akhirnya kemarin juga kita yang masuk grand final ini mm-hmm. dikasih lagu kemenangan.
0: Oh, yeah.
1: Jadi okay, aku dan Felicia ada lagu kemenangan yang berbeda. Akhirnya kita rilis lah lagu pertama sebagai pembuka jalan di industri musik Indonesia.
0: Oh, cool.
1: Yaitu Kronologi.
0: Oh, wow, luar biasa yeah, sekali ya. Tapi kalau ngomongin tentang agak ke belakang dulu gitu ya, kita throwback, gimana ceritanya seorang Fedra itu bisa akhirnya ke musik gitu? Apakah memang dari kecil suka nyanyi, disupport orang tua, atau seperti apa ceritanya?
1: Iya, kalau aku tuh emang dari dulu sebenarnya udah suka nyanyi. Kebetulan keluarga aku emang suka nyanyi juga kan, dari papa.
0: Okay.
1: Jadi papa dari aku kecil, dari aku umur 3 tahun tuh udah ngenalin aku sama kayak lagu-lagu, lagu-lagu Whitney Houston salah satunya.
0: Oh, wow, okay.
1: Nah, dari situ akhirnya aku mulai suka nyanyi, aku mulai tertarik nyanyi. Akhirnya SD aku mulai les nyanyi, cuman ya sebatas les nyanyi aja karena okay, disuruh orang tua les
0: tapi
1: nyanyi.
0: Tapi ada les nyanyinya
1: ada,
0: tuh ya.
1: Ada. Okay. Akhirnya les nyanyi, les piano juga aku dulu. Terus udah les nyanyi. Akhirnya pas COVID tuh kan bosen ya, gak ngapa-ngapain di rumah. Terus itu aku mulai sering cover-cover di Instagram, upload ke YouTube.
0: Okay.
1: Di situ lagi apa ya, lagi kayak ambis-ambisnya banget. Kayaknya aku pengen nyanyi deh, pengen fokus ke nyanyi.
0: Tampilnya lagi banget-banget mau tuh.
1: Bener.
0: Terus?
1: Nah, akhirnya dari situ setelah selesai COVID baru akhirnya ikut-ikut lomba tuh di daerah aku, di Batam. Karena aku kan dari Batam.
0: Oke.
1: Ya, kita ikut-ikut lomba offline, mulai dari lomba tingkat kecamatan, provinsi, kota. Kita ikutin semua. Sampai akhirnya aku di Batam itu mulai ada di tahap yang kayak aku udah ngejob nih. Misalnya aku ikut ngisi
0: udah
1: di wedding
0: nih, apa?
1: Ngisi di event. Barulah akhirnya kayaknya aku memang beneran pengen jadi penyanyi deh. Karena apa ya, selain emang aku bisa menyalurkan hobi aku, tapi kan ini juga bisa apa ya, dari sini kita juga bisa mendapatkan pendapatan gitu loh. Kapan lagi coba bisa dapat
0: uang? Udah senang-senang terus udah dibayar gitu kan.
1: Kapan lagi?
0: Okay.
1: Nah, akhirnya di tahun 2025 akhir kemarin kayaknya aku dapat tawaran dari SCTV untuk ngikutin
0: ajang pencarian bakat ini.
1: Jadi aku diundang karena ada satu video aku di TikTok yang naik kan. Jadi akhirnya, Fedra kamu bersedia gak kalau ikut di Icon Indonesia? Akhirnya ya udah.
0: Dari Batam terbang ke Jakarta?
1: Iya.
0: Oh wow, itu akhir 2025.
1: Enggak, itu aku baru tahu kalau aku keterima ke top 24 besarnya itu waktu bulan Februari kalau gak salah.
0: Di 2026 tahun ini?
1: Iya, benar.
0: Berarti baru terbangnya tuh di tahun ini?
1: Iya, di April.
0: Di April.
1: Yes.
0: Okay. Tapi kalau agak ngeser ngebahas tentang kamu yang dari Batam ke Jakarta, gimana first impressionnya Fedra dari Batam ke Jakarta tuh, situasi seperti apa?
1: Iya, kalau dulu kan sebelumnya aku memang sering main ke Jakarta ya karena kebetulan ada keluarga di sini. Cuman kan nggak menetap yang lama ya.
0: Sekarang kan udah lebih lama
1: sekarang,
0: nih.
1: Sekarang udah menetap yang stay di sini tuh gila, bedanya tuh beda banget ya. Terusnya secara kayak kepadatan penduduk di sini ternyata sangat padat ya, rame banget. Terus kalau misalnya gini, misalnya kita mau OTW nih ke satu tempat, kalau di Batam tuh aku bayangkan kalau misalnya aku dari rumah ke sekolah tuh cuma 10 menit, gak nyampe 10 menit kadang. Tapi kalau kesini 1 kilo, 2 kilo aja ternyata bisa 20 menit, 30 menit. Bisa lama banget. Jadi kayak
0: culture shocknya ada banget.
1: Okay. Ternyata orang-orang di sini kalau bilang perjalanan dari sini ke sana berapa lama? 30 menit. Oh, bentar. Hah? Bentar dari mana 30 menit?
0: Bagi kamu 30 menit tuh jauh. Gitu ya?
1: 30 menit tuh udah bisa berapa belas kilo gitu kan.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Biasanya kita kemana-mana paling lama 20 menit. Kayak gitu aja.
0: Oh, wow.
1: Di sini sangat macet gitu, sangat rame,
0: sangat full banget, sangat penduduknya full. Ya nggak cuman kamu yang dari Batam, kita aja udah lama di sini juga setiap hari astagfirullah gitu terus kok. Jadi culture shocknya ini emang dirasain semuanya. Iya. Gitu. Oke, sampai kemudian akhirnya kamu ke Jakarta mengikuti kompetisi dan sekarang sudah akhirnya bisa menyanyi di lagu kamu sendiri gitu. Yes. Tapi kalau ngomongin musiknya sendiri, kamu tuh sebenarnya nulis lagu juga nggak?
1: Aku sempat ada nulis beberapa lagu. Aku memang suka nulis lagu juga. Dulu waktu COVID-COVID itu juga aku sering nulis lagu. Terus iseng aku upload ke YouTube. Memang bukan dirilis secara official gitu. Tapi ya aku sering nulis-nulis iseng pakai gitar, pakai piano.
0: Jadi bankingan lagu yang kamu buat sendiri juga udah ada tuh sebenarnya. Wow, menarik sekali. Kita masih bakal ngobrol lagi pastinya ya, bareng sama Fedra, sahabat suara. Gimana cerita di balik lagu yang udah dirilis ini dan lain sebagainya bakalan dibahas setelah lagu dulu yang bakal lanjut temenin siangnya kamu dari Afga dengan Kacamata.

0: bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan juga masih bersama Fedra yang baru saja merilis karya terbarunya bertajuk Kronologi. Yang tadi Fedra sempat cerita juga bahwa Kronologi ini adalah salah satu lagu yang memang dikasih ke kamu dalam rangka kamu sebagai runner up gitu ya di ajang pencarian bakat sebelumnya yang kamu ikuti. Secara konsep kemudian jalan cerita di lagu ini dan pembuatannya itu seperti apa sih, Fed?
1: Iya, jadi kalau misalnya proses pembuatannya ini kita rekaman waktu kita lagi top 3 di Icon Indonesia. Jadi sebenarnya proses rekaman itu sangat hektik ya, karena dalam seminggu itu kan kita harus prepare untuk performance kita di top 3, kita harus latihan juga, tapi di sela-sela itu kita tetap harus sempetin jadwal buat rekaman, buat pelajari lagunya. Jadi akhirnya aku rekaman lagu itu, waktu itu aku dapat paling terakhir jadwalnya. Jadi Shira sama Felicia udah duluan, aku paling terakhir. Kebetulan aku dapat lagu Kronologi ini. Nah, awalnya memang waktu dapat lagu Kronologi ini agak susah memahamin lagunya. Karena POV lagunya itu agak berbeda gitu ya. Jadi lagu ini tuh menceritakan seseorang yang dalam hubungan, tapi di dalam hubungan itu dia kayak merasa bosan. Dia yang merasa bingung kayak kok dia udah mulai kehilangan perasaan, kayak udah lost sparks gitu ya dalam hubungan. Akhirnya kayak dia bertanya-tanya gitu. Nah, padahal dia sendiri tuh sebenarnya belum sembuh dari apa ya, dari masa lalunya, tapi dia udah start a new relationship with someone.
0: Nah, tau-tau sama someone new ini dia malah ngerasa boring,
1: bosan,
0: gitu ya,
1: kayak gak sayang. Tapi dia nanya kayak kenapa jatuh cinta itu gak selamanya, cuman kayak awal-awal aja excitednya. Terus ya dia bingung apa dia yang jahat atau gimana, tapi dia gak sadar kalau dia yang red flag sebenarnya.
0: Kronologi itu ceritanya tentang yang tadi kamu bilang. Terus pas dikasih lagu ini gimana first impresinya kamu?
1: Iya, sebenarnya memang dari awal aku dengar lagu ini aku udah suka sama lagunya, karena menurut aku sesuai banget sebenarnya kayak sama vokal aku, dan akunya juga emang suka sama genre lagu yang seperti itu kan. Terus pertama kali dengerin lagunya langsung kayak ini kayaknya cocok deh kalau misalnya kita jadiin soundtrack film gitu atau gimana.
0: Kamu udah kebayang tuh visualnya, lalinya,
1: Nah, cuman ini memang satu kendalanya tuh untuk masuk ke dalam lirik lagunya ya. Karena kan saya kan masih muda ya.
0: Makanya tadi aku kira kamu tahun. Pas bilang kamu cocok, wah cocok sama jalan ceritanya. Oh enggak, ternyata lagunya maksudnya, bukan jalan ceritanya.
1: Jadi karena susah masuk ke dalam lagunya ya. Karena kan gak pernah mengalami kayak gitu
0: situasi
1: ya, menjahati
0: itu,
1: orang yang mungkin dijahati pernah kali ya. Jadi ya, tapi okay lah, akhirnya kita coba bahas-bahas gimana dulu, kita brainstorming dulu lagunya. Akhirnya ada vocal directornya juga kan dibantu. Jadi akhirnya kamu di sini harus dalamin kayak gini, kamu nyanyi kayak gini. Akhirnya pelan-pelan bisa masuk ke dalam lagunya.
0: Proses sampai kamu ngerasa bahwa okay nih aku udah bisa nih untuk bernyanyi di lagu ini dengan emosi yang aku taruh segini tuh berapa lama?
1: Mungkin sekitar ada 1 jam ke 2 jam ya, karena kita coba, aku disuruh coba nyanyiin full lagunya tanpa diganggu dulu. Nyanyi terus sampai suaranya panas, sampai akhirnya masuk ke dalam lagunya. Jadi kalau gak salah proses rekaman ini tuh ada mungkin 4 jam, 5 jam gitu.
0: Sehari aja ya, bahkan gak nyampe sehari gitu, sahabat suara. Tapi setelah kamu udah nyanyiin gitu ya, udah sesuai arahan dari vocal director, setelah jadi itu gimana perasaan kamu ngedengerin suara kamu sendiri di lagu ini?
1: Iya, aku suka ya pastinya ya, dengarnya puas gitu loh. Maksudnya kayak setelah berjam-jam gitu kan ngulang, take ulang-ulang, akhirnya dapat hasil yang sesuai juga. Dan menurut aku apa ya, aku juga bisa menyampaikan pesan dari lagunya gitu. Jadi cara bernyanyi juga udah sesuai dengan isi dari lagunya.
0: Nah kalau pesannya dari POV-nya Fedra sendiri seperti apa yang mau dikasih ke pendengar?
1: Iya, lebih ke apa ya, merasa dia tuh di satu sisi ada rasa bingung sebenarnya di dalam lagu ini. Bingung kayak, duh kenapa ya kayak gini, kayak dia udah mulai bosan gitu, udah mulai jenuh gitu. Tapi di satu sisi juga dia gak sadar gitu. Jadi sebenarnya lagu ini tuh untuk menyadarkan diri sendiri juga ya, kalau misalnya kita yang jahat di dalam sebuah hubungan. Kayak gitu. Ya sebenarnya lagu ini tuh lebih kesedih, tapi dia marah juga gitu. Karena ya dia gak, sebenarnya dia bingung juga sama perasaannya sendiri.
0: Ini jadi buat sahabat suara yang lagi kayak bimbang gitu ya di situasi hubungannya. Bisa jadi kamu yang tersangka, atau justru kamu yang korban. Nah, kamu bisa tuh dari lagu ini kamu telah, aku sebenarnya apa ya di hubungan ini. Bisa sambil dengerin lagunya Fedra yang Kronologi ini ya. Sambil sebentar lagi kita akan lanjut lagi ngobrol bareng sama Fedra. Jadi pastiin kamu di sini aja, stay tune.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti, final chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip_id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara, dan siang ini juga masih bersama Fedra. Fedra, tapi kalau ngomongin tentang penyanyi yang kamu suka, yang kamu jadiin referensi, kalau dari Indonesia siapa, Fed?
1: Kaliodra.
0: Oke, Kaliodra. Selain itu?
1: Yeah. Ada Isyana, Kak Isyana. Mm-hmm. Terus aku juga suka sama Kak Raisa.
0: Oke. Okay. Yeah. Sangat bersinggungan sekali ya memang ya area-areanya. Tapi kamu ada kepikiran gak setelah ini bakalan merilis karya yang kamu buat sendiri?
1: Ada sih, jadi kita tuh udah sempet workshop-workshop gitu kan, nulis-nulis lagu. Nah, kebetulan ada lagu yang emang aku tulis sendiri gitu.
0: Okay.
1: Dan aku lumayan suka ya, berharap semoga lagunya bisa
0: diterima, diproduksi, gitu ya, gitu, terus dirilis. Wow, itu kita tungguin ya guys ya. Dan ini ada titipan games dari produser saya. Ini katanya adalah Saya Mengaku nama gamesnya. Okay. Jadi nanti kamu tinggal jawab aja pertanyaan dari aku dengan mengawali kalimatnya Saya Mengaku. Okay. Berat banget nih kalian. Yang pertama, sebutkan satu lagu.

0: lagu guilty pleasure-nya Fedra. Coba. Kalau versinya kamu.
1: Aduh, bingung deh.
0: Yang menurut kamu ini menjadi lagu guilty pleasure kamu deh.
1: Ini jawabnya harus pakai saya mengaku. Yeah. Saya mengaku lagu yang menurut saya guilty pleasure adalah lagu-lagunya Taylor Swift.
0: Why?
1: Gak apa-apa.
0: Gak ada ininya ya, gak ada alasannya.
1: Gak ada alasannya.
0: Oke. Okay. Kemudian selanjutnya sebutkan kebiasaan unik Fedra yang orang gak tahu tapi boleh di-share. Coba. Kira-kira apa?
1: Saya mengaku kebiasaan unik yang suka saya lakukan adalah saya suka lama-lama di toilet.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Nyari wangsit ya. Biasanya kan gitu, nyari inspirasi.
1: Menyetor meeting di toilet.
0: Oh oke. Okay. Kamu suka tuh berapa lama biasanya kalau di toilet?
1: Misalnya aku di toilet.
0: Jam-jaman.
1: Misalnya aku lagi sakit perut nih contohnya ya. Misalnya udah selesai nih urusan di toiletnya, tapi aku bisa lama-lama misalnya 30 menit, 45 menit di toilet. Terus
0: scrolling sosial media aja tuh.
1: Enggak tahu, enggak ngapa-ngapain, kadang diem aja.
0: Serius ngelamun gitu.
1: Ngelamun, nyanyi.
0: Wow. Wow. Oke, okay. Ini sebutkan Fedra tim makan makanan pedas atau enggak pedas?
1: Saya mengaku lebih suka makanan pedas.
0: Lebih suka makanan pedas. Yang terakhir, ini sebenarnya tadi udah aku tanya juga tapi yang paling utama banget, siapa penyanyi favorit Fedra sekarang ini? Dan diajak buat kolaborasi deh.
1: Oh iya, sebenarnya tadi udah dijawab juga ya. Saya mengaku penyanyi favorit sekarang saat ini ya Kaliodra, dan kalau bisa kolaborasi sama Kaliodra sangat ingin sekali.
0: Oke, kita lihat ya guys ya dalam waktu dekat apakah itu bisa terrealisasi, tapi semoga aja itu bisa terrealisasi.
1: Amin.
0: Ya. Sementara bisa mendengarkan karya-karya yang sudah dirilis gitu ya dari Fedra dengan kronologi, sambil juga kamu search aja di SP kesayangan kamu. Tapi setelah ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Fedra, jadi pastiin kamu di sini aja, stay tune.

0: Coronavirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih juga bersama Fedra.
1: Halo.
0: Membawa karya terbarunya bertajuk Kronologi, dimana sekali lagi nih sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform yang sering kamu gunakan, sahabat Suara ya. Tapi Fedra, ini adalah merupakan satu langkah baru dan besar di hidup kamu. Harapan yang benar-benar pengen kamu segera capai gitu ya, list terdekat tuh apa yang bisa di-share ke sahabat Suara?
1: Iya, pasti harapannya buat aku kedepannya ya bisa bertahan lama ya di dunia industri musik Indonesia. Bisa terus berkarya, dan pastinya untuk aku sendiri, aku berharap aku gak cepat puas ya. Tetap selalu berproses, mau belajar selalu, mau mendengar masukan dari sekitar juga. Ya pokoknya tetap down to earth aja, tetap humble.
0: Nah dalam waktu dekat adakah project atau panggungan upcoming project lainnya yang bisa di-share ke sahabat Suara?
1: Kalau mungkin project sih belum ada ya, karena aku kemarin baru rilis juga ya. Jadi untuk teman-teman sih pastinya ngingetin teman-teman semua untuk dengerin lagu Aku Tercipta Untukku dan Kronologi, bisa kalian dengerin di semua musical digital platforms.
0: Tadi sempat juga, aduh saya jadi agak ke-distract tuh, produser saya di belakang nyanyi. Nih kita mau nyanyi. Fedra nyanyi nyanyinya ini deh, part terfavorit dari lagu Kronologi ya. Silakan Fedra.
1: Boleh, ini refnya ya.
0: Oke.

0: Yeah.
1: Wow, literally kronologi ya. Luar biasa yes. sekali, Fedra keren banget. Semoga setelah ini kita nantikan ya sahabat suara karya-karya lainnya dari Fedra. Dan tadi semoga aja tuh apa yang Fedra udah tulis, apa yang Fedra buat bisa kita dengerin ya. Dan nantinya main lagi ke Iswara membawa karya Fedra lainnya. Dan pastinya sukses untuk lagu kronologi ini.
0: Terima kasih.
1: Kemudian juga kalau ada rencana-rencana, tadi sempat ngobrol juga sahabat suara pas kamu pada lagi dengerin lagu gitu ya, Fedra ada ini gak sih ketertarikan mau ke industri seperti acting gitu? Ternyata ada loh.
0: Iya.
1: Jadi gak nutup kemungkinan tau-tau ntar ada di FTV gitu kan.
0: Amin,
1: kita nantikan lah setelah ini ada gebrakan apa lagi dari Fedra. Fedra, thank you banget sudah main ke Iswara. Sukses pokoknya, dan kita nantikan siapa tau ntar kesini lagi membawa album.
0: Amin.
1: Atau justru promo film sih.
0: Amin.
1: Kita lihat seperti apa ya. Dan biar makin afdol siang harinya kamu sahabat suara, kita dengerin nih full version dari lagunya Fedra, Kronologi.

0: anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota kecam penyerangan terhadap rombongan EPA Persib. 77 bangli di bawah flyover Kiara Condong dibersihkan. 40 pengusaha asal Jabar bakal ikut WJX 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kelas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengecam keras aksi penyerangan terhadap rombongan Persib Bandung U18 di res area kilometer 360 Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu 11 Oktober 2026 malam. Farhan juga meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut sekaligus menyiapkan pendampingan psikologis bagi para pemain, ofisial, dan keluarga yang terdampak. Usai bertemu dengan orang tua pemain Elite Pro Academy atau EPA Persib di Pendopo Kota Bandung pada Senin 12 Oktober 2026, Farhan menegaskan tindakan kekerasan dan teror terhadap atlet maupun ofisial tidak dapat dibenarkan serta tidak memiliki tempat dalam dunia olahraga. Di sisi lain, Pemkot Bandung akan membuka diskusi dengan manajemen Persib untuk memperkuat sistem pengamanan bagi tim junior dan akademi saat menjalani pertandingan atau perjalanan ke luar kota, antara lain dengan usulan menugaskan personil Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk mendampingi perjalanan rombongan.
1: Menyikapi teror yang dilakukan oleh oknum-oknum supporter klub lain terhadap para pemain dan ofisial dari Akademi Persib di Res Area 360 Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kami dari pemerintah Bandung menyatakan sangat prihatin dan mengutuk keras tindakan teror tersebut karena teror kekerasan bukanlah bagian dari olahraga. Apapun yang terjadi, kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar melakukan penyidikan secara tuntas dan menegakkan keadilan. Karena ada beberapa orang dan beberapa barang kami menjadi korban perusakan dari peralatan tersebut dan kami pastikan pihak kepolisian bisa mengerti dan melakukan penyidikan kasus ini.
0: Persib Bandung harus puas berbagi poin saat menjamu Dewa United di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung dalam lanjutan Super League 2026-2027 pada Minggu 11 Oktober 2026. Meski gagal meraih kemenangan di kandang, manajer Persib Bandung Umu Mukhtar merasa bersyukur Maung Bandung masih mampu bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Umu pun menyampaikan permohonan maaf kepada Bobotoh yang berharap tim kesayangannya meraih kemenangan. Menurut Umu, faktor kelelahan menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi timnya. Jadwal pertandingan yang padat termasuk laga tandang melawan Port FC di ajang Asian Club Championship pada 8 Oktober 2026 membuat para pemain harus mengeluarkan tenaga ekstra.
2: Kita kelelahan, sangat lelah, tapi masih beruntung masih bisa membalas dan bisa 2-2 juga ya. Tapi tadi juga kita mengharapkan untuk menang, tapi apa boleh buat ya, apa boleh buat. Mohon maaf kepada semua Bobotoh, karena semua juga tahu ya, capeknya para pemain luar biasa, sangat capek.
0: Sebanyak 77 bangunan liar semi-permanen yang merupakan lapak pedagang kaki lima atau PKL di bawah flyover Kiara Condong dibersihkan Satpol PP Kota Bandung. Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bandung, Sukma Kencana Putra, mengatakan pembersihan tersebut dalam upaya mengembalikan ruang kepada publik untuk berjalan dan beraktivitas. Selain itu, untuk memperlancar arus aliran air di drainase serta menata wajah kawasan pasar Kiara Condong.
3: Melaksanakan penertiban PKL semi-permanen sepanjang jalan piton di bawah flyover. Ini kami menertibkan 77 bangli semi-permanen PKL di sekitaran kecamatan piton. Secara bertahap kami melaksanakan penertiban di sekitaran kota Bandung. Tidak ada PKL yang semi-permanen ataupun permanen. Pada dasarnya kami, pemerintah kota Bandung, ingin mengembalikan fungsi drainase air.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kemandirian Indonesia di masa depan semakin ditentukan oleh kemampuan bangsa dalam menguasai teknologi strategis. Direktur Utama PT Line Industri Yoga Dharma Setiawan mengatakan 35 tahun perjalanan perseroan merupakan akumulasi pengalaman, pengetahuan, talenta, dan kapabilitas teknologi yang menjadi fondasi untuk memasuki tahap berikutnya. Menurutnya tantangan PT Line ke depan adalah memastikan kemampuan terus berkembang menjadi kapabilitas membangun teknologi dan rekayasa untuk dapat menjawab kebutuhan strategis Indonesia.
5: Saya berharap perkuat kolaborasi riset, pengembangan teknologi, pengamanan sumber daya manusia, talent, kesempatan bisnis, dan juga terutama impact untuk negara kita yang kita cintai, Indonesia. Tahun ini menjadi momentum istimewa bagi LEN. LEN melalui berbagai fase teknologi dan industri. Namun satu hal yang tidak berubah adalah komitmen kami untuk terus memberikan kontribusi bagi Indonesia.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, CTO BPI Danantara Sigit Puji Santosa menegaskan, sebagai industri strategis nasional, PT LEN memiliki peran penting dalam membangun ekosistem teknologi yang menghubungkan industri, riset dan pengembangan serta talenta. Menurutnya penguatan ekosistem tersebut juga membuka ruang bagi Danantara untuk mendorong sinergi antara industri, investasi serta riset dan pengembangan sumber daya manusia berbasis teknologi. Sigit menambahkan dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, pihaknya menargetkan pelatihan bagi lebih dari 15.000 talenta di bidang semikonduktor sebagai bagian dari upaya membangun SDM yang mendukung pengembangan industri teknologi nasional.
6: Ada potensi data center. Dalam waktu 2 jam kita bisa meyakinkan bahwa akan ada sekitar antara 100 megawatt data centers, bahkan mereka bisa expandable sampai 1 gigawatt data centers. Kalau investasi per 100 megawatt itu sekitar $4 billion, $1 billion untuk infrastructures, $3 billion untuk data centernya sendiri. Berapa pegawai yang terlibat? Sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Revenue-nya berapa? Nah, revenue ini kalau data center termasuk chips tadi kita bareng-bareng bangun bersama dengan teman-teman di TSMC dan juga yang ARM, maka akan ada revenue generation antara 1,5 sampai $2 billion annual. Nah, inilah bagian-bagian yang kita hampir setiap minggu kita melakukan dealing. Tentunya nanti kita akan libatkan teman-teman di ITB, teman-teman di LEN juga harus siap karena hampir semua smart semiconductors chip untuk otomotif AI, untuk data centers nanti bersama-sama teman-teman Telkom. Ini yang bagian dari yang kita lakukan penguatan di masa depan.
0: Sebanyak 40 pelaku usaha asal Jawa Barat dipersiapkan untuk mengikuti West Java Expo atau WJX 2026 yang akan digelar 15 hingga 18 Oktober 2026 di Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Provinsi Jawa Barat Nining Yulistiani mengatakan ke-40 pengusaha tersebut bergerak di bidang unggulan makanan dan minuman, fashion, furniture, dan produk perawatan tubuh. Nining berharap di ajang WJX tersebut mereka bisa bertemu dengan buyer dari dalam dan luar negeri dan bisa menghasilkan transaksi perdagangan. Siap-siap, ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hai wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disputpar.bdg dan @tic.bandung. Iklan layanan masyarakat.

0: kawasan mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kau dikirim ke bumi orang-orang seperti kau.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Isu

0: Gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
1: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

kau sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Pangeran Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung. Apa kabar sore hari ini, sahabat suara? Ya, ada Bagus Aun nih menemani Anda sampai dengan jam 7 malam. Seperti biasa, lagu Indonesia atau lagu barat yang pengen didengar sore ini apa? Ayo, absen!

silakan request lagu Indonesia dan lagu barat. Lagu barat ini adalah lagu dari musisi-musisi asal Jawa Barat, salah satunya bersenja nyanyi ya Rizky Febian. Jadi kalau yang pure lagu barat, lagu luar gitu maksudnya, itu besok. Besok mau aku lagi insyaallah ya. Jadi sekarang tuh lagunya Indonesia dulu semua. Seperti yang berikut ini, ada kakak Yogi Banagara kata mau request lagu Jangan Paksa Rindu, kata gitu. Emang rindu bisa dipaksa ya? Tapi maksa pengen ketemu gitu kan ya, gitu rindu tuh gitulah rindu gitu. Apa kabar sore hari ini sahabat suara, semoga sehat selalu ya. Ada Maica katanya, iya makanya kok tumben ya hari Selasa. Iya kan aku mah cowok panggilan untuk siaran, belum beres. Jadi dipanjangin kata-katanya, cowok panggilan untuk siaran gitu. Jadi ketika Yoninya masih dalam recovery ya, beres operasi, insya Allah minggu ini udah beres, mungkin minggu depan bisa siaran lagi buat minggu ini dia ada masuk. Oh belum, minggu depan ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya, cepat pulih ya, amin. Gitu ya sahabat suara, gimana sore hari ini? Saya tadi tuh lagi scroll-scroll Instagram, ada satu komen dari sebuah postingan Nungga Kakna Mol Aya. Jadi punten ini mah, ada konten kreator bikin interview gini, ada dadakan di jalan. Kakak, ini pacarnya iya. Kok mau sih sama dia, cina gitu. Iya dia tuh ganteng, banyak uang, cina. Nyebut ganteng. Banyak uang, sering ngasih bunga sama skincare, cina gitu ya. Terus si cowok nanti, kamu kenapa mau sama dia? Ya dia tuh cina cabi, cina terus gemoy. Jadi fisik, lebih ke bentuk fisik gitu ya. Tapi pun di rendeng kan ya gitu aja orang sihir gibah gitu jadi tinggal. Nah, satu komen dari netizen yang bikin aku ketawa tuh tadi ada sampai aku tadi curi apa namanya teh yang seri karena sampai kurang di screenshot ya, enggak saking kurang yang serina ya gitu. Kan kuduna mah jodoh itu ada yang ngatur, jodoh itu ada yang ngawur. Jadi ngawur saking setaranya, setimpalnya pas mau setara nggak setimpal, yang satu A satu B gitu ya, jodoh tuh ada yang ngawur cina. Oh, nya gitu kumaha. Kalau memang udah jodoh gimana gitu kan ya. Namanya juga cinta, jodoh sudah ada yang ngatur gitu ya. Walaupun kadang ngawur gitu ya. Itu benar ngakak sampai. Oke, jadi postingan tuh di sosial media tuh terkadang ya kita membutuhkan postingan yang lucu-lucu. Maka dari itu per hari ini saya kembalikan lagi postingan recehannya. Karena tuh daripada nonton postingan yang isinya kebakaran yang tidak dipadam-padamkan gitu kan ya, terpadam-padam gitu dah hese gitu ya, teh hese cai, teh hese usaha gitu. Usaha mah udah ketang ya, udah maksimal banget, cuma maksudnya usaha yang lebih maksimal dari yang harusnya maksimal gitu ya, itu masih ditunggu sekali gitu. Sementara untuk para relawan, warga setempat, dan juga mungkin para penggiat lingkungan lainnya juga sudah sangat maksimal sekali gitu ya. Bahkan dari Jepang sudah memberikan bantuannya, tapi katanya mau diminta udahan, katanya gak usah diterusin gitu kan ya bantuannya. Ya tapi emang apinya tuh di dalam tanahnya. Jadi si apinya tuh di dalam tanah, jadi yang susah dipadamkan ya itu gitu ya. Mudah-mudahan cepet ini deh, cepet reda, mati lah apinya gitu. Ada doanya, saya kemarin baca satu doa untuk meredakan api atau memadamkan api itu ada. Dulu jam waktu Nabi Ibrahim ya, doakan Nabi Musa, Ibrahim ya, Nabi Ibrahim ya, Nabi doanya ya, betul doanya Nabi Ibrahim. Jadi dibuat dingin apinya pada kala itu, tapi mungkin lebih signifikannya yang minta dipadamkan gitu ya. Karena kasihan itu 3 bulan lebih menghirup udara kotor ya. Ayeuna ya tetangga ngaduruk sampah di depan rumah orang urungannya. Kok masih ya teh ngap nyaho gitu kan ya gitu. Atau jangankan ngebakar tanah apa? Sorry, sampah di depan rumah. Ngudud weh. Ya buat mereka yang tidak suka asap rokok pasti ada komen gitu. Kabayang itu dari hutan dan tiap hari dan enggak ada udara bersih gitu. Nah itu dia ya. Aduh sedih banget. Halo Januari. Sehat dong. Ini terima kasih loh buat teman-teman yang join di live TikToknya Bagus A. Yang mau join silahkan. Di sini banyak sekali teman-teman yang join. Ada Mira Hasya si kakak Mira. Pokoknya semuanya yang komen silahkan. Atau mau WhatsApp, Bagus aku mau WhatsApp aja katanya. Soalnya lagi WhatsAppan. Oke boleh. 0811 220 1051 formatnya BDG, spasi nama,
spasi umur, spasi di manakah Anda berada gitu. Halo, kita satu kampus loh. Oh iya, ah Kakak Mira ya. Aku tahu. Oke. Okay. Apa kabar? Coba saya mau ngasih, mau baca info sekarang atau nanti aja? Nanti aja ya, karena infonya banyak banget. Jadi kita harus nyicil ya biar kelihatan. Ih, bener ya, siaran sore-sore itu padat gitu. Jadi nanti aja dulu. Nanti ya infonya. Sekarang mau request lagu aja dulu. Silakan, mau di TikTok boleh ya Bagus AU, atau di WhatsApp 0811-22-01051. Silakan BDG spasi nama, spasi umur, spasi request lagunya apa, dan mau report apa. Misalnya di jalan ini lagi macet gara-gara ada perbaikan jalan. Gue sih sebenarnya di Pasteur, di Kirchen. Tapi Kirchen katanya udah mau beres ya. Kirchen udah mau beres, udah beberapa teman ada yang nge-shoot ini, oh jadi gini, kata gitu-gitu. Boleh, mau report boleh, silahkan. Jadi ngasih tahu juga sama semua warga Bandung khususnya, atau luar Bandung yang mau datang ke Bandung gitu ya. Oke, silahkan. Lagu berikutnya apa, Andra? Hah? Jangan Paksa Diru. Dari siapa nyanyinya? Oh, Ivan Seventeen. Oke, kalau Ivan Seventeen lagunya Jangan Paksa Rindu. Kalau saya, Dipaksa Rindu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
2: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
1: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
2: Terus event lainnya apa aja?
1: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Satu lagu dari Barcena ya. Ini dulu jebolan bukan ada Nes in the Club ya. Apa sih? Nes in the Club mah gini dance-nya. Akademi Agnes mau gitu deh, pokoknya aku lupa namanya apa, di TV Net TV kalau enggak salah di situ. Terus pernah wedding di zaman Bio Farma masih boleh dipakai wedding. Itu Barcena pernah jadi bintang tamu di situ. Dan emang parah bagus banget. Udah aja skip, aku tuh ya jarang banget muterin lagu Barcena pada saat siaran gitu ya. Karena memang mungkin didominasi pada saat itu kayak masih bermunculan banyaknya tuh lagu Afgan, jazz, terus Ziki Febian dan lain-lain gitu kan. Skip aja. Tiba-tiba belakangan ini saya tuh buka Instagram, TikTok deh lebih tepatnya. Itu lagu dia banyak banget dan lagi banyak diomongin, deket banget sama yang namanya Sabrina. Bener gak sih? Bas Bastian Barcena au. Oke, ya itu. Jadi kayak wah, ya emang bagus banget sih. Dan keren banget sih. Dari situ mulai kayak yes. Ya, dia kualitas vokalnya bagus banget. Apalagi kalau pecah suara. Ada lagu yang duet sama dengan Raisa. Itu pecahannya aneh. Aneh. Tidak terbayangkan oleh kita yang musisi awam ini. Lebih ke apa namanya, musisi apa sebetulnya, kalau gak jago apa sebetulnya, kok jadi lupa gini gue, amatir gitu ya. Tidak terdeteksi oleh musisi amatir kayak aku gini gitu kan. Dan sih keren. Terus Sabrina juga bagus banget suaranya. Kalau memang jodoh, ya Allah, jodohkan mereka. Nah, gak doakan batur sorangannya koma gitu ya. Tapi saya doakan ya, buat yang pengen healing, pengen staycation, pengen makan enak, pengen ngajak keluarganya senang-senang, nih ya, rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern. Di mana? Di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Tahu dong ya. Ini menawarkan pengalaman menginap yang tidak terlupakan ya. Mulai dari lobby dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story ya, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau, pegunungan yang menyegarkan ya. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler pastinya. Kemudian juga ada fitness center yang bukannya 24 jam. Serta kancil club untuk anak-anak gitu. Kalau aku kayaknya kancil deh, kancil club ya. Kenapa masih anak-anak gitu. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion ya. Nikmati juga nih beragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara ini semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16. Ih, ini seru banget pastinya ya. Kenapa seru au? Karena ya mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Jadi emang beneran live cooking di sana ya. Dan ada juga nih vinil ya. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Ayo ya, jangan sampai menyesal dan jangan sampai kelewat. Untuk reservasinya dan informasi lebih lanjutnya, hubungi saja nomor telepon di 022-878-06688. Sekali lagi, 022-878-06688. Follow Instagram @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di www.hotelindigo.com/bandung. Gitu ya. Apa kabarnya nih sahabat suara nih? Diem-diem bae nih di TikTok nih, gak ada yang komen, gak ada yang masuk. Gimana kok sumpah, kalau TikTok tuh gitu ya. Kalau misalnya lagi kita live terus kosong tuh bukan berarti kosong ya. Itu ada yang nonton, cuma dia gak ngelik masuk ke room kita gitu. Gitu kan, iya kan, gitu kan maunya. Tapi saya mau ngingetin lagi khususnya yang baru join, kita lagi buka request banget, baik itu WhatsApp di 08 11 22 01 051, BDG spasi nama, spasi umur, spasi request lagu apa. Juga lewat TikToknya Bagus Au, silahkan biar langsung lihat mukanya. Bagus Au mana sih? Yuk, tinggal itu nutai jambul. Nah hari ini saya tanpa jambul ya.
ya, karena biasanya kan pakai jambul, tapi bagus awet edisi hari ini tanpa jambul. Tapi tanpa melupakan WhatsApp yang udah masuk di sini ya, ada Abdul di Bandung. Selamat sore, au, apa kabar? Aku baik. Lama enggak dengar suaranya. Hehehe. Iya. Kemarin ini deh, dengar kemarin aku minggu lalu siaran kan aku. Aku suka requestan dia sumpah. Request lagunya di TV Show Top 40. Makasih au, diputar pasti ya mah. Kalau enak kamu gua paksa. Itu pasti diputar ya. Top 40. Ada lagunya Mbak Titi yang baru sama Wingky Wiryawan. Judulnya apa aku lupa, tadi aku repost di story. Cuma liriknya aja yang apa namanya yang bermunculan. Aku lupa judulnya apa. Dicek aja ya. Oke, karena belum ada video klipnya, jadi masih baru beres tag vokal gitu ya. Terus juga ada siapa nih? Ada yang ini atasnya ini bacanya. Hah? Dari sini ya. Dari Bandung ada Indra katanya. Kang Indra, duh, disebutin tadi biofarmanya euy cenah. Iyalah. Mau request lagu Kahitna katanya Soulmate. Salamnya untuk yang lagi siaran dan lagi bertugas di Iswara. Semoga sehat-sehat semua dan banyak rezekinya. Amin, hatur nuhun. Sama-sama Indra. Indra di Bio Farma ya. Bisnis ini tidak mempengaruhi apa, Bos? Bukan ya. Ya gitu Indra, jadi aku ketemu Barsena di situ. Nyanyinya bagus banget parah. Terus juga ada Asep Iin, betul? Oh, Asep Lin. Oh iya benar itu L ya. Aduh, ya Allah, guys, pandan jauh di rumah ya, teh. Selamat sore, Iswara katanya mau request lagunya Ziva featuring Arsy yang hujan ya. Oh, kira yang tak mungkin. Nenan, aku punya. Nenan, bukan Arsy featuring Ziva itu mah ya, tapi nama grup ya. Heeh, nama grup bertiga apa tuh, boleh deh. Kim ya. Boleh deh nanti kalau ada ya. Lagunya buat yang lagi berjuang di jalanan menuju rumah, hati-hati di jalan, dan buat semua pendengar Iswara aja. Makasih buat Kang Asep Lin ya. Pasti suka Ulin. Namanya Asep Lin. Kalau misalnya Lang suka ngebolang atau suka menghilang, asing. Ini siapa nih ada yang ngirimin makanan nih? Benar ini dia ngirimin. Oh, kirim foto. Assalamualaikum. Makay dari Dubai ya. Ih, ini lagi yang minggu lalu ya. Aduh, Makay. Aku kalau salah sebut namanya mohon maaf ya, tapi aku baca sesuai yang ditulis adalah Makay. Apakah Makay atau Makay? Mohon maaf kalau salah sebut ya. Dari Dubai katanya hadir. Dari Dubai apa Dubai? Dubai lah ya, Indonesia ngomongnya. Dari Dubai hadir. Request suatu yang sempurna. Hijau daun katanya. Salamnya buat semua pendengar Iswara, spesialnya buat yang siaran katanya. Wih, tugas semoga sehat selalu. Amin. Makasih ya. Hanupis, ih. Orang Dubai langsung bilang Hanupis. Temen asa gimana ya? Aku tuh suka. Terus dia ngirimin itu apa? Tadi kue ya? Apa sebenarnya kue ya? Apa tuh? Kue ya? Ah, serius lu sebelah Dubai. Dia bikin sebelah di Dubai. Ada yang jualan kerupuknya. Pertanyaan gue itu. Sebelum dia bikin sebelah, pertanyaan gue adalah ada kerupuknya kan? Sebelah tuh udah dikerupuk kan? Nah itu dia ya, kerupuk udangnya di situ gitu ya. Oke, makasih ya. Seneng banget ketemu aku besok. Besok bisa request lagu barat ya. Oke, ini bacain. Baik, saatnya memberikan informasi kepada Anda yang haus akan informasi dan haus kasih sayang. Oke, orang yang tidak punya pacar, maksudnya gimana sih ini ke gue? Kenapa harus gue yang baca?

Gak enak banget infonya semua. Orang yang tidak punya pacar cenderung lebih bahagia ya. Ini sebuah penelitian yang mempublikasikannya berita tadi pada Agustus 2026 ini menunjukkan bahwa masa lajang dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan diri kali ya, mengembangkan diri, mengeksplorasi minat dan meningkatkan kemandirian katanya ya. Terus juga kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh status dukungan dari teman dan keluarga. Artinya seseorang tetap bisa menjadi menjalani kehidupannya sendiri yang bahagia dan memuaskan tanpa harus memiliki pasangan. Oke. Aku akan komentari sebagai lelaki yang LDR ya. Aku LDR, Ndra. Kamu percaya enggak aku LDR? Hubungan jarak jauh, jadi hubungannya masih jauh gitu. Kira gitu ya. Jadi gini. Buat yang lajang itu sebetulnya memang ada yang merasa bahwa ih, aku ngerasa bahwa lajang tuh ternyata bebas karena circle aku, teman-teman aku di luaran sana yang punya pasangan, rata-rata tuh aku jadi tempat sampahnya cerita. Aduh, cewek aku rewel, posesif, apalah segala macam. Cowok aku tuh nakal, susah dihubungi tapi kelihatan lagi jalan sama teman-temannya, kalau apalah segala macam curhat dan lain-lain. Terus kita bersyukur yang lajang. Bersyukur ya. Untuk gue malah aja gak ada yang larang, gak ada yang ngomel-ngomel. Tapi kadang kangen juga, pengen dicemburuin gitu. Kangen pengen ketemu dan lain-lain. Ya itu minusnya. Tapi selebihnya untuk mengeksplor diri, mengembangkan diri tuh waktunya banyak banget gitu ya. Tapi itu akan lebih dirasakan lagi ketika yang lajangnya udah di usia kepala 4 kesana. Itu akan lebih sangat dinikmati sekali. Kenapa? Karena di usia seperti itu tidak hanya pria tapi wanita juga tuh akan menghadapi momen atau melewati momen dia berkurang circle-nya dan mereka lebih memilih sendiri aja, bukan sendiri ya, mungkin mengurangi circle hanya circle yang vibes-nya bagus. Aku nggak bilang banyak teman tuh jelek, enggak, tapi tergantung kan, karena kita pada akhirnya akan menyelamatkan diri sendiri di sebuah titik. Ada kalanya mungkin di usia 30-an kita masih yang yaudah gak apa-apa, ayo padahal di hati hoream gitu ya, tapi yaudah gak apa-apa, biar senang teman. Tapi ada di satu masa kita akan bilang gini, okay, lu udah capek kan gitu-gitu, yuk pikirin dulu sendiri, coba agak narik diri dari circle, agak ngurangin lagi orang, ketemu orang-orang yang gak terlalu penting secara pembahasan, secara mental dan lain-lain. Wah, aku gak bilang mereka jahat, jelek dan lain-lain, enggak. Tapi ada beberapa hal yang mungkin tidak sinkron antara aku dan dia dan mereka, yang sebaiknya aku tutup deh. Gitu, tetap komunikasi masih, kalau ketemu juga saling menyapa, tapi tidak untuk dalam jangka waktu lama dan bicara ngalir ngidul gitu. Itu sih, itu yang menurut saya akan dihadapi oleh banyak orang di usia kepala 4 kesana. Mau cewek mau cowok, aku juga sering ngobrol sama teman-teman cewek. Yuni deh, Yuni pernah cerita sama aku, padahal kan duluan aku 40-nya. Yuni bilang, circle gue sekarang mengkerucut gitu. Yes, benar banget. Itu ada di fase usia segitu. Jadi sekarang buat teman-teman yang ngerasa, aduh gue kok gak ada temen ya? Enggak, bukan begitu. Kamu sudah mensortir gitu ya, memfilter circle lu untuk bisa mendapatkan mereka-mereka yang vibesnya enak gitu. Kayak lagu ini nih, vibesnya enak banget. Tuh.

0: Programnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: saya terjemahkannya.
1: Aing teh bogo pisan gitu kan?
0: Ya, benar bahasa Sundanya begitu kan?
1: Aing teh bogo pisan, aku teh bogo pisan. Aku teh lama cinta. Ada yang lagi jatuh cinta kebangetan. Kayak barusan saya lihat Instagram ada konsernya Judika dan ada fansnya Judika dari Bali yang maju ke depan stage, terus disamperin juga sama Judikanya. Judika turun dari stage ke bawah ke pembatas penonton itu ya. Kenapa kamu katanya ngefans banget sama Judika? Saya tuh minta doa cina dan apa namanya mengiyahkan lagu yang mama papa larang tuh sedang aku alami gitu. Jadi dia udah pacaran 6 tahun belum dapat restu, genep tahun dra, cina menang restu. Aku tuh cinta banget sama dia, nggak tahu siapa namanya katanya gitu. Oh gitu katanya, iya iya. Apa yang mau kamu bilang sama si ceweknya katanya? Ya aku akan terus berjuang sampai cintaku direstui gitu. Jadi ini apa namanya, kuncinya di orang tua gitu ya. Ya benar gak sih? Karena udah benar-benar janji mau bahagiain anaknya, tapi masih belum di ACC. Yang janji mau ngasih lapangan kerja aja kan gak di itu kan. Diam-diam baik. Udah gitu. Gitu jadi ternyata lagu dari seorang penyanyi itu bisa menjadi soundtrack kisah seseorang ya. Hendra, lagu yang paling soundtrack Hendra banget lagu siapa? Lagu yang Hendra banget. Ketika dengerin lagu ini, iya lagu orang, oh iya orang masih kayaknya gak aman dan merasakan lagu ini gitu. Ada gak? Siapa? Mungkin yang lagi nonton TikTok saya, adakah lagu yang kamu banget secara lirik, secara feelnya, secara ceritanya gitu dari lagu itu? Boleh di WhatsApp juga di 08 11 22 01 051. Ada gak? Oke, nanti kita tanya di kalau udah dapet ya. Ini harus baca dulu sekarang. Oke, okay. Sambil Hendra mikir lagu apa kira-kira yang menjadi soundtrack hidupnya, mau hidup, mau cinta, mau apapun itu. Oh ini ada Ramon. Halo Ramon, apa kabar? Cinta satu malam bang, baru jadian maghrib, pagi udah putus. Sekiannya baru jadian maghrib bisa putus, hari subuh mau ya lumayan lah ada lilanya. baru jadian maghrib, paginya udah putus. Oh beres duha ya, kan duha pagi ya. Itu berarti lumayan agak lama lah. Kalau kamu bilangnya baru jadian maghrib isya putus, ya itu sedih sih. Berarti bukan cinta satu malam itu mah, cinta satu jam aja gitu ya. Sedih banget. Tapi kalau udah cinta itu dinikahin, akhirnya menikah dan bahagia. Lebih bahagia lagi kalau misalnya weekendnya menikmati long weekend, apalagi ya sahabat suara ini di Bandung dengan tempat yang nyaman bersama keluarga. Hanya di mana coba? Hanya di El Hotel Bandung jawabannya ya. Jadi ini terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga. Siapa yang tahu Jalan Braga atau ya yang legendaris itu. El Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota yang hanya 10 menit dari stasiun Bandung ya. El Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna ya untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota. Ini wisata belanja ada, kuliner khas Bandung apalagi gitu ya. Untuk informasi lebih lanjutnya dan reservasi silakan catat 022 423 2286. Sekali lagi 022 423 2286 atau di 0877 7677 0067, 0877 7677 0067, atau follow Instagramnya @lhotelbandung ya, @lhotelbandung. Lagi siaran dot, ini aku lagi siaran dot di Isuara gitu ya. Aduh bersin ya Allah. Ya dikumul. Ya muka Allah. Ya muka Allah. Gitu jadi ada lagu-lagu yang menjadi soundtrack, entah itu karena tempat ini kayak misalnya ada yang suka lagunya Yogyakartanya Kahir apa? Siapa? Club Project. Karena mengingatkan kita sama itu. Ada. Aduh. Ya Allah maaf, ini aku bersin karena dingin banget. Ada yang katanya soundtrack aku tuh Antara Anyer dan Jakarta, lagunya Syila Majid ya. Itu Antara Anyer dan Jakarta. Kalau Hendra ada udah kepikiran belum? Oke, ini udah yang masuk belum? Udah ada yang masuk belum? Ini WhatsApp. Ada. Oke, aku coba baca ya. Sambil ini maaf banget aku bersin karena apa? Karena AC, mau dimatiin dulu dah AC-nya. Udah, oke. Ini enggak suka kuat AC. Bersihin. Ini yang ini kirim ini. Oh, oke. Okay.
2: Mana?
1: Coba. Oh, ini siapa nama tadi itu? Lupa namanya teh. Mahke. Stik dada ayam Mahke, katanya kerjanya tukang masak asli dari Bandung, TKW Dubai. Hey, Bandungnya di mana? Aduh, meni bangga kita sebagai orang Bandung ya, ada yang mewakili orang Bandung ke Dubai. Terima kasih loh. Siapa teteh berarti ya, aku manggilnya teteh, sudah berjuang untuk hidup yang mana Indonesia mah kata anak-anak Gen Z mah cenah in this economy serba hese lalala gitu kan. Tapi hidup mah harus berjalan terus. Saya naik Grab beberapa kali itu dapat supirnya tuh dulunya manajer, dulunya kerja bagus di Jakarta gitu. Tapi karena kondisinya kayak gini akhirnya mereka banting setir ke apa nge-Grab gitu. Karena ternyata di weekend tuh cuannya banyak banget, Sandra. Apalagi mobil bisa sampai gope, bahkan ada yang sampai cetiau sih. Itu lumayan kan gitu. Wah, gila. Ya menjanjikan sih gitu untuk mereka-mereka yang memang saat ini sangat dibutuhkan keberadaannya ketimbang bawa mobil sendiri ya, kesel macet dan lain-lain, mendingan tahu duduk udah sambil chatting dan lain-lain, itu jadi lebih bisa fleksibel gitu ya. Jadi semangat ya. Ada siapa lagi nih?
3: Ya Allah.
1: Hai. Ya aku bakal loh. Ada Mas DC ya, di Mekar Bakti Residen Pemulihan Sumedang katanya. Assalamualaikum, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terik Mekar Bakti katanya sore ini. Oh, panas sih, kita mah rada cedum ya. Request Ego dari Padi Ribon ya. Salamnya buat istriku di rumah, Abang Endang, Kang Jasep, Kang Johan, Teh Nia, Wahyu Ciseeng, Tono Pasir Honje, Kang Uten, dan semua sahabat suara dimanapun katanya. Salamnya sehat selalu semua ya, sehat selalu buat Bagus dan juga Hendra. Ini kebetulan betul sama Hendra ya. Sehat, bahagia dan penuh berkah selalu hidupnya. Amin ya robbal alamin ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas DC, nuhun pisan. Ada Abai di Bekasi. Wah, yang terdalam dari Peter Pan. Hatur nuwun sama-sama. Ih, seneng loh dari Bekasi dengerin kita. Aku pikir dari mereka dengerin Jakarta karena deket Jakarta ya. Tapi terima kasih loh. Ada siapa lagi? Bentar. Wah, ini banyak sekali di TikTok saya masuk. Ada cerita Rose kata, "Ah, kangen Abagus Au siaran kayak gini." Iya dong, nanti aku akan sering-sering siaran ya. Di TikTok malam-malam. Aduh ya Allah, maaf. Aduh, maaf. Wait. Mana siapa lagi barusan? Terima kasih loh ya, ada cerita Rose, kemudian juga ada Abah Endang. Ayo diantos WhatsApp-nya terbadi di DIY Bandang. Bandang mau di sini aja komennya atau mau di sini? Iya, pilek sih enggak, cuma karena kena AC ya, langsung gatel, langsung bersin-bersin aja. Jadi abis ini aku mau keluar dulu. Kita play lagunya aja. Oh, ini ada yang masuk. Siapa nih? Oh, Kang Wahyu Ciseeng yang baru di-mention ya sama Kang Sa tadi teh. Kang Asep DC. Nah, itu. Katanya sore Kang Bagus Au. Halo, sore Kang. Saya Wahyu dari Ciseeng Bogor. Wah, Masya Allah dari Bogor dong. Mau request lagunya Ungu katanya ya. Apa nih? Utara Selatan ya. Timur ke Barat, Utara ke Selatan itu. Kan Ungu ya, kan lagu. Oh ya beda itu sama Ali ya. Lagunya untuk semua sahabat Iswara Bandung katanya, termasuk Kang Bagus Au dan Kang Hendra, sukses selalu. Terima kasih ya buat Kang Wahyu. Kang Wahyu nih namanya, ada nama sayanya. Ya, kan saya Bagus Wahyu Nugraha nama aslinya. Kalau nama siaran Bagus Aulia Perdana. Nah, Wahyunya sama kita berarti Kang. Namanya mirip ya. Au flu ya kata si Endot nih. Endotnya vokalis 3G Music. Itu mah kudu duit cenah cager. Bener, apapun sekarang sama duit. Enggak ada, pakai BPJS juga bayar. Hey, enggak gratis, oke? Okay? Ada iuran jadi tetap bayar. Oke, okay, apa nih? Siapa nih? Oh, dari Dubai ya. Hanum Pis katanya di Cirata. Oh, di Cirata. Ini dipotoin loh dia. Terima kasih loh ya. Oke, okay. Baca lagi. Baik. Jadi gini nih buat sahabat suara, orang yang suka nonton film horor ada enggak di sini? Tergantung aku mah apa dulu filmnya. kalau misalnya memang berani nonton diterusin, nggak berani ya enggesan gitu ya. Bisa jadi lebih suka mencari sensasi ya. Dan ini dibuktikan dari penelitian psikologi menyebutkan bahwa orang yang benar-benar menikmati film horor mungkin lebih cenderung memiliki kepribadian yang suka mencari sensasi dan merasa lebih nyaman mengalami ketakutan dalam situasi yang terkendali. Nah gitu katanya ya. Bukan berarti penggemar film horor itu psikopat, bukan ya. Jauh dari itu padahal, bahkan gitu ya. Beberapa orang hanya takut suka adrenalin ya, ketegangan dan intensitas ketakutan. Sambil tahu mereka sambil ya kita tahu mereka aman-aman saja gitu ya. Terus mungkin itu yang menjelaskan kenapa ada orang yang bisa nonton film paling menyeramkan dan langsung tidur 5 menit kemudian. Itu ada sahabat saya Doni Rinaldi namanya ya. Sementara yang lain butuh semua lampu di rumah menyala katanya. Terus juga harus ada teman dan lain-lain ya. Jujur aja, kamu bisa nonton film horor sendirian jam 3 pagi dan langsung tidur aja abis itu. Iya sih, ada beberapa orang yang gitu ya. Sion menonton film horor gitu ya. Jadi teh harurung lampuna. Terus pantau di baruka. Gitu ya. Terus kayak harus ada kehidupan terdengar kayak ngorok. Tuh yang ngorok tuh untuk yang penakut mah seneng karena ada teman gitu ya. Gitu. Jadi itu apa namanya? Efeknya gitu. Hendra, ada film yang Hendra gak suka, horor yang paling Hendra gak suka apa? Gak pernah ya? Saya ada satu film yang bukan horor tapi takutnya berlipat-lipat dari horor. Dulu ya waktu zaman kecil, sampai sekarang udah gak sih, kadang gak pernah ditonton lagi. Film G30 SPKI. Serius.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

beberapa performance di acara-acara musik, tidak terkecuali di kawinan gitu, itu banyak yang nyanyi lagu ini. Samuel Cipta dengan hingga sudut senja. Senja sudut kota. Senja sudut kota. Oh ya, iya dong. Mirip-mirip ya. Saya mau bacain dulu ah. Request sudah masuk ya. Dari ini TikTok saya ada Abah Endang Bagja katanya, kirim salam buat all crew Iswara Bandung, juga Mas DC dan Mama Zidni di Mekar Bakti Residence katanya gitu ya. Terus juga nih buat Bontot Abah, katanya sekarang lagi streaming di Chiba Shi Tokyo. Weh, ada Salman Alfarizi. Salman, halo, ini dari Tokyo, seneng banget loh yang dengerin aku screenshot. Yang dengerinnya dari Tokyo, dari Dubai, Uni juga mungkin lebih banyak ya dari mana-mananya. Banyak, maksudnya mereka mendengar setianya Iswara. Request sudut kota Hamsamana Cipta. Barusan udah ya Bah ya, udah diputerin. Oke. Okay. Terus ada Cleola ya, katanya mau request lagunya Aku Merindukanmu itu. Sa. Aku merindukanmu. Lain siapa yang nanya? Aku merindukanmu. Oh, entar sus. Enggak, dia bilang ke aku merindukanmu. Ah, bagus gitu katanya. Maaf. Itu GR aku. Ya Allah, maaf ya, Kyola. Oke, okay, sebentar. Mana lagi? Barusan ada yang request lagi. Oke, okay. Devan request lagunya dari bentar. Tadi teh udah diriku sama dia teh. Wait. Aku lagi scroll di bawah. Nah, ini dia katanya. Aku mau request lagunya dari mana tuh Devan gitu ya? Kak Devan punten. Dan itu. Mana lagunya ih? Biayai ya Allah. Oh, Raim La Ode babak terakhir. Oke. Okay. Raim La Ode. Ya baru dibaca, maaf ya. Itu katanya lagunya ya. Oke, okay, kita baca lagi request yang udah masuk. Ada siapa lagi? Saya mungkin di sesi ini akan banyak bacaan request karena banyak banget yang masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang Kang Donia. Bukan, ini Bagus Au ya. Dari Jakarta streaming kata di Gambir. Absen aja Kang Gekru sarang sahabat Iswara Bandung. Mugi sehat lahir batin. Mugi Teh Yuni, Mugi ya Teh Yuni enggal damang gitu ya, enggal pulih. Enggal uih deui ka Iswara. Siap. Amin. Kita doakan ya Yuni bisa siaran lagi minggu depan ya. Sekarang mah nyunkeun nanti. Ini Abadi dari Perunggu gitu ya. Hatur ruhun sami-sami. Ini siapa gitu ya? Uten ya? Kang Uten ya? Kang Uten. Jadi dari Jakarta. Jadi aku pikir Bandung semua yang request ya ada. Ada Sumedang, ada Jakarta, ada Bekasi tadi. Ada Dubai, ada dari Tokyo. Wow, seru banget, seru banget. Ini menandakan bahwa radio belum selesai. Radio tuh belum surut, pendengarnya masih banyak banget. Streaming oke. Okay. Ya, jadi dari luar kota, dari luar Bandung tuh bisa dengerin. Karena tidak dipungkiri ya nih sahabat Suara dan juga para TikTokers yang lagi nonton saya di TikTok. Itu TikTok tuh banyak banget penyiar-penyiar baru yang bukan jebolan dari radio yang mereka jadi penyiar TikTok. Sarua muterkin lagu. Dan si Atete emang juga penyiar gitu. Cuma bedanya mereka gak baca adlibs gitu. Paling naro keranjang kuning aja di live gitu. Kayak saya sekarang naro keranjang kuningnya apa? Saya akan praktekan ya. Buat yang penasaran tentang TikTok saya praktekan ini. Ini apa? Ini cuma dicoyel-coyel aja biar tidak pecah-pecah. Itu tuh disesuaikan dengan warna kulit apa suhu tubuh kitanya gitu ya. Aku ngomong non sih, tonton TikTok. Nah, kalau misalnya nggak nonton TikTok, dengerin streaming dan dengerin di radio, saya mau ngasih tahu nih, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda nih, butuh dong pastinya ya. Ada Melsa Internet Service Provider jawabannya ya. Ini menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, kemudian juga layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda si Raya Basic ini tuh ya. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik memastikan koneksi internet bebas gangguan dan
menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya ya. Mulai dari berapa, Au? Mulai dari 600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Wow, ih, keren banget ini mah. Ada juga Ecofiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna profesional pastinya, dan harga terjangkau banget, yaitu 290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Nah, jadi mau gimana lagi? Udah bagus banget ini penawarannya dan harus di eksekusi ini mah, jangan dilewatkan, langsung ya hubungi Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik. Segera.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram @intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi,

kumpul bareng keluarga ya, sahabat suara, teman atau komunitas kamu di Pago Restoran, di Papandayan Hotel ya. Karena Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malam kamu, kini hadir setiap minggu mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore ya, dengan konsepnya Sunday Brunch. Ih, seru banget ya. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian ya. Mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, terus juga sate, hingga aneka dessert favorit. Nah, Asian Food Market Sunday Brunch ini hanya dengan berapa coba? 250.000 net per pax, dapatkan buy 4 get 5. Ya, buy 4 get 5. Untuk reservasi silakan WhatsApp ke 0811-2232-392. Sekali lagi 0811-2232-392. Atau follow Instagram at Pago Restoran dan at The Papandayan ya. Asian Food Market, Courted Asian Flavors and Beyond.

0: Suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
3: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WhatsApp ke 0811 2232 392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
6: dengan streaming
0: ke iswara.id.

105,1 FM Iswara Bandung. Sekarang jam 18:35 waktu Indonesia Barat. Apa yang sedang Anda lakukan? Ada yang lagi nyahuap? Lagi amblem-amblem? Atau lagi di minimarket? Karena harus ada yang dibeli, pas giliran pulang harus ditagih. Gak tahu ya, maaf banget kalau misalnya dia gak suka. Saya kurang suka sama tukang parkir. Apalagi kalau yang dia tuh gak ada, tiba-tiba ada, terus minta duit, ternyata gak suka saya mah. Separah-parahnya ngeleos, sebagir-bagirnya setengah harga. Karena gitu, kadang suka tunggu gitu pas parkir tuh gak ada, tiba-tiba ada. Nah, ini ngomongin soal parkir liar ya, dan di luaran sana lagi rame banget pembongkaran PKL yang sering memang diingatnya juga iya ya, mengganggu dan juga membuat jalanan agak macet gitu ya. Ini usai 77 lapak dibongkar, PKL Kiara Condong dapat kabar baik dari Wali Kota Bandung. Katanya sebanyak 77 lapak PKL di Pasar Kiara Condong, Bandung pastinya, dibongkar karena berdiri di atas trotoar ya, yang mana itu adalah untuk pejalan kaki gitu ya. Melanggar perda pastinya dan membuat kawasan kumuh, katanya begitu ya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pedagang tetap boleh berjualan selama mengikuti aturan ya, agar mobilitas warga dan keindahan kawasan tetap terjaga. Ada 3 aturan yang harus dipatuhi, yaitu tidak boleh mendirikan lapak permanen atau semi permanen. Nah, jam operasional berjualan akan diatur. Wajib menerapkan prinsip datang bersih pulang bersih ya, ulah datang bersih balik kotor ulah, dengan lapak bongkar pasang khususnya ya. Lapangan ya. Langkah ini diambil oleh Pemkot biar trotoar, drainase dan juga area parkir ini dapat lebih tertata rapih. Betul, betul banget. Kemarin aku habis beli nasi padang di kawasan Sukamiskin ya, Antapani. Itu ada satu restoran padang gitu ya, rumah makan padang, yang melarang keras tukang parkir. Tidak parkir gratis, tidak ada tukang parkir. Memang betul tidak ada. Jadi penuh. Penuh itu teh si warungnya teh. Terlepas dari cek aku mana ada pricey, tapi worth it lah karena harus bayar parkir gitu. Tapi kan itu juga seringkali terjadi di kayak minimarket-minimarket ya. Sepi nah nyata aya tukang parkir yang terkadang teh enggak seberapa ngan. Bener mentaskeun teu gitu kadang ya, bantuan mundur teu gitu ya. Nah, di tempat yang sama kemarin pun ada petugas yang mendata si kaki lima. Di sebelahnya tuh ada tukang rujak sama tukang apa gitu. Saya nanya, bapak itu kenapa ditanya-tanya? Ya, cina kan saya mah roda didorong cina. Tukang mau sih cimol, cireng, nukar itu lah ya. Ada si bapak itu cina ditanya-tanya. Ya, tentu cina permanen si bapak itu mah. Kita mah bisa didorong, bisa mobile cina si bapak itu mah permanen. Jadi cina didata lah. Terus mungkin seperti yang tadi dibilang ada 3 poin ya. Tidak boleh mendirikan permanen, jam operasionalnya diatur, terus juga menerapkan, nah ini yang paling penting, datang bersih pulang bersih, ulah nepikeun ka datang kotor balik lagi kotor ulah, kayak gitu gitu ya. Jadi itu juga mengganggu. Nah, sebenarnya tidak bisa dipungkiri ya, pedagang kaki lima juga in this economy mah pasti sangat marak gitu ya. Dan permasalahannya itu apa coba, nggak tahu ya, ini mah dari sudut pandang saya nih, untuk sahabat suara kalau salah, kalau tidak setuju, mohon maaf. Ada satu program zaman dulu yang tidak diterapkan zaman sekarang, tapi sebenarnya bisa jadi efektif, bisa kalau sudah beberapa puluh tahun yang lalu teh diterapkan dipertahankan, tapi sekarang udah enggak. Ingat dulu ada program 2 anak cukup ya. Nah, itu teh sebenarnya untuk mengurangi tingkat kepadatan penduduk, kemacetan dan lain-lain gitu. Sekarang kan enggak ada. Nah, konsepnya itu udah banyak lebar dikit ya, meren gitunya. Gitulah pokoknya mana. Nah, itu juga sebenarnya meningkatkan populasi manusia yang semakin edan gitu, membludak. Jadi teka urus, jadi terlalu banyak yang harus diurusnya, jadi enggak efektif. Jadi nudagang di mana-mana itu ya tidak dipungkiri, tidak. Populasinya tinggi banget gitu. Eksistensi manusianya dijaga, betul, tapi teh merawak bisa, dan bisa loba bisa gitu. Ya mungkin itu dari sudut pandang saya. Kalau dia enggak setuju mungkin boleh lah dengan cara mendingan kieu Kang bagus lah. Ya, boleh. Nanti kalau saya nyalon jadi ketua RT dulu.

0: indigo.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home.

0: jelek ya backing vokalnya, maaf ya. Sahabat Sarah terganggu sekali pasti suara saya barusan ya. Tenang, masih ada besok. Besok juga aku ganggu lagi. Oke, okay, ini ada WhatsApp yang udah masuk. Tapi tadi jam berapa? Jam 4? Jam, 16, 16 jam 4 kan? 18. Oh yang bawahnya ini mah kemarin ya. Riza Marco, hai. Ini mah MC juga. AAU katanya. Semangat siarannya, aku lagi dengerin sambil macet-macetan di Bojongsoang. Rizal nih MC yang kontennya lucu-lucu. Pokoknya seru banget, apalagi konten yang terakhir yang salaman sama pengantin cowoknya. Murnya ibaratnya dicontohkan lagi. Happy wedding ya. Happy wedding. Keren. Ya alhamdulillah lancar ya pas dicoret. Bestie. Gitu jadi ceria sesuai dengan vibes-nya ya si pengantin cewek kan gitu kalau ketemu bestinya. Rizal Marco ya. Semangat. Oke, okay. Sukses karirnya. Terus ada Reza di Bandung Timur ya. Karena tadi Kang Bagus mengulas penertiban PKL, lamun dipantau di internet belakangan cukup terbelah dan saling klaim gitu ya. Nu diperdebatkeuna teh ieu teh hasil kerja saha gitu kan ya. Menarik, menarik sih begitu banyak nu bilang bahwa ieu hasil kerja gubernur, tapi juga ya nu klaim bahwa ieu kerja wali kota. Atau pada akhirnya aya idiom ari gawe alus agulkeun gubernur, ari gawe goreng jejekeun wali kota. Oke, okay. Ya itulah manusia, selalu ada, akan ada pro kontra gitu ya. Da, kan itu teh kerjasama tuh. Misal ya, misal idenya dari siapa, kan harus ada yang dieksekusi juga gitu. Harus ada yang mengeksekusi juga gitu kan. Da, kalau misalnya dari misal ya, misal nih saya tidak mention satupun, tapi kalau misalnya idenya dari si A, yang B-nya eksekusi, atau enggak idenya B tapi teh diajukan dulu ke A gitu. Oke, okay, dan itu kan kerjasama gitu kan. Tapi ini ya selalu akan ada begini sih. Tapi teh enggak apa-apa karena kerja. Karena kan di daerah lain mah ya. Itu dua-duanya. sibuk menghadiri fashion show, sibuk menghadiri gala dinner, apalah itu. Nah itu dia, tidak mempedulikan ya, nunggap-nunggap kepanasan, kebulan, kehasepan gitu kan ya. Kita di sini masih alhamdulillah masih bisa menghirup apa namanya asap kendaraan bermotor ya. Iyalah kan gitu. Karena kalau di Kalimantan saudara-saudara kita ini lagi ramai juga di sosial media. Yuk untuk KOL, selebgram, selebtok, artis siapapun itu yang followersnya cukup banyak, yuk digaungkan agar termention mereka-mereka yang punya tanggung jawab ya untuk menyelesaikan si kebakaran tanah ini. Saya bilangnya kebakaran tanah sih, bukan kebakaran hutan aja. Karena hutan makan atasnya gitu ya, walaupun itu bagian dari hutan gitu. Tapi teh si tanahnya yang menyala, tanahnya menyala, bukan hanya pohon yang menyala, tapi tanahnya menyala. Emang luar biasa sih si kebakaran itu gitu. Terlepas tadi ada penelitian atau fakta baru, ini dibuat oleh siapa. Ya mungkin karena itulah sifat manusia, semakin kesini semakin mendekati ke hal yang kita khawatirkan. Walaupun enggak faktanya udah begitu gitu ya. Tapi semoga, bukan semoga ya, kalau semoga itu antara ya atau enggak, tapi lebih ke kita yakinkan bahwa kita bisa menghadapi semuanya. Harus bisa apapun itu, karena kehidupan kita tuh gak cuma di dunia dan di Indonesia saja, tapi ada tempat lain yang akan abadi kita semua di sana gitu kan ya. Nangannya di dia gitu, nangan bekalnya di dia. Dan saya tadi, ini maaf saya agak sedikit menggeser sedikit, tadi saya dengar satu kutipan interview dari sebuah majelis taklim ya. Ada yang nanya gini, Pak Ustadz, apakah kita tuh sudah ditakdirkan maksud, apa kita sudah sudah ditakdirkan oleh Tuhan tuh akan masuk surga dan neraka atau neraka gitu? Semua orang ya sudah, betul. Nanti penghuni surga itu siapa aja, dan kan udah dikasih kisi-kisi kan, walaupun tidak dimention satu-satu si anu abu surga mas, si kecuali Rasulullah dan para Rasul lainnya gitu ya. Itu udah ada katanya begitu. Nanti si Pak Ustadznya, tinggal usahanya kita gitu kan. Perumpamaan nanti kayak menghayal nanti kudu aya usaha, nah udah mau semata-mata akan terjadi begitu aja kalau tanpa usaha. Karena Allah akan merubah nasib seseorang jika dia berusaha. Benar tuh, gitu ya. Itu sih, itu tadi mindset banget. Sama satu lagi tadi anak rock yang setelannya anak apa ya, ini namanya apa ya istilahnya kalau setelan yang tato hungkus awak-awak di rasta piercingnya bararadag, dia mengucapkan satu kalimat apa namanya dari kutipan ya ayat Quran, kenapa kita takut miskin sedangkan kita, kenapa kita hambanya takut miskin sementara Tuhannya maha kaya. Aduh eta jelem teh. Ya bener sih, kita teh suka rasa aduh sih jika orang kayak gitu ya, aduh kumaha itu kumaha anak kumaha ya minta kan lu maha kaya lah gitu. Bener sih itu dari sosok yang unpredictable nih, aku ini ya, aku contoh apa aku kirimin, aku dengerin sama sahabat suara dan aku baru postingnya kemarin sih, semoga belum hilang. Ini jelep sejelep-jelep dan teman-teman saya pada komen semua. Iya benar. Terima kasih atas ingatannya apa? Peringatannya katanya. Gitu. Ah udah hilang euy. Intinya eta we. Intinya mah nya eta. ya berbuat baik dan banyak bisa bermanfaat untuk orang. Itu aja mungkin. Dra, kayaknya kita ketemu besok ya. Kamu lagi besok kan? Iyalah. Karena gak ada lagi one and only kan, OPP Iswara mah cuma Hendra aja. Tiba-tiba ada reunian OPP si Mang Mamat, si Audung. Audung Bandungnya nih. Oh di Tasik sekarang ya. Oke deh, sahabat suara ketemu besok ya sama aku ya. Besok kita ngebahas apa ya? Besok non, temana? Oke, saya akan bawa materi, atau bukan materi, obrolan yang ringan aja ya, seputar pemilu 2029. Enggak.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Bang Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Minim, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirza Nanggoroni, sahabat suara di nongkrong bareng malam-malam. Malam hari ini di samperin musisi ya, nongkrong bareng malam-malam. Kali ini ada Love Rhythm. Ini lagunya adalah Selalu Ada di Hati. Udah bisa dengarkan di seluruh platform digital musik ya, sahabat suara. Cari aja Love Rhythm. Ada 10 lagu bener ya, Mas Aswin ya?
1: Betul.
0: Nah, tadi sebelumnya kita juga mendengarkan judulnya Misteri. Ya, kalau misteri dulu deh. Tadi kan kita sempat dengerin juga nih, sahabat suara. Misteri ini tentang apa? Lagunya
1: Misteri itu tadi? Aku sambil nginget-nginget ya.
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Kebanyakan
0: dong
1: lagu. Asik. Sedap gitu.
0: Sedap banget.
1: Nah, jadi apa ya? Misteri itu perjalanan hidup sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Perjalanan hidup. Jadi kita kan sama-sama enggak tahu nih. Sama-sama enggak tahu kita besok gimana. Kita hari ini aja bahkan kita enggak tahu setengah jam ke depan, sejam ke depan, dua jam ke depan gitu. Jadi itu kayak reminder. Nah, jadi dari 10 lagu, okay, ada beberapa lagu yang enggak begitu cinta-cintaan, Hirjan.
0: Okay.
1: Termasuk misteri ini. Ini kayak waktunya kita untuk kontemplasi gitu di lagu, okay, ini.
0: Muasabah
1: ya. Muasabah bisa jadi karena ada di situ bahwa kamu harus baca liriknya.
0: Okay.
1: Liriknya itu dalam banget sebenarnya. Liriknya itu kesimpulan ketika apa yang karena yang nulis aku ya, jadi itu kayak kesimpulan pribadi gitu. Juga setelah mendengar cerita-cerita teman, mendengar atau melihat apa yang terjadi di media sosial tentang kesialan-kesialan, tentang bahkan setelah kita mendapatkan suatu rezeki gitu, nggak lama setengah jam atau satu jam berikutnya kita mendapat
0: musibah
1: kayak gitu. Nah, yang kayak gitu sebenarnya ya itu ada salah satu di lirik ini ada potongan yang aku suka banget bilangnya, itu adalah kita hanya tamu di panggung waktu yang tak pernah lelah.
0: Itu di lagu Misteri.
1: Di lagu misteri.
0: Sahabat suara bisa kepoin sekarang ya.
1: Iya, jadi kita cuma singgah doang ini, kita cuma singgah doang. Nggak ada waktu buat terlalu berlama-lama mikirkan yang membuat pusing.
0: Okay.
1: Gitu, jadi semua mungkin dianggap sebagai rezeki aja gitu.
0: Okay.
1: Ya mungkin terdengar klasik ya, cuman di lagu ini memang maunya menyampaikan dan memberikan pesan masalah itu gitu.
0: Okay. Itu untuk di lagu yang Misteri ya. Kalau Selalu Ada di Hati.
1: Selalu Ada di Hati itu tulisan dari Bang Reddy. Secara kesimpulan dari Selalu Di Hati itu memang benar-benar one and only.
0: Oke.
1: Okay. One and only.
0: Berarti sosok ya?
1: Sosok. Hanya dia. Kalau dibilang ketergantungan enggak juga sebenarnya ya, karena ini memang mewakili perasaan ketika kita sudah mendapatkan orang yang tepat.
0: Oke. Okay.
1: Orang yang tidak bisa diganggu gugat posisinya di kehidupan kita seperti itu. Nah, sebenarnya semua lagu juga tidak tertuju kepada satu. Semua ini tergantung interpretasi orang, perspektif orang gitu. Bahwa ketika lagu ini mau ditujukan ke ibu atau ke bapak atau ke adik atau ke pasangan atau ke guru atau ke siapapun, monggo gitu.
0: Okay.
1: Jadi semua lagu tidak tertuju pada satu.
0: Okay. Berarti tadi ya, selalu ada di hati orang, sosok yang tidak bisa digantikan di hati kita, berarti gitu ya.
1: Betul.
0: Yang saya tangkap. Okay. Terus kan teman-teman sudah merilis album perdananya,
1: yeah,
0: dengan judul album A Modest Gift.
1: A Modest Gift.
0: Artinya apa dulu? Artinya dulu deh. Kenapa memilih A Modest Gift?
1: Jadi kalau kita bilangnya itu adalah A Modest Gift from Love Rhythm. Nah, jadi ini adalah sebuah persembahan sederhana dari Love Rhythm. A Modest Gift itu sebuah persembahan sederhana.
0: Okay. Kenapa memilih persembahan sederhana ini?
1: Karena menurut kami, ya ini yang bisa kami kasih gitu. Ini yang bisa kami kasih dari durasi kami rekaman itu adalah 2,5 bulan, Hirjan. 2,5 bulan
0: itu 10 lagu itu ya?
1: 10 lagi sudah mixing, sudah mastering. Nah, menurut kami ini yang karya ini yang bisa kami kasih untuk Blantika Musik sedap, Blantika Musik ya. Blantika Musik Indonesia, persembahan ini yang bisa kami kasih.
0: Oke.
1: Dan siapa tahu pendengar memperbolehkan dirinya untuk menikmati hadiah ini gitu.
0: Persembahan kecil yang tadi ya, sederhana ya, ini ya.
1: Jadi ini kayak gift gitu.
0: Oke.
1: Ini kayak gift dari kami untuk teman-teman pendengar Love Redeem.
0: Oke, oke. Ini cukup menarik ya, persembahan sederhana untuk pendengar Love Redeem gitu ya. Yeah. Nah, selama 2,5 bulan ya, teman-teman Love Redeem menyiapkan 10 lagu ini gitu ya. Pasti kan ada pro dan kontra gitu ya. Nah, di mana lagu dari 10 lagu itu ada enggak sih yang cukup memakan waktu lama, misalnya contoh misalnya kayak Selalu Ada Di Hati itu ternyata terlalu banyak, apa kendalanya, apa ada emosi yang tertuang kah atau seperti apa gitu. Jadi, keren banget sih ngobrolnya.
1: Iya, kamu keren Jan.
0: Udah ya, bingung juga,
1: belum ya, ada lanjut. Yang pernah bilang gitu ya,
0: belum ada.
1: Oh, belum ada.
0: Saya sendiri ya. Oke, gimana tuh teman-teman tuh.
1: Jadi ya, yang namanya bertemu setiap hari ya, jadi kami itu bahkan satu minggu ada yang sehari libur, ada yang gak sama sekali, bahkan ada yang sampai sakit dan lain sebagainya. Nah, ada momen di mana bahkan Bang Redi dan Bento itu deadlock yang benar-benar ini mau dimanain lagi ya lagu ini. Itu judulnya Jejak Kenangan, ada di dalam album ini.
0: Oke.
1: Itu yang memakan waktu sangat lama karena harus mengistirahatkan otak dari kami semua sebenarnya, kami semua, kami juga membantu progres ini gitu kan. Tapi yang paling banyak memang Bang Redi dan Bento seperti itu. Nah, akhirnya workshop lagi, ketemu lagi, nongkrong lagi, ngobrol lagi gitu, untuk agar supaya cair sedikit, nggak terlalu mikirkan record lagi. Kami sebenarnya nggak ada deadline, nggak ada deadline.
0: Oh, nggak ada deadline.
1: Hanya saja kami memang pengen ini intensif seperti itu. Ini intensif. Kami sudah 2 tahun, satu tahun tidak ada pergerakan. Karena tadinya di 2024 Jan, Love Redeem ini
0: udah muncul ya?
1: Iya, udah
0: 2024.
1: Udah muncul 2024 akhir. Nah, di 2025 itu ya kita sih bersyukur bahwa masing-masing dari kami mempunyai kesibukan ya.
0: Oke.
1: Sehingga ternyata waktu kami untuk kerjaan itu kemakan.
0: Oke.
1: Jadi bandnya gak keurus nih. Nah, ternyata di akhir 2025 kami ketemu lagi, kami sepakat bahwa awal 2026 kita akan rekaman
0: fokus, ya,
1: fokus intensif di Jam Record. No matter what, gak ada alasan apa-apa, pokoknya dah jalan gitu. Dan semua setuju. Akhirnya ya udah terjadwal dah tuh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari situ kalau lagu yang paling lama itu tadi Jejak Kenangan.
0: Jejak Kenangan.
1: Jejak Kenangan itu hampir seminggu ada kali ya. Seminggu lebih. Yang biasanya
0: untuk workshop ya, untuk workshop ya.
1: Untuk workshop, tapi ada beberapa hari mereka istirahat dulu sebentar. Untuk
0: capek juga tuh.
1: Ya, capek, ya, capek banget. Bahkan Mas Oki aja sakit.
0: Nyerah.
1: Mas Oki aja sakit.
0: Nyerah.
1: Yang setiap hari rekaman gitu loh maksudnya.
0: Muntah kan itu nanti buta kuning. Oke, itu yang cukup memakan waktu hampir satu minggu ya.
1: Waktu,
0: ya. Saya makin penasaran sama lagu ini ya.
1: Itu
0: pastikan harus
1: kenangan.
0: Tentang apa kalau Jejak Kenangan nih? Boleh nggak dikasih tahu sedikit?
1: Jadi Jejak Kenangan itu mengenai ada ternyata hal yang tertinggal gitu, tapi masih lekat di ingatan.
0: Oke, ngerti.
1: Gitu. Jadi kalau dibilang ngelupain, kadang masih kepikiran.
0: Iya. Apa? Tiba-tiba muncul.
1: Tiba-tiba muncul.
0: Ngawang-ngawang
1: banyak deh. Karena memorable dan.
0: Berarti untuk kenangan apapun ya Mas Hasyudin.
1: Untuk kenangan apapun.
0: Iya. Di garis besar itu ya. Kenangan apapun. Oke. Okay. Nah, sebelum kita ke lagu lagi, saya mau nanya satu-satu deh gitu ya.
1: Siap.
0: Dari Mas Hasyudin dulu. Dari 10 lagu di album ini, lagu favorit Mas Hasyudin. Satu aja. Putusin aja. Paling suka.
1: Aku ya,
0: Mas Aswin dulu.
1: Love and Hate.
0: Love and Hate. Oke. Okay. Kalau Bang Redi, tunggu Soki dulu. Boleh Bang Redi deh,
2: Selalu Ada Di Hati ya.
0: Selalu Ada Di Hati karena ciptaan ya. Oke. Okay. Kalau Bang Soki,
3: aku Misteri.
0: Misteri. Kabento.
4: Apa
0: Kabento?
4: Aku kan. Kenangan.
1: Bento jejak kenangan.
0: Jejak kenangan. Kalau Marcel tuh.
4: Rise and Shine.
1: Nah, kalau Marcel Rise and Shine.
0: Asik. Kamu cus.
4: Misteri.
1: Cus misteri juga.
0: Sama. Kak Faisal. Eh, Kak Faisal lagu apa? Dari 10 lagu paling suka di Lovrin lagu yang mana?
4: Yang
0: sukanya. Oh, pian salinya, mengaruhannya. Boleh amat ulur ini 7 reggae. Pian ada 7. Bah, guys, gimana persoalan guys? Gak suka sama reggae gimana? Apa kalau gak bisa, gak bisa?
4: Bersandang.
1: Wah, Faisal bersandang.
0: Oke. Kita harus ngobrol lagi sama teman-teman Freedom ya. Kecuali Mas Arab, Mas Faisal kita blacklist ya. Dia nggak suka reggae guys ya. Saya sebut-sebut juga mau nanya sama Love Freedom. Kita tungguin di WhatsApp di 0819933901.

0: Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng malam-malam edisi Sapa Mantan with Love Redeem.
1: Yes.
0: Oh, hey. Mungkin sahabat suara juga pengen tanya-tanya, silakan aja juga ya di TikTok ya. Iswara.bj atau juga di Hirizan Anggora, silakan aja komen-komen aja. Mungkin minta pendapat percintaan juga sama Love Redeem juga boleh ya, guys ya. Silakan aja ya kan. Di 0811993321. Kita ngobrol lagi sama Love Redeem ya, sahabat suara. Tadi sempat mengulik beberapa lagunya. Dia tadi membahas tentang misteri-misteri ini lebih ke mungkin keloguan kita ya dalam menjalani kehidupan gitu ya. Karena ya, hidup itu penuh juga makna gitu ya. Terus juga kalau untuk selalu di hati adalah sosok di hati kita yang tidak bisa digantikan oleh apapun gitu ya. Terus juga dia sempat ngebahas tentang jejak kenangan. Itu yang ngawang-ngawang soal masalah-masalah sebelumnya mungkin kali ya. Kenangan kayak orang tua mungkin ya, percintaan dan lain-lain. Nah, kita akan ngobrol lagi tentang albumnya A Modest Gift ya, yang tadi udah disampaikan juga adalah persembahan sederhana
1: ya
0: dari Love Redeem untuk pendengarnya. Nah, untuk nama pendengarnya sendiri sudah ada kah, Mas Aswin? Toki dan Mas Aswin Tangan?
2: Gak ada.
0: Tadi saya dengar ada Love Redeem 01.
2: Gak itu.
0: Redeemers.
3: Redeemers 01 tadi.
0: Redeemers 01 gitu ya.
2: Bercanda dengan anak-anak.
3: Hey, Sobat Redeem.
0: Sobat Redeem. mungkin boleh Mas Oki. Mas Oki, ini kan ngumpulin teman-teman ini kan cukup ini ya, cukup capek gitu ya. Apalagi dengan ya tadi kan saya bilang egonya yang ada yang besar kepala, ada yang mau A, B, C, D. Nah, Mas Oki ini gimana coba untuk bisa menyatukan teman-teman, Mas Oki?
4: Lebih sabar aja.
0: Oh, emang yang paling bikin buat Mas Oki paling sabar siapa orangnya di Love Redeem? Yang bikin Mas Oki sabar menghadapi ini siapa emang?
4: Semua masukan. Siapa? Ready.
0: Oh, siapa lupa? Teman-teman ini lupa saking sabarnya. Ready, oke.
4: Aswin.
0: Oke.
4: Ya sama-sama sih karena kita semua kan beda apa ya? Beda pendapat itu pasti kan, tapi ya di dalam produksi itu kan harus tujuannya kan satu.
0: Tujuannya
4: kita,
0: satu.
4: Kita menyelesaikan itu kan. Menyelesaikan tugas.
0: Masih. Enak sekali Mas Aswin punya teman-teman yang sangat dewasa.
4: Iya kan.
0: Diurusin bapak-bapak Mas Aswin. Tapi Mas Oki sendiri diajakin atau memang orang yang pelopernya dari Love Redeem gitu, yang malah yang ngajakin, eh kita bikin yuk gitu.
4: Aku diajak.
0: Diajak? Yang ngajakin?
4: Yang ngajakin Bento.
0: Oke.
4: Okay. Ya Bento kan dulu waktu belum sebelum progres dikabarin nih, Mas mau nggak nih masuk ke band Love Redeem? Love Redeem. Apa ini?
0: Ini loh, ini usaha kita katanya, jualan es teh jumbo.
4: Apa ini maksudnya kan genrenya kemana gitu loh.
0: Oke.
4: Di situ kan dulu dikasih referensi lagu-lagunya. Mm-mm. Nah, ini susah banget ini, aku nggak bisa
0: gitu. Oh, langsung nyerah duluan.
4: Iya, enggak bukannya nyerah gitu, cuman kan faktor umur sudah kan.
0: Tapi buktinya lagunya bagus-bagus semua, pun punya makna semua lagu-lagunya.
4: Ya dari situ kan enggak apa-apalah nanti dikulik bareng-bareng di kita bikin lagu bareng-bareng juga kan gitu. Jadi ya okelah, selama kan aku kan juga punya band sendiri juga. Itu kan jadi kan beda jauh kan.
0: Sangat beda jauh.
4: Sangat Mengerti. Beda sih. Kalau ini kan Love Redeem ke Lovers Rock kan. Kalau TK Skulturis kan band aku yang sebelumnya reggae etnik gitu aja. Reggae etnik kan beda nih. Oh ya udah enggak apa-apalah. Kita cobain dulu gitu.
0: Oke. Berarti diawali dengan keberanian aja ya untuk mencoba gitu ya.
4: Iya, cobain aja sih. Nanti kalau enggak
0: mati penasaran. Iya kan? Kalau enggak coba mati penasaran.
4: Iya.
0: Tapi gimana ngebaginya tuh, Mas? Satu kan maksudnya rootsnya sama ya, sama-sama musik reggae gitu ya.
4: Yeah.
0: Kan Mas Oki bilang kalau band sebelumnya kan band satunya adalah yang etnik tadi ya, terus juga etnik. Nah gimana tuh bisa mau memilah-milahkan nih mas, takut kan ketika main ke bawah yang mainnya di harusnya di band A malah ke bawah ke band B, band B malah ke bawah ke band A, nah, tuh gimana cara ngatasinya mas?
4: Untuk selama ini sih jadwal manggungnya hampir sama. Jadi alhamdulillahnya gitu kan.
0: Oke okay, oke okay.
4: Sama juga sih tergantung sih nanti jadwal main yang mana dulu, yang sudah ACC ya di situ aja yang kita yang aku mainkan lah.
0: Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Oh berarti maksudnya ada ini juga ya, ada hal-hal yang

0: sama vakum nih.
1: Oke.
0: Terus pertama ketemu Aswin. Dan ternyata Aswin nih, wah bisa nyanyi nih.
1: Oh, bisa nyanyi nih.
0: Bisa nyanyi nih Aswin.
1: Bisa nyanyi nih Aswin nih.
0: Bisa nyanyi nih. Ya udah, karena sebenarnya aku udah lama seneng sama subgenre lovers rock. Udah kita cobain nih bawa Aswin nih.
1: Oke. Okay.
0: Ternyata disambut baik sama Aswin dan dia mau nyimak kayak gitu. Ya udah Bin, gimana kalau kita project aja nih? Sebelumnya kita pernah sebelum Love Freedom ya, Bin. Kita pernah apa? Kota
2: Sound of
0: Kota Lama. Itu sudah pernah tuh main sama Aswin di Sound of Kota Lama. Projectnya namanya Sound of Kota Lama.
2: Arab juga tuh.
0: Sama Arab juga. Di Mae ya. Kita main di Mae acara Moods May Day.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu udah bawain Lovers Rock tuh.
1: Oke.
0: Udah bawain Lovers Rock.
1: Okay.
0: Nah, habis itu kan lama tuh vakum. Ya udah, kenapa enggak diseriusin nih? Yuin, kita project lagi. Ya udah, cari namanya lagi yang baru dengan personilnya yang kami pilih beberapa gitu.
1: Oke.
0: Dan bikin lagu sendiri. Ini fokusnya memang mau
1: lagu karya sendiri. Karya. Oke. Terus yang menamakan Love Redeem sendiri? Aswin atau Mas Reddy atau teman-teman yang lain?
0: Bareng sama Aswin sih.
1: Artinya apa emang? Maknanya dari Love Redeem apa?
0: Gini, love itu kan cinta sebenarnya. Kata-kata cinta ini masuk di subgenre lovers rock tadi. Terus apalagi nih, gak mungkin bikin nama band cuma love doang nih. Ya udah, akhirnya kita sepakat ambil nama ambil kata redeem yang sebenarnya kalau orang-orang yang berkecimpung di reggae atau sering dengerin reggae itu dia harusnya tahu redeem. Redeem itu tuh kata-kata yang sering digunakan di genre reggae sebenarnya. Itu dari kata rhythm ya. Rhythm.
2: Sebelumnya kan rhythm kan.
0: Ya.
1: Oh, love rhythm lu gitu ya.
0: Enggak sih, langsung love rhythm. Love rhythm. Oh. Jadi orang pasti tahu nih kalau kata-katanya ada rhythm, oh berarti ini biasanya orang-orang yang main reggae nih.
1: Oh.
0: Nah, gitu. Jadi love rhythm kayak irama-irama cinta lah gitu.
2: Asik. Yelling-yelling rhythm.
0: Nah, oh. Kalau live reggae tuh.
1: Oh iya iya iya.
2: Rhythm.
1: Oh iya, gitu. Jadi mungkin nih itu ya. Ada kata cinta. Menarik sekali ya, Love Redeem akhirnya muncul dan sampai sekarang serius gitu ya Bang Reddy ya gitu ya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk serius Bang Reddy?
0: Apa ya?
1: Ada ajang balas dendam kamu sih kayak di diri gitu kayak aku pengen banget deh pengen gini atau apa gitu.
0: Kita pengen ini aja sih sebenarnya pengen biar ini kan reggae lama vakum nih bagi di daerah. Di daerah kita lama vakum, ya udah kita kenapa nggak ngangkat lagi?
1: Oke.
0: Okay. Nah dan ternyata pada perjalanannya ini ternyata di nasional pun sedang ramai juga nih reggae naik.
1: Oke. Okay.
0: Lagi naik lagi nih terbukti dengan beberapa festival, Win. Yeah. Beberapa festival udah mulai tuh festival reggae tuh di Jawa, okay. Di Jakarta. Nah, ya udah akhirnya kayak gayung bersambut jadinya
1: sikat aja gitu
0: sikat
1: ya.
0: Sikat aja.
2: Sikat terus.
1: Oke. Nah terus. Love Redeem sendiri gitu ya. Dengan hadirnya Love Redeem memberikan warna baru lagi yaitu lovers rock gitu ya. Antusias pendengar di skena kita di skena Kota Banjarmasin tuh gimana juga menurut abang-abang sekalian nih.
2: Boleh. Balik lagi guys.
1: Lempar langsung. Kalau yang di luar dari Love Redeem tuh kayak cabut aja beliau ya. Apa-apa.
2: Secara sambutan ya, secara sambutan dari teman-teman sangat positif.
1: Oke. Okay.
2: Sangat positif dan diterima.
1: Oke. Okay.
2: Dan diterima. Itu terbukti dari euforia ketika yang kami dapatkan ya, euforia yang kami dapatkan ketika kami manggung untuk pertama kali Jan. Sebagai Love Redeem. Terus sudah dengan lagu-lagu kami.
1: Oke. Okay.
2: Lalu sudah berpakaian. Nah, ini yang
1: sudah berpakaian.
2: Iya,
1: ada ini, kostumnya berarti.
2: Ada kostum dress code. Ada dress code-nya.
1: Okay.
2: Yang disepakati. Jadi kami punya dress code sendiri. Itu di acara satu dekade Ladies Code.
1: Okay.
2: Ladies Code Banjarmasin.
1: Okay.
2: Nah, kami tampil di sana lalu ya apalagi aku ya sebagai yang punya banyak waktu untuk melihat teman-teman di bawah gitu ya.
1: Huh?
2: Itu mereka semua berdendang, mereka semua

0: hati bergoyang walaupun mereka belum, bahkan ada yang belum tahu lagunya.
1: Memang belum
0: ada yang selalu ada di hati, udah tuh selalu ada di hati. Cuma kan selalu ada di hati dua terakhir kan. Jadi ada 5 lagu dulu nih, baru selalu ada di hati gitu. Nah, di 5 lagu pertama itu aja
2: udah goyang-goyang,
0: udah goyang tuh anak-anak ya. Gitu. Nah, ternyata dari musik yang kami mainkan dan pada malam itu kami menyimpulkan bahwa ternyata kita diterima nih gitu. Ada yang dengerin, ada yang suka.
2: Oke.
0: Ada yang stay di sana sampai selesai, ada yang maju mencari tahu. Apa sih ini? Kok musiknya begini ya? Karena
2: musiknya begini.
0: Iya, secara package kami itu ber-12 di atas panggung, Jan.
2: Iya, banyak banget.
0: Ber-12 di atas panggung dan itu memang benar-benar format yang kami mau di setiap panggungan kami, full team. Dan ya itu yang terjadi di band reggae di luar-luar sana gitu. Mereka full team mainnya gitu. Nah, itu kesampaian. Juga shout out buat Sam dan teman-teman dari Beras Kuning, terus ada backing vokal kami, ada Marini dan siapa satu ya? Leoni.
2: Oke. Okay.
0: Terus tim produksi kami juga yang luar biasa bekerja sehingga after eventnya itu kami sangat banyak mendapatkan positive comments, apalagi ini bener-bener wah ternyata kayak gitu dan sebagainya. Ini bukan peres ya, maksudnya benar-benar apa yang kami dengarkan dari teman-teman yang lain, ini band baru udah serius ini katanya, gitu, sebesar ini.
2: Iya
0: dan benar-benar. Itu nyampe ke anak-anak guyonannya begini, bercandaannya begini, wah ini band mahal ini kata, ini nggak murah nih, karena mereka tahu produksinya.
2: Iya
0: kita
2: iya.
0: Sama-sama manggung lah Jan ya. Mm-hmm. Kamu tahu lah ketika band dengan produksi yang besar itu menghasilkan sesuatu yang besar juga gitu.
2: Betul.
0: Nah itu karena kami sama-sama dewasa dalam menyikapi hal-hal teknis di panggung, sudah pada tahu lah di panggung kayak gimana. Iya. Akhirnya kami setuju bahwa kita nggak bisa main-main masalah produksi nih gitu. Jadi kita harus
2: all out. Benar.
0: Seperti itu.
2: Dapat tanggapan positif ya.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti kan mereka akan merilis albumnya dengan bikin special show gitu kali ya.
0: Iya kan?
2: Bakal
0: amin.
2: Kan?
0: Amin.
2: Iya. Jadi tadi saya tanyain nih sahabat suara enggak dijawab-jawab ya. Nanti kita akan ngobrol lagi ya di talk terakhir soal kita akan bermain game lagi di talk terakhir.
0: Okay.
2: Jadi buat sahabat suara juga gitu ya, mungkin baru tahu gitu ya, ada ternyata di Banjarmasin khususnya ada band yang genrenya lovers rock. Ini ada Love Redeem, udah miasi juga di platform digital musik ya.
0: Yeah.
2: Dengan album bentar saya kematian lab ini ya komputer, bentar saya sebutin
0: Modest Gift.
2: Nah, Modest Gift itu adalah artinya sebuah persembahan sederhana dari Love Redeem untuk pendengarnya. Nah, spesial juga buat sahabat suara yang pengen tahu juga nih, saya puterin lagi nih single-singlenya dari Love Redeem Side by Side, spesial buat kamu.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang baru bergabung di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Sapa Mantan, dan kali ini disamperin musisi di Nongkrong Bareng Malam-Malam ya sahabat suara. Ada Love Redeem yang dari tadi menemani kita dengan lagu-lagunya yang sudah kita putarkan juga di Nongkrong Bareng Malam-Malam, di mana mereka sudah merilis albumnya yang berjudul A Modest Gift, persembahan sederhana untuk pendengar Love Redeem ya. Dan malam hari ini juga ya sahabat suara, sebelum kita pamitan, saya mau ngajakin teman-teman Love Redeem untuk mengikuti pilih tanpa mikir. Pilih cepat aja gitu ya. Misalnya contoh kayak Tony Q atau Imanes. Jawabannya? Imanes. Nah, itu barang-barang semua ya. Memang agak beda ya kawan-kawan ini ya. Oke, itu contoh misalnya Tony Q atau Diawhau misalnya. Hah? Bilangnya barang-barang gitu ya. Oke?
1: Ya, yang menang dapat apa yang menang?
0: Yang menang dapat album Love Redeem yang terbaru.
1: Gitu ya.
0: Oke, kita mulai ya. Kita mulai.
1: Tony Q
0: belum. Nese, Mas Faisal suka banget ya bikin masalah sama saya ya. Oke. Okay. Yang pertama, menulis lagu cinta atau lagu patah hati?
1: Menulis lagu cinta.
0: Nah. Selanjutnya, tampil di festival besar atau tur kecil keliling kota?
1: Tur kecil keliling kota.
0: Lagu viral atau punya pendengar setia?
1: Punya pendengar setia.
0: Dipuji kritikus musik atau dinyanyikan penonton saat konser?
1: Dinyanyikan penonton saat konser.
0: Lagu cinta atau lagu kritik sosial?
1: Lagu
0: kritik sosial nih. Pemuji sosial katanya. Selanjutnya, vokalis lupa lirik atau drummer salah tempo?
1: Vokalis lupa lirik. Vokalis lupa lirik.
0: Sudah. Cinta pada pandangan pertama atau cinta karena terbiasa?
1: Cinta terbiasa.
0: Aneh banget jawaban. Oke, lanjut ya. Pasangan romantis atau pasangan humoris?
1: Humoris.
0: Nah, romantis. Kak Reni romantis katanya. Oke. Menangis sambil mendengarkan lagu atau pergi nongkrong bersama teman?
1: Nongkrong.
2: Menangis. Sama-sama.
0: Yang terakhir deh, dikenang sebagai band romantis atau band yang berani menyuarakan sesuatu?
1: Romantis.
0: Oke. Bang Reddy ini beda sendiri tadi ya. Tadi kan bilang cinta pada pandangan romantis, sangat romantis atau humoris. Kenapa yang romantis, Bang Reddy?
2: Kenapa romantis?
0: Iya, pasangan romantis kenapa? Kenapa?
2: Karena
3: pasangan yang romantis ya, biar terjaga aja perasaannya, enak
0: aja. Romantis aja.
3: Padahal humoris aja sebenarnya.
0: Satu lagi bang, satu lagi Bang Reddy, yang terakhir tadi. Yang terakhir kan band yang berani menyuarakan sesuatu. Kenapa memilih itu sendiri bang?
3: Biar beda.
0: Oh, berbeda.
3: Berbeda.
0: Berbeda aja.
3: Jadi kita dikenang karena kita berani menyuarakan sesuatu. Okay. Kalau di Rob Redeem kita berani menyuarakan tentang lovers rock.
0: Oke. Ada yang terakhir nih, mungkin siapa aja boleh menyampaikan gimana caranya buat sahabat suara untuk bisa dengerin album dan lagu-lagunya Love Redeem, terus pengen ngajakin Love Redeem untuk manggung juga, gimana caranya, kepoinnya kemana, lewat apa, silakan. Okay. Oh, ini bukan Faisal nih emang jagonya kalau ini.
1: Silakan Mas.
0: Dorong-dorongan. Ini kayak ini Bang, gayaan orang tua. Gayaan orang tua. Gayaan orang tua. Oke, jawab.
1: Jadi.
0: Oke, gimana caranya Kak Marcel untuk bisa mendengarkan lagu-lagu, album, terus ngundang, gimana caranya?
4: Follow Instagram saya. MRCLNSADHI.
0: Iya. As a member maksudnya. As a member dari Instagramnya
4: MRCLNS. Yeah. Itu nickname saya.
0: Oke.
4: Instagram.
0: Oke.
4: Kalau mau dengerin beli apa Spotify. Spotify Premium.
0: Asli aja deh. Beli Spotify Premium dulu.
4: Gak bisa ditinggal sama kamu Mas Asli.
3: Gak bisa ternyata ya.
4: Gak bisa.
3: Gak bisa ditinggal ya.
4: Sama bapak-bapak ini emang kocak-kocak ya.
3: Ini juga jadi salah satu pelajaran saya, Jan.
4: Gak apa-apa.
3: Buat teman-teman di luar sana yang mau keep in touch sama kami, bisa dari sosial media kami, okay. Instagram itu ada Love Redeem, mm-hmm. Terus di TikTok itu ada Love Redeem, di YouTube itu ada Love Redeem atau @loveredeemmusik,
4: okay.
3: Terus di Facebook juga ada Love Redeem, lalu apalagi ya,
4: platform digital musiknya, namanya
3: platform
4: apa?
3: Digitalnya semua all digital streaming platform,
4: okay.
3: Semua DSP ada. Terus kalau mau mengundang kami main, okay. Bisa melalui kontak yang tertera di akun Instagramnya Love Redeem,
4: okay.
3: Atau mau nyamper kami atau mau chat by Japri juga bisa gitu. Kalau kami biasanya nongkrongnya di kediaman, kami bilangnya kediaman itu di Jam Record, di rumahnya Mas Oki.
4: Di mana tuh?
3: Di Jalan Perdagangan 1 nomor 12 di belakang kantor KPU.
4: Oh,
3: nah, iya. Di belakang kantor KPU belakang itu.
4: Kantor pian juga.
3: Enggak, aku kan sananya tuh.
4: Dekat-dekat.
3: Itu kami bilangnya Jambrong Island tuh. Iya, yeah, Jambrong Island. Kami di kediaman situ tuh kalau mau nongkrong, kalau mau ngobrol-ngobrol, kami sangat terbuka untuk diskusi, guys.
4: Okay.
3: Jadi ini kan salah satu kami memberikan varian baru ya mengenai reggae yang ada di Kalimantan Selatan khususnya. Dan kalau teman-teman di luaran sana mau ngobrol, mau bang kami mau bikin lagu reggae lagi nih, mau bikin band juga nih, atau kami suka reggae nih dan lain sebagainya, nongkrong-nongkrong aja di situ.
4: Oke, okay, nongkrong-nongkrong aja di Jambrong Island. Salah lagi tepuk tangan untuk Love Redeem. Semoga makin gede, makin banyak lagi yang dengerin, dan juga bisa menambah lagi musisi yang lahir dari Kalsel untuk bisa main ke nasional bahkan internasional ya.
3: Jangan lupa terus dengerin ya guys karya-karya kami.
4: Oh ya, kalau pengen request Love Redeem, kita satu album udah punya.
3: Yes.
4: Jadi silakan aja buat sahabat Suara yang pengen request Love Redeem, dan persembahan terakhir juga untuk Love Redeemers.
3: Jangan.
4: Sahabat Redeem.
3: Sorry atas kericuhan.
4: Gak apa-apa. Saya senang lihat ya. Udah lama banget gini ditemenin sama orang gila deh. Saya lagi spesial buat sahabat Suara yang kangen. Love Redeem, ini dia. Bersandar.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: it's mine.
1: 90,1 FM I suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara dimanapun kamu berada. Malam hari ini balik lagi tentunya bareng Rizan Anggoro di mana lagi kalau bukan di nongkrong bareng malam-malam edisi Sapa Mantan. Sapa Mantan ya. Dan sebelumnya tadi kita disamperin musisi ya. Teman-teman Love Redeem, jangan lupa untuk bisa didengarkan lagunya di seluruh platform digital music. Cari aja Love Redeem, double D ya, Redeem gitu. Cari aja, ada satu album dengan 10 lagu yang udah bisa kita dengarkan ya sahabat suara. Dan malam hari ini di Sapa Mantan ada teman saya yang gabung ini ya. Ada Mas Rizky. Kata Mas Rizky sih soal ngomongin mantan, udah 2 tahun nih pacaran, nikahnya sama orang lain. Waduh. Kenapa saya bilang kan? Karena kata dia bilang, kalau udah satu kali selingkuh, kedepannya dia akan selingkuh terus, kata Mas Rizky. Makanya akhirnya nikah sama orang lain gitu. Apa-apa Mas Rizky, mending tahu sekarang kan ya, daripada nanti-nanti kamu udah nikah, udah jalan berapa tahun, tiba-tiba kamu dikhianatin di tengah jalan, kan susah juga kan. Banyak pertimbangan untuk berpisah. Mas, kamu udah siap memang Mas untuk menghadapi itu semua? Kamu yakin dengan hal-hal itu? Kalau kamu lihat dia hadir datang dengan orang lain, gimana Mas? Kamu siap Mas? Enggak kan? Makanya bagus ketahuan sekarang Mas. Spesialnya lagi deh buat Mas Rizky. Ini dia Maroon 5 set.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia. Warga.

91,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irjen Anggoro. Sambat suara menemani kamu kembali di nongkrong bareng malam-malam. Emang ngomongin mantan ini bikin kita capek ya sahabat suara ya. Jadi mungkin coba kamu untuk

keep aja, coba jangan cari tahu. Cuman ya tadi ya, mantan ini kenapa sih ya selalu datang di saat-saat yang tidak tepat. Mulai hubungan baru, udah move on, bahkan ketika kita mau punya hubungan yang serius. Kenapa ya sahabat suara? Bisa mungkin kamu ceritain juga di

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spectacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
3: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
2: Spectacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober dan Spectacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
3: Terus event lainnya apa aja?
2: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: Guys, minggu ini kumpul di mana?
1: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
1: Yang penting makan enak.
0: Tapi, makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat, please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Jogja. 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hey, good morning guys.
2: What's up everybody? Are you ready for this

0: suara Bandung, suara warga Indonesia. Kita buka perjumpaan Rabu Barat ini dengan lagunya Toxic.
1: Racun, racun.
0: Miliknya Britney Spears. Kabana enak si Britney One nya?
1: Iya, jadi Spear kan. Spiran ya, bus.
0: Travel ya mana?
1: Berarti Spear travel.
0: Bandung Jakartaan.
1: Bandung Jakarta tuh.
0: Ayo di mana
1: Maraya tuh?
0: Hah?
1: Maraya di sebelah Britney Spear
0: Maraya. Ayo nama nu Louis Alva travel.
1: Naon?
0: Travel T R A F L. Oke, listrik sih Wan.
1: Naon nak?
0: Travel nak. Ngaran travel aja T R A V L travel.
1: Lain travel dibacanya.
0: Travel.
1: Travel.
0: Wah, kono ya. Tak tahu pakai listrik mau Jakarta atau cenah.
1: Tuh mau ngisi bensin.
0: Ya mau, tepan listrik, eh mana? Ayo listrik oh, man.
1: Bisa ngecas.
0: Wan Bali, wan enak si bensin, wan duh.
1: Masuk kok?
0: Di Pulau Bali, ayo nak BBM langka, wan hese ngisi bensin.
1: Di Lampung mah di mesti iraha ya tata, terutama solar. Kita kemari si Rani ke Lampung. Di hampir tiap pom bensin ngantri tuh bikin keluar, bikin kayak sekiloan meren.
0: Kumaha tuh ya teh ya? Negara teh ya.
1: Can kebakaran hutan ya.
0: Ditutup kebakaran hutan mawan.
1: Tuh kumasa.
0: Tinggali ayeuna beritana teu tiasa ramai susah.
1: Lain di opean kala disembunyikan koplok teh.
0: Wah gitu.
1: Bay mana bay? Bay. Si bay sok mancing wae mah. Tapi selamat pagi buat sahabat suara semua, kita masuk ke hari Rabu Barat. Di mana hari ini khusus hanya hari ini Anda bisa request lagu barat, tapi yang mau request lagu Indonesia tetap bisa ya.
0: Jadi pemutaran lagu baratnya lebih banyak dibanding lagu Indonesia.
1: Dibang nyara rubuh sampai.
0: Oh, atuh teh hayang diparuterkeun. Jadi urang mah tetap inget ka Purwa Daksi.
1: Ai Purwa.
0: Purwa Wiwita Daksi. Berarti
1: bedak di sisi warna.
0: Terata di sisi bedaknya.
1: Oh, gitu pisan siga budak amun di lembur anyar di mandian teh wadakna terata.
0: Makanya kunaonnya
1: ciri khas.
0: Nah, hal yang dibenerkeun itu
1: dia. Puguh gitu urang. Nah,
0: blog-blogan gitu.
1: Nya ciri khas geus ibak eta teh.
0: Wanda tapi aya lagi Persib Day ka Dewan.
1: Persib Day sahabat suara lawan Vietcong.
0: Vietel
1: FC non.
0: Vietcong. Sama klub asal Vietnam yang bernama
1: ya Wan ngaranana aya. Vietel FC, Vietel, Vietel FC gitu kan.
0: Vietel FC
1: betul. Ya, tanya. So kan nanti kita insya Allah ada tekor juga ya.
0: Alhamdulillah. Ini teh di ajang AFC Champions League 2 ACL 2.
1: Iya, kemarin mah Sopinya no lawan ieu mah. Heeh. Seberapa kompetisi Persib tanya?
0: Opat.
1: Jadi naon?
0: ACL,
1: Sopi,
0: UCL, tiga orang.
1: Ya, ayo ACL di UCL.
0: Eh, ACL jeung UCL teh beda.
1: ACL mah ASEAN.
0: Heeh.
1: UCL
0: USIAN.
1: Ya, siapa dah? Mas DC biasa sok apal banyak.
0: Apal.
1: Tukaran itu mah Mas DC sok persepak bolaan Mas DC. Soalnya request mimiti ya Mas DC ya.
0: Di subuh.
1: Jam 5. 5:55 ketang.
0: Oh, tapi itu subuh atuh.
1: Ya, oh. Jam rek jam genep 5:55 mah.
0: Kieu cenah cek Mas DC nu bari gagaro na luhur panto. Bekar bakti residen Pamulihan Sumedang ya. Cenah ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi jam 5 teh asa geus caang nih mekar bakti teh Kang. Omat dah subuh lagi leuwih subuh eta mah.
1: Leuwih siang
0: urang. Leuwih subuh dah jam 5 na geus caang. Oh, iya. Setengah 5 kurang seberapa kitu lah nya. Jeung ayeuna teh memang cuaca teh memang caang. Caang geus.